0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara, usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa. Ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: gitu. Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan, Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya.
1: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: sorry.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu.
3: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Kendari setelah penyampaian warta berita RRI Pro 3 Jakarta. Kita juga update informasi terkait kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara yang terus mendorong peningkatan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atau KI, khususnya hak cipta. Nah, hal ini diwujudkan melalui sosialisasi urgensi pencatatan hak cipta atas karya lagu dan atau musik yang dilaksanakan di Aula 1 Kanwil Kemenkum Sultra Senin 31 Agustus kemarin. Nah, kegiatan ini pendengar diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari anak magang dan juga peserta praktek kerja lapangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra. Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghargai, melindungi, dan memberikan kepastian hukum terhadap karya kreatif yang dihasilkan, termasuk karya lagu dan atau musik yang memiliki nilai ekonomi maupun moral bagi penciptanya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbuxhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com, judul cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026, di mana terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Nah, untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Pendengar, dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

untuk Halo RRI, kita sudah terima aduan terkait dengan pemadaman listrik yang terjadi sudah mulai kemarin ya. Nih dipertanyakan ada apa dengan listrik kita yang saat ini ada beberapa lokasi ya, yang mana memang sebelumnya juga sudah diinformasikan pendengar. Kalau sudah berbicara soal pelayanan publik yang baik, ini tentu menjadi harapan setiap masyarakat. Nah, ketika pelayanan berjalan dengan baik, nah mungkin kita tidak terlalu memikirkan ya. Tapi ketika muncul masalah, pertanyaannya kemudian, aduh harus ngadu kemana ini? Nah, apalagi ketika persoalan tersebut menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat. Salah satunya persoalan pemadaman listrik yang sudah berlangsung kurang lebih memang 2 hari ya. Nah, pemadaman listrik ini tentu sangat dirasakan oleh seluruh sejumlah masyarakat di Kota Kendari, pendengar. Nah, ketika listrik padam, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan informasi kapan listriknya itu bisa kembali menyala, masyarakat juga tentunya membutuhkan kepastian informasi, saluran pengaduan yang jelas, serta respon dari pihak penyelenggara layanan. Nah, yang terbanyak nih masuk kemarin di call center Kota Kendari 112, pendengar, adalah terkait dengan pemadaman listrik. Dimana dari terjadinya pemadaman listrik di beberapa titik wilayah di Kota Kendari dan sekitarnya, memang berlangsungnya juga cukup lama ya. Nah, durasi pemadaman listrik inilah yang membuat kanal pengaduan call center 112 di Kota Kendari ini banyak yang masuk ya. Ini kapan menyalanya? Ini kenapa sampai ada pemadaman listrik? Ada apa? Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus bisa dijawab dengan tuntas. Dan juga kalau melihat seperti sejauh mana layanan listrik ini, pendengar, tentunya kita harus bisa, kalau berbicara secara pemenuhan kebutuhan ya. Nah, hal ini tentu menjadi kebutuhan yang sangat vital. Apalagi kalau udah mulai mengeluh soal, aduh ini gimana dengan kondisi alat-alat elektronik yang ada di rumah nih, kalau matinya tiap hari terus dan dengan durasi yang cukup lama, tentu juga akan berpengaruh nih sama alat-alat elektronik yang ada di rumah kita, pendengar. Tentunya kita berharap ya bahwa hal ini bisa tertangani secepatnya. Dan memang kalau dipertanyakan kenapa sampai ada pemadaman listrik, nah tentu dan berapa lama durasinya, ini tentu juga sudah diberikan update informasinya sebetulnya ya, bahwa memang akan terjadi pemadaman listrik di beberapa titik wilayah yang ada di Kota Kendari dengan durasi yang juga memang bervariasi, ada bervariasi ya, yang 3 jam lebih, ada yang mungkin sampai 4-5 jam mungkin seperti itu. Nah, kita akan masih berbicara terkait pemadaman listrik yang terjadi di Kota Kendari, pendengar, di Halo RRI, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ya, pendengar, masih terkait dengan aduan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang terjadi mulai kemarin ya, dan ini juga masih membutuhkan informasi apakah hari ini juga akan terjadi lagi pemadaman listrik yang sama dengan durasi waktu yang bisa dibilang memang agak cukup panjang ya, kurang lebih 3 hingga 4 jam pendengar. Nah, ini ya menjadi salah satu persoalan layanan publik yang cukup dekat dengan masyarakat Kota Kendari, yakni terkait dengan pemadaman listrik. Nah, aktivitas seperti kita tahu pendengar bahwa aktivitas di rumah tentunya ini bisa sangat terganggu, apalagi untuk pelaku usaha yang bergantung pada listrik, ini juga tentu akan mengalami kendala. Pekerjaan yang membutuhkan perangkat elektronik juga pun ikut terhambat. Dan yang sering kali paling ditunggu masyarakat sebenarnya adalah sederhana sebenarnya informasinya itu apa ya, maksudnya kenapa nih sampai listriknya padam, wilayah mana saja yang terdampak, berapa lama durasi pemadaman listriknya berlangsung, dan kapan listriknya diperkirakan itu kembali menyala. Nah, informasi seperti ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan kepastian untuk menyesuaikan aktivitas mereka. Nah, ketika informasi yang diterima belum cukup atau masyarakat mengalami persoalan dalam mendapatkan layanan, pengaduan menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kondisi yang terjadi. Namun tentunya bahwa perlu dipahami juga bahwa setiap gangguan layanan belum tentu memiliki penyebab yang sama pendengar. Nah, karena itu penyampaian aduan dari masyarakat ini sebaiknya bisa memberikan informasi yang jelas mengenai persoalan-persoalan yang dialami. Nah, informasi yang diterima oleh call center 112 terkait dengan banyaknya aduan soal pemadaman listrik ini juga mungkin ya menyambung dari apa yang dialami oleh masyarakat atau terindikasi karena tidak adanya informasi yang jelas. Mungkin seperti itu. Kita masih akan bahas terkait hal ini pendengar di Halo RRI. Anda pun juga yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan layanan publik atau juga mungkin keluhan, boleh langsung di 0401 312 4008, juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813 5450 967.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

96,7 MHz, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita untuk Halo RRI sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ini menjadi akhir untuk kebersamaan kita dalam sajian Halo RRI, juga akhir untuk perjalanan Sultra pagi ini. Kami masih akan terus hadir menemani Anda pendengar sepanjang kebersamaan kita, hingga Sofi masih akan bersama dengan Anda hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Kendari untuk perjalanan Sultra siang ini edisi 2 September 2026. Kembali akan kami hadirkan podcast kerjasama LKBN Antara yang mengangkat judul program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan bersama dengan narasumber Bapak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
4: Betul.
3: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
3: Siap,
4: ya Mas Diki.
3: Kementerian PU, Mbak.
4: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
3: Boleh izin saya buka
4: helm? Boleh.
3: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
4: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
3: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum bertugas itu sejak tahun 2020.
4: Jadi, 2020
3: betul,
4: ya?
3: Betul, 2020. 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
4: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
3: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
4: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
3: mepet
4: sama
3: Gen Z,
4: lah ya.
3: Mbak.
4: Mepet Gen Z, benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
3: betul,
4: ya Mas,
3: betul.
4: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
3: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum Lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
4: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
3: Siap,
4: ya?
3: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
4: seleksi
3: mana
4: psikologi juga ada ya.
3: Betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
4: Ada sistem CAT juga. Jadi mirip-mirip seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya. Betul. Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
3: di
4: ya?
3: Di Matra Udara,
4: nah,
3: betul.
4: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
3: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
4: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
3: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
4: Betul.
3: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih Mbak.
4: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
3: Betul.
4: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
3: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya. Sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
4: Betul.
3: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
4: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak. Saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
3: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
4: Jadi dan tanpa suruhan
3: betul,
4: gitu ya?
3: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
4: Seorang pemimpin, nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
3: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya. Di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Pleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
4: Oke.
3: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
4: diatur gitu segala kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
3: siswa.
4: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya? Seperti apa sih cerita di balik itu?
3: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
4: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
3: ya,
4: gitu.
3: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam biasa di lapangan voli.
4: Oke. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
3: Setengah empat
4: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
3: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
4: azan
3: ibadah,
4: subuh baru bangun,
3: kemudian
4: terus
3: tidur lagi kan untuk
4: berangkat mungkin. Yang terpagi jam 7 lah ya.
3: Jam 7. Betul.
4: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
3: senam.
4: Apa?
3: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
4: Iya.
3: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
4: Oke.
3: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
4: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
3: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7.
4: Betul. Oke, aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
3: untuk asupan nutrisi? Kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti itu.
4: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
3: harian,
4: kita
3: betul.
4: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
3: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
4: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
3: Betul,
4: nah,
3: betul.
4: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
3: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
4: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya?
3: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
4: Seperti apa tuh Mas?
3: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
4: Betul, leadership.
3: Betul,
4: gitu.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu, ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pemimpinan.
4: Wow.
3: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
4: Betul.
3: Responsif, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
4: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
3: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
4: Betul.
3: Ya.
4: Ada, ada latihan belajar mengajar
3: ada
4: juga.
3: Ada kegiatan belajar mengajar.
4: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
3: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
4: Oke.
3: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
4: Oke.
3: Pelatih.
4: Iya.
3: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
4: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
3: Betul.
4: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
3: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
4: Okay.
3: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
4: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas ya?
3: Betul, betul, latihan survival.
4: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
3: kalau
4: apa?
3: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian, ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
4: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
3: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
4: dari mulai nyari
3: makanannya,
4: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya, dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
3: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
4: Percaya diri,
3: percaya
4: penting
3: diri.
4: Banget sih,
3: betul,
4: itu Mas,
3: betul.
4: Penting banget.
3: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu, yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30, terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
4: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
3: Betul. Kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
4: iya,
3: kan.
4: Iya betul. Kekuatan ototnya udah enggak usah diragukan gitu lah ya.
3: Oh gitu. Kalau mental ya pertama kan mental karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda. Ya dengan sipil, betul.
4: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
3: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
4: betul,
3: gitu kan.
4: Betul.
3: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
4: Seru banget sih. Kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
3: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
4: Wah, tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
3: Betul.
4: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
3: Betul, dibawa.
4: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
3: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
4: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
3: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
4: alas
3: digelar
4: tidur,
3: untuk alas tidur
4: gitu
3: betul.
4: Ya. Oke. Terus ada apa lagi,
3: Terus,
4: Mas?
3: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
4: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
3: Sekitar 10 kilo lah.
4: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
3: Perempuan laki-laki sama semua.
4: Wow.
3: Ini ada.
4: Ini untuk?
3: Ransel serbu.
4: Oh, ini untuk ransel serbu.
3: Betul. Untuk
4: berarti itu nanti akan diisi, kompartemen. Akan diisi-isi dengan betul. Senjata gitu.
3: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
4: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
3: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
4: Oke.
3: Kita ada
4: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat dimasak.
3: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
4: Agak gosong ya Mas.
3: Siap.
4: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
3: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
4: Oh, itu kompor. Okay.
3: Nah, kemudian ini ada parafin.
4: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
3: Semua anggota wajib membawa.
4: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu. Enggak ya Mas ya?
3: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
4: Masak kebutuhan sendiri.
3: Betul.
4: Wah, sudah Mas, ada lagi?
3: Kalau lainnya ini ada
4: yang paling penting dan gak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti gak boleh ketinggalan.
3: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
4: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka? Botol minum.
3: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya tapi, ini ditenteng tiap hari.
4: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter mas?
3: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
4: Itu 1 liter, liter ya? Padahal betul. Ukurannya
3: terlihat
4: agak
3: kecil
4: kompak,
3: kan?
4: Ya, agak
3: terlihat
4: kecil,
3: kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
4: Betul. Tapi banyak,
3: banyak
4: ya mas?
3: Banyak.
4: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya mas ya. Aduh, beneran deh ini. Keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
3: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Yep. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
4: lain-lain gitu kan. Kita multi etnis, multi agama
3: betul.
4: Gitu kan.
3: Nah di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah teman yang Kristen
4: jaga
3: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
4: kan?
3: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
4: Harmonis sekali
3: betul,
4: sih mas.
3: Betul.
4: Tapi sebenarnya setelah mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
3: Kalau background gak ada, jujur mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi

0: Iya.
1: Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya,
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya nggak tahu informasi ini dari awal. Betul.
0: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya
0: yes.
1: menarik nih buat
0: yes.
1: saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
0: dari 2021,
1: ya betul dari
0: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
1: Betul.
0: Ya, seoptimal mungkin. Dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya,
1: banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18 sampai 35 tahun.
1: Betul.
0: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kendari. Untuk suasana siang di penanggalan 2 September ya 2026. Kembali menemani dengan rangkaian musik dan informasi yang terus kami akan hadirkan melengkapi kebersamaan hingga pukul 12 ya, warta berita olahraga, dan nanti ada bincang inspiratif dan warta berita yang tentunya juga spesial hari ini akan dibacakan oleh pejabat di yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Kendari di 96,7 MHz AM 954 kHz dan RRI Digital.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik mani wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Sado, lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal gani. Harga pandai ni gua pirak ganza. Berjuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mau jadi ku cancang kon. Jangan ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanah ni bah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat.

0: Rasa ke tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai helau. Kau lagi hitung ya beli ke enggom nih. Ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen dong.
2: Are you ready?

Masih terus bersama kami pendengar di kebersamaan kita di hari ini, tepatnya di tanggal 2 September 2026. Cuaca wilayah Kota Kendari ya, kalau yang bertanya siang hari ini, wah memang luar biasa, cukup panas, cukup terik. Namun semoga bisa membuat suasana hati Anda bisa lebih sejuk ya, dengan hadirnya pilihan musik dan informasi yang terus juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah kali ini pendengar, nih kalau berbicara soal judi online yang memang masih menjadi momok bagi masyarakat, dari mana Indonesia sendiri ini adalah negara atau menjadi masalah terbesar dengan perputaran uang mencapai 86,82 triliun ini pada semester 1 di 2026 nih pendengar. Dan ini menjadi ancaman luas ya bagi berbagai kalangan masyarakat kita di Indonesia. Dan juga pendengar, dari PPATK ini mencatat aliran uang judol itu mencapai 86,82 triliun dari 467,32 juta transaksi pada paruh pertama di 2026. Pelaku ini ya pendengar, modus operandinya adalah memecah transaksi ke nominal kecil dan juga menyalahgunakan kanal pembayaran digital seperti Kris ya. Ini harus berhati-hati nih pendengar ya, yang juga menggunakan akun-akun pembayaran tersebut. Lalu Bareskrim Polri ini terus mengungkap sindikat internasional juga, yang mana salah satunya adalah jaringan dengan transaksi 890 miliar ya, seperti itu. Kemudian mayoritas pemain ini berada di usia-usia produktif ya, di mana 30 sampai 50 tahun. Namun ribuan anak di bawah umur ini juga sudah terpapar. Dan pemerintah ini saat ini terus menindak tegas dengan mencoret warga yang terindikasi judol dari daftar penerima bantuan sosial. Nah, untuk memberikan gambaran ataupun seperti apa sih perputaran uang dan dalam skala besar dari judi online di Indonesia, ya ini memang cukup fantastis ya pendengar. Kalau kita melihat informasi-informasi di berbagai media, ini cukup memprihatinkan untuk Indonesia sendiri. Namun tentunya pendengar, kita sebagai masyarakat yang masyarakat kita harus lebih berhati-hati dan tentunya juga melek digital ya pendengar, untuk tidak terjebak dengan iming-iming hal-hal yang mungkin juga sesaat gitu ya, namun ternyata juga menyesatkan. Nah, ini yang perlu juga untuk kita pahami bersama, seperti apa sih hal-hal yang mungkin mengarah ke judi online, karena korbannya sudah banyak sekali di Indonesia ya, dan bahkan dampak-dampak yang dirasakan itu sudah cukup banyak ya, khususnya mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin suaminya ya yang terjerat judi online, kemudian juga pokoknya masyarakat kita di Indonesia ya yang terjerat judi online saat ini datanya juga sudah cukup banyak sekali, sehingga masyarakat untuk lebih waspada ya, dan tentunya berhati-hati untuk tidak tergiur juga dengan hal-hal yang keserangannya juga sesaat.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Ya, pendengar, kalau berbicara soal judi online, memang kini menjadi ancaman yang mengkhawatirkan ya bagi banyak orang. Kadang kita sering kali, khususnya mungkin pemain ya, pemain tuh mengalami kemenangan di awal permainan dan berakhir dengan kekalahan besar. Mungkin ada yang sudah pernah merasakan hal itu. Wah. Nah, jadi ketika Anda nih pendengar kecanduan judi online menguasai seseorang, maka ya mereka itu memang seringkali akan melakukan apa saja untuk bisa terus bermain. Nah, disinilah ya pinjaman online juga terkadang masuk dengan tawaran uang cepat dan untuk deposit berujung gali lubang tutup lubang ya. Ini yang juga sering terjadi nih pendengar. Nah, jika sudah terlilit, maka ya mereka ini biasanya mengambil jalan keluar untuk kabur dari pembayaran. Jadi pendengar, transaksi judi online sendiri ya, dan khususnya pinjaman online ya, ini sekarang juga sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menyampaikan transaksi keuangan yang berhubungan dengan judi online itu sudah mencapai 101 triliun ya hingga kuartal tahun itu di tahun lalu. Nah, begitu pula dengan pinjaman online atau pinjol, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK ini juga sudah mencapai triliunan rupiah. Dan bahkan juga pendengar, untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri ya, ini juga menempati urutan masih cukup tinggi juga ya. Meskipun mungkin masih ada beberapa daerah-daerah yang seperti Jawa Barat ya, ini menempati urutan pertama ya di tahun lalu. Sehingga masyarakat untuk lebih waspada ya dengan tawaran-tawaran seperti pinjol, kemudian yang mengarah kepada judi online juga ya, agar masyarakat tentunya juga harus paham literasi ya, bagaimana kita memahami hal-hal yang mungkin kaitannya dengan judi online ataupun juga pinjaman online. Kemudian pendengar, ada banyak faktor juga ternyata ya. Ini faktor-faktor yang membuat seseorang itu kecanduan main judi ya, mulai dari faktor ekonomi, kemudian rendahnya literasi, sampai dengan masalah-masalah psikologis ya. Ternyata ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya masyarakat yang masih bermain judi online. Kemudian saat ini misalnya indeks ekonomi ya, yang memang juga ketidakstabilan ekonomi sosial yang meningkat ya, karena banyak orang dan keluarga jatuh ke dalam kemiskinan, kemudian sulit memenuhi kebutuhan dasar ya. Dan situasi inilah yang sering memicu pencarian seseorang untuk bisa mencari solusi cepat seperti judi online ataupun pinjaman online yang semakin memperburuk masalah sosial dan ekonomi. Kemudian juga maraknya judi online itu disebabkan oleh literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, di mana masih di bawah 50% gitu ya. Padahal inklusi keuangan kita ya yang memang juga terus meningkat, sehingga tingkat literasi digital di Indonesia ini karena masih rendah, sehingga masyarakat memang harus banyak-banyak berliterasi ya. Kita menggunakan media sosial juga dengan bijak, tidak mudah terpercaya dengan hal-hal yang mungkin juga kita ditawarkan adanya pinjaman online atau hal-hal yang tentunya juga bisa menjerat kita ke dalam judi online dan lain sebagainya.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke sini, Mbak. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk sesaat lagi kita menantikan warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City.

adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: olahraga RRI petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Fea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: It's very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada
3: putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolkate. Schoolkate melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor

PPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Auli Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul.

0: 27. Pernyataan tersebut disampaikan Shin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati tim di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isar Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Ramadhan.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkyantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut

0: Ratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Satu Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper reality.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Siang ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan kembali bersama di acara Bincang Inspiratif, dan kali ini yang hadir di studio juga tamu spesial, ya ini dari beberapa serikan di Kota Kendari ya. Ini beliau adalah salah satunya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Ibu Harmawati STMT, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang.
0: Oke, yang mana nih? Ibu gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini baru kalau ke Pro 1 udah beberapa kali sih ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, kali ini kita bincangnya lebih santai karena di jam-jam istirahat sih ya, Bu ya. Sebenarnya sih kalau untuk kantoran kembali produktif harus tetap beraktivitas, tapi sebagian dari kita mungkin yang menikmati santai gitu kan, karena di luar juga cuacanya cukup panas ya. Jadi kita bincangnya santai, tidak membahas mungkin yang lebih yang tidak pembahasan yang berat lah ya. Baik. Seperti itu. Oke, saya bersama dengan Ibu Harmawati STMT, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari. Baik, Ibu, kalau boleh tahu ya Bu ya, karena memang ini bincang inspiratif, kita akan mengupas seperti apa sih mungkin perjalanan Ibu hingga saat ini ya, sekarang sudah menjadi Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu sendiri mengawali karir boleh tahu dari mana sih Bu?
1: Di PNS ya. Saya jadi PNS itu tahun 2009. Jadi ikut tes umum.
0: Ya.
1: Waktu itu justru tesnya di Kabupaten Konawe waktu itu.
0: Oh ya.
1: Lolosnya di Kabupaten Konawe dan penempatannya waktu itu di PUPR.
0: Ya. Oh, pertama di PUPR, berarti di Konawe ya Bu ya?
1: Di Konawe, karena kebetulan saya kan sarjana teknik.
0: Oh iya.
1: Jadi pada saat ada lowongan penerimaan CPNS waktu itu, di tahun 2008, saya masih ingat Desember, saya mencoba itu. Bapak, waktu itu Bapak bilang, coba deh kamu ikut tes PNS. Yeah. Padahal sebelumnya saya sebenarnya juga sudah bekerja, maksudnya swasta.
0: Oh iya.
1: Di Makassar. Jadi pulang Kendari, pulang Kendari, urus-urus berkas, dan akhirnya sudah saya putuskan daftarnya di Kabupaten Konawe, karena waktu itu kebetulan kuota kebutuhan untuk sarjana teknik itu lumayan banyak.
0: Oh iya iya.
1: Gitu. Nah, rezekinya ternyata di sana.
0: Jadi memang waktu itu masih mencari peruntungan ya. Keberuntungan yang di mana, kerja di mana gitu ya Bu ya. Itu mungkin setelah lulus kuliah kah waktu itu, masih ingat gak Bu?
1: Mungkin ini adalah impian Bapak saya.
0: Oh iya.
1: PNS. Jadi dulu saya kuliah di teknik dan kemudian memang awalnya saya sangat menikmati dunia kerja, kerja proyek seperti itu. Kebetulan juga kemudian ketemu dengan kawan-kawan di Makassar. Kemudian kami aktif di lebih ke pekerjaan-pekerjaan interior waktu itu. Sempat juga kerja-kerja perumahan di Makassar. Nah, pada waktu itu Bapak nih bilang, nak pulang dulu. Pulang dulu tes PNS soalnya, kesempatan terakhirmu, coba-coba saja gitu. Nah, mungkin ini impian dan doa Bapak waktu itu. Saya pulang, ikut tes, lihat, oh kayaknya peluangnya mending di Konawe Pak, karena kuotanya banyak nih yang di sana dicari anak teknik. Sudah. Jadi ke sana ngurus-ngurus berkas semua, ikut tes, dan alhamdulillah ternyata doa orang tua ini dikabulkan. Jadi ya seperti inilah.
0: Jadi pertama di PUPR ya Bu. Berapa lama Bu di sana?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun juga ya.
1: 10 tahun di PUPR Konawe, kemudian setelah itu karena pertimbangan keluarga dan anak, jadi saya akhirnya pindah di Kota Kendari. Karena sebenarnya saya memang domisilinya di Kota Kendari.
0: Oh gitu. Jadi cuman karena peluang di sana cukup tinggi gitu ya. Jadi mendaftarnya di Konawe.
1: Harus cari peluang kan dalam hidup
0: ini. Betul. Lalu boleh tahu berarti aslinya orang Kendari apa gimana nih Bu?
1: Saya orang tua orang Sulawesi Selatan, Bapak orang Sengkang, Ibu Bone. Tapi saya lahir dan besar di Kendari. Kebetulan Bapak TNI, pensiunan TNI. Waktu itu tugas terakhir di Kendari. Jadi kita menjadilah warga Kendari. Dan alhamdulillah yeah. sudah di sini Mi. Tidak Mi mau kembali.
0: Tidak kemana-mana lagi ya. Berarti lahir di Kendari. Lahir di Kendari.
1: Lahir di Kendari.
0: Gitu, karena memang orang tua yang TNI. Jadi biasanya kan memang berpindah-pindah gitu ya.
1: Berpindah-pindah dan terakhir beliau tugasnya di Kendari.
0: Iya. Yeah.
1: Dan saya lahir di sini, seperti itu.
0: Oke, waduh. Berarti pendidikan dari TK apa dasar semua di Kendari. Sampai dengan perguruan tinggi di Kendari.
1: Di Kendari. Agak ini sih lucu juga sebenarnya, Mbak, kalau mau cerita.
0: Iya yeah, iya.
1: Yeah. SD saya itu, saya SD, 6 tahun SD 5 kali pindah sekolah.
0: Wow.
1: Mungkin apa ya? Kalau orang bilang saya itu dulu petualang ya, suka
0: bisa
1: itu.
0: Dibilang seperti itu ya,
1: suka yang sesuatu yang baru kayak ada yang menantang
0: yeah.
1: Mau coba sekolah di sana pindah
0: yeah.
1: coba sekolah di sana pindah. Dan setelah saya lihat-lihat ternyata saya 5 kali pindah sekolah.
0: SD. Itu pas SD?
1: SD.
0: Oke, itu karena ikut orang tua atau memang karena?
1: Tidak, karena tidak. Keinginan saya waktu itu.
0: Gitu
1: Pak,
0: ya?
1: Saya ingin sekolah di situ, Pak. Dan ya begitulah, mungkin ya, saya ya. Terlalu aktif.
0: Berarti SD. Setahun sekali pindah ya, Bu ya?
1: Hampir
0: setahun sekali.
1: Ya, saya... Kalau orang bilang memang Sagittarius begitu, dia suka petualang. Mungkin saya dari kecil itu aktif.
0: Iya.
1: Aktif suka dari SD suka ikut-ikut kegiatan pramuka
0: gitu
1: aktif terus suka olahraga
0: nah,
1: hal-hal
0: yang menantang mungkin ya Bu ya,
1: hal-hal yang menantang
0: dan
1: baru
0: okay.
1: saya suka mencoba hal-hal baru itu
0: oke okay. Seperti itu ya. Lalu Bu Kadis, ini sebelum di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebelumnya di dinas mana nih Bu?
1: Sebelumnya saya di Bapeda.
0: Bapeda?
1: Bapeda Kota. Panjang juga nih.
0: Berapa tahun nih, Bu?
1: Jadi 10 tahun di Konawe. Kemudian saya pindah di Kota Kendari tahun 2019 kalau enggak salah ya. 2019 pertama di penempatannya di BKPSDM dulu.
0: Iya.
1: Berapa bulan, sekitar berapa bulan terus ditempatkan lagi di Inspektorat Kota Kendari.
0: Iya.
1: Di Inspektorat Kota Kendari mungkin sekitar 9 bulan terus pindah lagi, dipindahkan lagi ke PUPR sini, PUPR Kota Kendari.
0: Kota.
1: Mungkin sekitar 6 bulan. Kemudian pindah lagi di bagian pengadaan barang jasa, kemudian pindah lagi di Bapeda dan sekarang di Dinas Pariwisata.
0: Wow. Ternyata sudah panjang perjalanannya, Bu ya.
1: Alhamdulillah bahwa perjalanan saya sebagai seorang PNS itu sudah beberapa tempat yang sudah saya rasakan dan alhamdulillah kita dapat setiap tempat selalu ada tempat adalah tempat belajar kita. Gitu.
0: Okay.
1: Kita dapat teman baru, dapat
0: pengalaman baru,
1: dapat ilmu baru.
0: Yeah.
1: Jadi menyenangkan menurut saya.
0: Gitu seperti ya Bu ya.
1: Ya.
0: Tapi karena tadi Ibu kan bilang kalau Ibu ini suka hal-hal yang baru gitu ya.
1: Jadi semua hal yang saya dapat, saya rasa itu sebuah experience gitu, perjalanan, pengalaman yang luar biasa.
0: Iya, iya.
1: Karena saya merasa juga bahwa saya semakin banyak hal yang mungkin saya tahu lah gitu tentang dunia PNS ini karena karena dari berbagai sudut itu ada keilmuan-keilmuan tentang pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya dapat pelajarannya dan bisa jadi kemudian pada saat sekarang ini hal-hal itu kemudian bisa muncul. Oh iya saya pernah punya pengalaman ini, saya punya pengalaman itu.
0: Iya.
1: Pikir menyenangkan lah kalau kita punya.
0: Betul. Tapi karena memang sudah banyak pengalaman, itulah yang menjadi apa ya, kalau bisa dikatakan Ibu ini apa ya, bisa menjadi panutan juga gitu ya bagi orang lain pastinya. Tapi iya benar Bu, karena kan paling tidak bisa orang lain melihat bah sosok Ibu ini, apalagi sekarang menjadi seorang kadis gitu ya Bu ya, kan itu kan tidak mudah lah, pasti orang percaya bahwa Ibu ini seorang sosok yang memang bisa untuk bisa memimpin seperti itu. Tapi kalau Ibu melihat sendiri, kalau apa ya, bawaan-bawaan Ibu seperti apa sih, mungkin ini versi Ibu aja mungkin ya, melihat Ibu seperti apa?
1: dari ini. Jadi sebenarnya yang ini semakin sering kita pindah-pindah.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Kan mereka itu berani ngomong setelah kita pindah.
0: Oh iya iya.
1: Kalau masih aktif pada umumnya itu tidak akan mungkin berkomentar di depan kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi berdasarkan pengalaman saya, karena saya tetap membangun komunikasi silaturahmi dengan teman-teman yang pernah mungkin saya kebetulan jadi leader mereka.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka itu mungkin yang pertama ya, masalah disiplin, gitu. Kemudian masalah tegas gitu. Dan apa ya, mungkin ada juga yang bilang saya agak streng, gitu. Tapi kalau semakin dikenal, artinya begini, setiap pemimpin punya cara untuk bagaimana bisa mengendalikan organisasi. Yeah.
0: Gitu.
1: Nah, treatment-treatment ini menurut saya semua dilakukan, mungkin caranya yang beda-beda.
0: Gitu.
1: Kalau saya kan mungkin memang karakternya agak serius ya, kalau orang bilang.
0: Oh iya, iya.
1: Agak serius. Tapi saya, mereka kadang-kadang kalau sudah semakin mengenal saya, sesungguhnya saya orang yang paling suka bercanda.
0: Oh gitu.
1: Cuma yang tampil seriusnya. Gitu.
0: Iya, jadi, iya.
1: Mungkin itu yang selalu saya tanamkan. Kalau dimanapun saya berada, yang pertama saya disiplin waktu dulu. Apapun itu, menurut saya disiplin dulu masalah kehadiran di kantor. Karena ya ini dari dulu sampai sekarang juga saya sering ingatkan ke teman-teman bahwa masalah disiplin itu bukan sesuatu yang bisa kita tawar-menawar.
0: Oke.
1: Itu hal yang tidak perlu kita diskusi dan negosiasi. Itu hal yang harus dilaksanakan saja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Karena dampaknya insya Allah kita dapat sih positifnya kalau kita bisa disiplin.
0: Yeah. Gitu.
1: Masalah waktu, masalah bisa kita kerja. Kalau masalah misalnya ada yang bilang kita ke kantor juga enggak ada pekerjaan, saya pikir itu agak keliru.
0: Yeah.
1: Karena kita bisa menciptakan pekerjaan. Karena sesungguhnya melekat di diri kita itu adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi.
0: Yeah.
1: Jadi kita yang harus lebih dalam untuk menggali itu. Apa yang bisa saya kerjakan? Bagaimana saya bisa membuat sesuatu menjadi sebuah karya atau minimal juga buat diri saya sendiri. Itu sih Mbak, kalau saya mungkin juga karena apa? Mbak, saya kan lahir dari dibesarkan orang tua yang TNI, jadi sudah dari rumah ini.
0: Oh iya benar-benar.
1: Jadi dari SD.
0: Iya.
1: Saya ingat sekali dari SD itu saya sudah terjadwal. Bangun sholat subuh, pergi sekolah, pulang sekolah, jam makan, jam tidur siang, jam bermain, jam mandi sore, jam makan malam, dan ini apa, semua itu sudah rutinitasnya. Itu
0: tersistematis
1: sudah,
0: gitu ya.
1: Iya, jadi ya namanya anak-anak, ya namanya anak-anak, dan saya memang jiwanya petualang, suka ini, ya kadang-kadang juga kena hukum gitu.
0: Iya.
1: Tapi hukumannya ya misalnya dimarahin, kamu ini, tidak tertib, tidak boleh ini. Saya anak kota lama Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tinggalnya
0: ya.
1: Tinggalnya dekat Pelelangan.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya namanya dekat pasar.
0: Iya.
1: Kan rame itu.
0: Rame ya benar.
1: Jadi suka lah itu.
0: Kadang
1: kebablasan juga.
0: Iya iya iya.
1: Yang selalu saya jaga dan mudah-mudahan selalu terjaga, disiplin dulu. Disiplin bukan cuma hanya masalah waktu, tapi hal-hal lain juga. Disiplin soal janji juga. Sebisa mungkin.
0: Iya iya.
1: Gitu.
0: Iya benar-benar. Itu saya sudah gak bisa komen lagi. Emang benar. Saya juga merasakan sendiri sih Bu ya, kalau yang namanya disiplin itu, kalau kita tidak terbentuk dari awal, dari kecil begitu ya, akan susah untuk bisa melakukan gitu kan. Oke. Ini ada dokter, apa ini, dokter Riz ya. Bagaimana Ibu bisa memberikan dampak signifikan sebagai seorang leader di kantor? Kita live di TikTok Bu.
1: Oke.
0: Ya, ini ada yang bertanya. Ini juga siapa? Dokternya juga ini lagi mendengarkan lewat era digital dan menonton di live TikTok.
1: Halo,
0: oke, terima kasih. Pokoknya yang siang hari ini lagi join di TikTok era Kendari. Selamat siang ya Bu ya. Selamat bergabung semuanya ya Bu ya. Bagaimana Ibu tadi yang disampaikan? Bagaimana Ibu bisa memberikan dampak signifikan sebagai seorang leader di kantor?
1: Yang menurut saya ini. Kalau kita ingin merubah suatu keadaan, maka kita lakukan dari diri kita dulu.
0: Yeah.
1: Misal, saya mengharapkan teman-teman di kantor hadir tepat waktu. saya harus lebih awal.
0: Oh, okay.
1: Saya tidak akan bisa menegur mereka kalau saya tidak melakukan gitu. Jadi harus saya segala sesuatunya saya mencoba untuk saya lakukan dulu agar yang lain mengikuti. Itu sederhananya seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Nggak muluk-muluk sih.
0: Yeah, yeah.
1: Saya tidak bisa mengharapkan sesuatu ibarat saya menggantang asap. Kalau saya mengharuskan mereka kalian harus hadir sebelum 7.30. Tapi kalau saya datangnya jam 8 kan berarti saya mengingkari diri saya sendiri juga.
0: Iya.
1: Gitu. Seperti itu sih Mbak. Yang contoh sederhana.
0: Sederhana ya. Aja itu ya.
1: Kalau hal-hal yang lain mungkin ya bagaimana saya kemudian mencoba untuk apa yang kemudian bisa kita mereka bisa kerjakan kemudian bisa ada apresiasi.
0: Iya.
1: Minimal ucapan terima kasih Mbak. Mungkin bagi orang lain apa sih itu ucapan terima kasih, tapi buat saya itu penting karena menurut saya ini, menurut saya lagi, aduh gimana ya, soalnya saya malu. Pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai itu. Apapun yang kita kerjakan, kalau misalnya ada orang yang mengucapkan cukup terima kasih saja, rasa-rasanya itu sudah, oh iya, mengena di hati. Gitu. Hal yang kecil, jadi saya selalu mencoba untuk memulai dari hal-hal yang kecil saja dulu. Baru kita bicara hal-hal besar.
0: Iya.
1: Karena dari hal kecil akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar.
0: Besar.
1: Gitu.
0: Oke, betul sekali ya.
1: Makasih ya pertanyaannya.
0: Good job Ibu. Itulah sebenarnya jawaban yang pas. Datang lebih awal menunjukkan sikap leader. Iya, oke. Okay. Terima kasih ya yang sudah join di live TikTok Rara Kendari. Saya juga ingin tahu nih Bu, sebenarnya Ibu ini seorang Ibu Harmawati, prinsip hidupnya apa sih Bu?
1: Panggil Emma aja ya.
0: Oh, lebih. Bu Emma? Yeah. Bu Emma ya, Emma. Panggilannya, oke. Okay.
1: Kalau prinsip hidup saya sederhana, dalam karena ini persoalan dunia. Kalau begini, dari kecil ini, kalau saya belum bisa bantu orang, minimal saya enggak nyusahin orang.
0: Oh gitu.
1: Ini yang ada terus dalam kepala saya. Ini yang coba saya lakukan juga. Jadi dari kecil memang gak tahu ya, saya tuh suka sekali berpikir bagaimana ya caranya saya bisa mendapatkan duit. Itu dari kecil Mbak. Walaupun mungkin kadang saya dimarahi Mbak dulu. Saya coba-coba, bagaimana rasanya itu jual panada.
0: Oh iya.
1: Saya curi-curi kesempatan. Padahal kalau saya ditahu dimarah itu. Kayak misalnya gini, kayak kita tidak bisa saja kasih kamu uang gitu.
0: Oh iya.
1: Padahal menurut saya, saya ingin mencoba hal-hal yang menurut saya menarik. Bagaimana kita bisa ini laku di orang. Kemudian saya ingin, jadi dari SD itu saya sudah pernah merasakan itu dapat penghasilan.
0: Oh iya.
1: Nah itu terus. Dan alhamdulillahnya pada saat saya kuliah di Makassar, saya sudah mampu membiayai uang kuliah sendiri.
0: Oh.
1: Jadi itu tadi prinsip kecil itu. Kalau saya belum bisa bantu, minimal saya enggak menyusahkan.
0: Kalau minimal kalau kita tidak bisa bantu, kita tidak menyusahkan orang lain.
1: Tidak menyusahkan orang lain.
0: Oke. Itu ya Bu ya. Berarti yang sampai sekarang Ibu bawa ya.
1: Insya Allah. Saya mencoba itu terus gitu. Dan permudah hidup orang. Kalau permudah urusan orang. Kalau apa ya? Dan saya selalu yakini bahwa ternyata akan semakin banyak kita membantu orang atau mempermudah urusan orang lain. Ternyata banyak sekali pertolongan-pertolongan yang datang di hidup kita. Kita tidak pernah tahu, mungkin tidak dibalas pada hari itu. Tapi ada saja, kadang-kadang saya pikir kok bisa? Kok bisa? Ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita pikir apa sih hebatnya saya ini Mbak? Saya enggak merasa diri saya hebat. Masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Tapi kemudian pada saat ada urusan-urusan tertentu, ada saja kemudahan-kemudahan
0: gitu dapat.
1: Mungkin itu hal-hal yang mungkin orang tua dulu selalu kasih ingat. Bantu nak, bantu kalau masih bisa bantu. Gitu. Begitu.
0: Terkadang memang hal-hal kecil ya Bu ya, yang mungkin kita anggap orang mungkin juga anggap sepele, padahal itu juga dampaknya kalau kita mungkin ikhlas gitu ya, membantu kalaupun itu dengan apa ya, yang hal-hal yang sangat kecil, mungkin itu nilainya kecil ya. Ternyata itu juga luar biasa, bisa berkali-kali lipat kita akan mendapatkan gitu ya Bu ya.
1: Bisa jadi hal kecil menurut kita ternyata hal besar menurut orang lain. Karena bisa saja yang kita berikan itu sudah tidak kita butuhkan.
0: Yeah.
1: Ternyata di waktu yang tepat itu dibutuhkan sekali sama itu orang.
0: Okay.
1: Bukan hanya sekedar materi ya. Saya tidak bicara bahwa kita harus selalu bantu orang materi. Tapi bukan cuma itu. Bisa saja hal yang lain. Pertolongan-pertolongan kan tidak. Misalnya ada pengurusan apa, kan bisa kita bantu. Atau mungkin dia hanya butuh untuk, minimal hanya untuk butuh didengar saja. Mungkin itu dampak yang kita tidak pernah tahu, bahwa kita hanya mendengar. Ternyata dia sudah membuat dia lega. Itu sih sederhana. Kalau saya selalu memandang bahwa ini urusan dunia. Tidak kita bawa mati. Jadi kita lakukan ya sebanyak, makin banyak baik ya, kebaikan-kebaikan lah gitu.
0: Iya, oke. Baik, Ibu, kembali ke pekerjaan Ibu. Kalau Ibu menjalani hari-hari ya dengan pekerjaan yang cukup banyak, apalagi mungkin di dinas Ibu ini kan cukup banyak lah mungkin aktivitas yang juga masih dilakukan. Untuk bisa menyeimbangkan antara aktivitas, pekerjaan dan juga keluarga pastinya ya, Bu ya, karena Ibu kan juga punya keluarga, gimana nih, Bu?
1: Ya. Jadi pekerjaan itu adalah tempat kita mencari rezeki.
0: Iya.
1: Keluarga itu adalah orang yang kita jalani hidup kita. Saya mencoba, karena kebetulan rumah juga dekat, makanya kemarin kenapa kemudian saya sudah waktunya saya harus pindah dari, karena harus dekat keluarga anak. Saya mencoba sebisa mungkin jam makan siang saya pulang, pulang di rumah. Kan. Kemudian kalau malam juga, saya selalu berharap bahwa semua pekerjaan kantor bisa selesaikan di kantor, selesai di kantor, supaya selalu masih ada waktu buat
0: keluarga ya,
1: keluarga buat anak gitu. Memang kalau misalnya kita berbicara saat ini ya posisi kepala dinas ya, tentu memang waktu yang dibutuhkan untuk diluangkan dalam penyelesaian pekerjaan lebih banyak. Tinggal bagaimana saja kita membuat waktu yang mungkin agak berkurang buat keluarga itu, tapi kita bicara kualitasnya bisa lebih lebih baik gitu. Itu sih, Mbak.
0: Itu ya. Tapi bagaimanapun pasti ketika tadi ya Bu ya, salah satunya memang ketika pekerjaan yang ada di kantor harus bisa sebisa mungkin harus selesaikan di kantor gitu ya Bu. Tidak bawa
1: mungkin. Jangan dibawa pulang.
0: Pulang ke rumah.
1: Kecuali untuk hal-hal tertentu misalnya tidak bisa ditunda, yaitu sebuah konsekuensi yang harus kita bisa jalani. Jadi perannya harus bisa kita, tinggal kita menyesuaikan saja sih waktunya.
0: Iya, betul.
1: Karena semakin tinggi, ini begitu Mbak, jadi dalam hidup itu semakin tinggi prestasi, maka akan ada waktu, ada waktu-waktu yang hilang. Ada juga orang yang punya banyak sekali waktu, tetapi kemudian dia juga akan kehilangan mungkin dari sisi-sisi yang lain, termasuk mungkin dari nilai ekonominya mungkin akan. Jadi dalam hidup ini tidak bisa kita mengharapkan sesuatu yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang di luar dari idealnya sebuah kehidupan, kecuali mungkin kita sudah passive income nih, kita tidur pun datang itu masuk rezeki itu, karena kan kita juga bekerja untuk menghidupi keluarga. Nah, jadi memang tinggal bagaimana baiknya saja ini supaya tidak ada yang kemudian menjadi yang dikorbankan gitu waktunya. Tinggal kualitasnya saja mungkin yang menjadi catatannya gitu.
0: Gitu ya Bu ya. Oke. Ibu, kok boleh tahu hobinya apa sih Bu?
1: Hobi saya banyak ya. saya senang olahraga.
0: Olahraga, olahraganya apa nih Bu?
1: Kalau berjalan waktu ini, waktu SMA saya aktif di basket.
0: Basket sempat,
1: sempat jadi pemain praponnya Sultra juga waktu
0: itu.
1: Terus pas kuliah saya malah jadi atlet bowling.
0: Seorang atlet juga ternyata ya Bu ya.
1: Maksudnya atlet-atlet begitu Mbak. Masih ya main-mainnya lintas provinsi saja. Nah, kemudian sekarang saya lebih ke ini karena juga faktor waktu, usia. Saya biasanya kalau enggak jogging, kalau enggak lari jogging. Mm-mm. Seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah. Harus ada olahraganya.
0: Betul, betul.
1: Kalau tidak, waduh, kita akan melebar. Kita akan tumbuh, yeah, dengan
0: betul,
1: melebar.
0: Iya, betul, betul. Iya, Bu.
1: Seperti itu.
0: Mm, apalagi biasa memang kalau usia, semakin usia bertambah, yeah, ya harus tetap dibarengi dengan olahraga harus, ya, Bu, ya.
1: Kita jaga
0: harus
1: stamina.
0: Bergerak. Iya. Mm-hmm. Yeah. Jadi kalau Sabtu Minggu akhir pekan ini biasanya di mana, di UMTK di mana?
1: Ya, kalau biasanya Sabtu pagi itu kalau bukan di Tamkot,
0: ya.
1: Kalau Rabu biasanya di Tamkot.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Sabtu kalau bukan Tamkot,
0: ya,
1: di MTK.
0: Mm-hmm.
1: Kalau setelah itu olahraga saya di Nambu.
0: Oh, di Nambu.
1: Iya kan, maksudnya begini. Karena kebetulan saya adalah Kadis Pariwisata dan Ekonomi.
0: Oh iya, iya.
1: Maka salah satu olahraga saya itu adanya di Nambu. Saya ya, jalan, keliling, ngobrol. Kalau bisa ngobrol tanya sama penjual, ya, pengunjung, dengan teman-teman UPT.
0: Sekaligus memantau ya, Bu ya.
1: Jadi saya olahraga joggingnya sambil ngobrol gitu. Itu aktivitas sekarang setelah jadi Kadis Pariwisata. Biar hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung di Nambo itu sambil bisa kita lihat sendiri di lapangan gitu.
0: Tapi Ibu sendiri suka gak sih berwisata?
1: Hobi saya hobi. Hobi.
0: Traveling.
1: Sampai
0: apa,
1: saya pikir begini, Mbak, lucunya. Mungkin saya, Tuhan kasih saya di Dinas Pariwisata mungkin karena saya hobinya wisata.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi dulu itu saya hobi. Saya bisa nyetir.
0: Iya.
1: Yeah. Sampai bau-bau. Wakatobi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Saya bisa hanya untuk ini. Karena saya lagi ingin suasana pantai menikmati.
0: Yeah.
1: Dulu ini ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya ingin kemana gitu. Kalau ada kesempatan, lagi ada rezeki, saya hobi sekali traveling.
0: Yeah.
1: Karena salah satunya saya juga hobi fotografi. Saya juga mengabadikan momen-momen juga.
0: Yeah.
1: Gitu. Senang sih, senang. Dan mungkin juga tipenya saya orang yang tidak terlalu suka. Nggak suka terlalu suka rame.
0: Oh,
1: gimana ya?
0: Iya, iya.
1: Gimana ya? Saya menikmati itu saat-saat menikmati. Saya bisa duduk kayak di Nambo, duduk berdua sama UPT ngobrol. Ini gimana gini sambil saya menikmati suasana pantai.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya pikir salah satu cara kita melepas penat adalah dengan menikmati indahnya ciptaan Tuhan.
0: Iya. Gitu. Betul. Apalagi kalau dengan berbagai pekerjaan yang setiap harinya, Bu, ya, kita memang butuh sekali yang namanya healing gitu. Iya, iya.
1: Betul.
0: Oke, okay, tapi Ibu sendiri melihat potensi pariwisata kita di Kota Kendari khususnya seperti apa sih, Bu? Sekarang kan banyak wisata-wisata buatan juga, ya kan? Yeah. Bukan hanya wisata alam, pantai gitu ya.
1: Kendari itu punya potensi, Mbak.
0: Kayak
1: misalnya, kadang-kadang saya ke Amarilis, ke air terjun.
0: Oh, iya.
1: Saya menikmati itu jalan naik sampai di Tahura, kemudian turun lagi ke lokasi air terjunnya. Saya pikir itu pengalaman luar biasa. Kalau kita suka kalau mungkin ada yang suka, oh saya suka petualang main di alam, bolehlah coba-coba trekkingnya itu. Naik ke Tahura, terus turun terjal ke bawah, itu menyenangkan. Terus kadang juga saya pergi kulineran, tuh. Kemudian kebun raya Nanga-Nanga juga menarik gitu. Tuh, apalagi kalau kedepannya nanti menjadi prioritasnya juga Ibu Wali untuk dikembangkan lagi untuk pariwisata dan kebudayaan di situ.

0: apa di upgrade lebih di semoga ya semoga ke depan itu bisa lebih di
1: tata
0: ditata
1: lagi.
0: lagi kemudian lebih lebih lebih hidup.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kalau sebenarnya kalau impian saya membayangkan itu Teluk Kendari itu bisa punya wisata malam. Tapi memang kita harapan kita adalah akan ada mungkin investor-investor yang berani untuk
1: Yeah.
0: berinvestasi untuk melihat Mbak coba lihat coba Mbak ke ada yang dibilang Hong Kong di daerah depannya DPR itu.
1: Oh ya.
0: Duduk sore di situ
1: Iya, iya.
0: menjelang sunset itu indah sekali. Kita melihat matahari terbenam.
1: Oh ya.
0: Kita lihat bagaimana orange-nya itu langit.
1: Ya.
0: Itu keren sekali. Atau coba kita naik atau naik sampan menuju ke jembatan Teluk Kendari.
1: Teluk Kendari ya.
0: Menjelang sunset itu keren sekali.
1: Oh ya.
0: Keren. Kendari ini ibu kota. Mungkin wisata alamnya tidak begitu banyak dibanding kabupaten kota yang lain. Tapi kita tidak kalah. Kita tidak kalah. Karena kita punya pendukung-pendukung yang lain. Kita punya potensi lain. Kita kaya dengan kulineran kita. Lihat di Kalikadia bagaimana hidupnya kulineran kita. Coba lihat bagaimana teman-teman UMKM kita bertumbuh. Seperti itu.
1: Oke.
0: Bagaimana kemudian ternyata kita punya tempat-tempat yang kalau kita lihat di TikTok juga sudah mulai banyak yang bilang makan 5 nasi kuning yang enak di Kota Kendari.
1: Itu. Iya, iya, biasa ada yang spill ya, beberapa
0: spill. Dan banyak di Andonohu sekarang. Kita lihat sepanjang jalan banyak sekali kuliner.
1: Iya, betul.
0: Di daerah Bundaran Gubernuran banyak sekali, banyak pilihan. Dan itu banyak sekali juga yang bergerak adalah anak-anak muda.
1: Anak muda. Ternyata perkembangan Kota Kendari juga cukup cepat ya Bu ya. Kalau kita melihat mungkin 10 tahun ke depan yang kalau Andonohu daerahnya masih kayak seperti apalah. Sekarang udah full ya dengan pemukiman kemudian juga UMKM-nya juga cukup berkembang di sana ya Bu ya.
0: Dulu kita itu kan saya anak kota lama.
1: Yeah.
0: Kayaknya dulu kehidupan itu hanya sampai Mendungan.
1: Iya. Yeah.
0: Mulai dari bioskop,
1: yeah.
0: Mulai dari bioskop lama, sampai Bundaran Mandonga. Kalau sudah tinggal di Mandonga, daerah Wawa, kayaknya, sudah
1: sepi, sunyi.
0: Sepi,
1: ya.
0: Sunyi. Tapi sekarang lihat, bergeser.
1: Berbanding terbalik, ya.
0: Daerah Wawa, apalagi dari Andonohu. Siapa dulu yang mau pergi?
1: Iya, betul.
0: Dari Andonohu. Sepi, angkotnya juga susah. Angkotnya cuma sampai Pasar Baru.
1: Iya.
0: Kita harus cari angkot baru.
1: Kalau sudah sore ke malam itu sudah susah.
0: Tidak ada
1: ya.
0: Jadi Kendari sedang menggeliat ini. Sedang menggeliat. Dan di hampir semua sektor sedang menggeliat.
1: Iya.
0: Tuh. Menarik sih. Dan menurut saya... Saya bangga tinggal di Kendari. Saya bahagia.
1: Ya.
0: Karena saya bisa hidup di mana saya bisa dapat ikan segar dengan mudah.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang orang bilang baru bisa satu kali mati.
1: Iya, iya.
0: Saya bisa dapat seafood yang segar. Saya kemudian bisa kemana-mana tanpa harus stres dengan macet. Harga-harga juga menurut saya masih
1: terjangkau
0: lah dengan kantong-kantong kita. Kemudian kita masih hubungan sosialnya sangat baik, bagus. Kita masih hampir dibilang begini, kita masih baku tahu jini orang. Kita ke situ masih ada sih kita ketemu orang yang kita kenal. Masih inilah rasa kekeluargaan kita masih cukup besar di sini. Dan saya pikir itu sangat menyenangkan tinggal di sebuah kota yang sedang bertumbuh. Yang belum kredit, Mbak. Yang saya bisa janjian seperti tadi, saya mau ke sini 15 menit sebelum acara saya ke sini saya tiba 5 menit lah sudah. Saya enggak harus 2
1: tidak
0: jam sebelumnya.
1: Tidak ada macet-macet gitu kan Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mbak, menyenangkan kita tinggal jaga ini kota kita.
1: Iya. Oke. Baik, Ibu kembali ke kalau tadi memang banyak UMKM, pelaku UMKM-nya. Nah, kita ke kulinernya, Bu. Ibu sendiri kulinerannya biasanya di mana? Atau mungkin suka makanan-makanannya yang seperti apa sih, Bu?
0: Saya paling suka Mas Songgi.
1: Oh, Songgi.
0: Saya suka sekali.

0: Saya suka Mas Unggi.
1: Ha.
0: Saya suka ikan bakar.
1: Hmm.
0: Saya apa ya? Saya suka pangsit, suka nasi kuning.
1: Yeah.
0: Tahu enggak salah satu hobi saya
1: huh.
0: di hari libur?
1: Yeah.
0: Saya pergi ke pelelangan ikan. Saya belanja ikan segar. Saya bakar di situ. Sebagian saya bawa pulang rumah, sebagian yang kebutuhan untuk saya makan, saya minta dibakar. Di situ kan ada yang jual jasa. Bakarkan kita. Dia siapkan kita nasi, sayur, lombok. Itu nikmat, menurut saya itu salah satu nikmat terbesar.
1: Wow.
0: Saya bisa makan ikan yang baru mungkin turun dari kapal, dibakar di situ, dan saya makan di tempat.
1: Oh, ada ya Bu ya, yang memang jasa.
0: Ada.
1: Gitu. Oke.
0: Di dekat harus pergi.
1: Oke, jadi penasaran nih Bu.
0: Harus pergi.
1: Jadi lapar malah nih.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya.
0: Siput kita hasil laut kita, Pak. Keren.
1: Iya. Yeah. Apalagi kepulauan kita cukup luas ya Bu ya. Dan hasil ikan ini juga melimpah di Sulawesi Tenggara gitu.
0: Sulawesi Tenggara melimpah.
1: Mm-mm.
0: Tidak kalah juga kita Kendari.
1: Mm-mm,
0: kalau kita lihat bongkar-bongkar ikan, mungkin karena saya besar, ya besar di pelelangan juga.
1: Yeah.
0: Saya terbiasa itu lihat kapal masuk, bongkar. Jadi kita masih lihat ikan itu masih terhambur di lantai.
1: Iya betul. Gitu ya.
0: Saya kalau keluar lagi keluar daerah, saya rindu makanan di sini. Saya rindu Mas Unggi.
1: Betul betul. Oke, Ibu. Ibu sudah berada di titik ini, pernah gak sih Ibu terpikir bahwa wah, saya sampai di titik ini ya, seperti itu, sekarang sudah menjadi seorang kadis gitu, ataukah mungkin juga bahkan masih ada impian-impian lainnya nih Bu?
0: Saya pada saat setelah dilantik saya duduk, betul yang dibilang, saya cuma dalam hati, saya sudah sampai di sini. Puncak karir eselon 2 Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Tahun 2,
1: saya
0: pikir, alhamdulillah sudah sampai di sini. Perjalanan karir saya dengan perjuangan dari nol, dari CPNS ya, panjang sekali. Jadi, karena langsung saya langsung teringat, pertama kali saya jadi CPNS dan ikut apel pagi waktu itu, saya masih ingat di halaman kantor. Di dalam itu kelihatan lobi kantor, ada struktur organisasi. Di situ saya lihat, jadi struktur organisasi itu dari UPT, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, kepala dinas. Saya di ujung belakang barisan. Saya berdiri, saya jalan masuk dan saya bilang, saya balik, masih jauh sekali saya bisa sampai di titik ini. Kapan ya? Itu pernah saya lakukan. Saya berdiri di depan papan struktur organisasi kantor PUPR waktu itu. Saya bilang masih jauh sekali perjalanan saya dan saya tidak pernah tahu apakah saya sampai dan berapa lama saya bisa sampai. Hari itu saya tanggal 5 Januari 2026 saya dilantik definitif sebagai kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya cuma bilang, ya Allah sudah sampai saya. Apalagi yang saya cari. Saya hanya bisa bersyukur. Dan saya harus jalankan amanah yang saya pegang saat ini. Itu saja sih, enggak ada lagi saya pikir. Enggak. Saya pernah ditanya teman, nanti kalau pensiun mau jadi apa? Mau jadi penjual, mau buka kios. Enggak mau berpolitik. Janganlah. Mungkin cukuplah saya menikmati. Saya sangat bersyukur dengan capaian hari ini. Saya sangat bersyukur, tapi tidak kemudian membuat saya berhenti untuk terus belajar, terus memperbaiki diri saya juga, terus untuk bisa mencapai target-target lah yang diberikan oleh pimpinan. Karena tugas kita bukan hanya menduduki jabatan, tapi melaksanakan tugas-tugas fungsi, tugas pokok dan fungsi, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Karena yang namanya kita punya pimpinan, tentu ada penilaian-penilaian dari pimpinan. Tapi kalau prinsip saya lagi, saya bekerja bukan untuk dinilai baik oleh pimpinan saya. Saya bekerja untuk menunjukkan bahwa saya mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Itu saja.
1: Apakah ada sosok yang memang jadi motivasi buat Ibu nih Bu?
0: Ibu saya.
1: Ibu.
0: Almarhum. Almarhumah ibu saya itu bekerja keras.
1: Masih ada pesan yang diingat dari almarhum?
0: Ibu saya selalu bilang begini. Kerja nak, jangan minta. Itu. Dan saya melihat ibu saya begitu.
1: Ya.
0: Dia kerja tidak minta-minta. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Itu saja. Itu yang saya pegang dan mudah-mudahan bisa saya pegang terus.
1: Ya.
0: Dan mudah-mudahan saya juga mungkin sedikit banyak, siapa tahu harapannya bisa juga mungkin memotivasi orang. Kalau kebetulan saya mbak aktif di Paskibraka. Saya juga pelaksana pusat Paskibraka. Jadi setiap tahun saya pegang adik-adik Paskibraka, termasuk yang Paskibraka nasional. Saya selalu berusaha bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat adik-adik. Saya tidak menganggap saya baik, tapi minimal saya sudah sampai di titik ini dan saya punya pengalaman yang mungkin bisa saya bagi. Masalah bahwa itu kemudian akan bahwa itu kemudian menurut mereka bisa menjadi inspirasi atau tidak, bukan menjadi hal yang menghalangi saya untuk terus bagaimana bisa berbagi untuk bisa memotivasi adik-adik. Itu sih.
1: Itu saja ya, Bu ya. Oke, jadi seorang sosok ibulah yang memang menjadi inspirasi hingga sekarang. Oke lah, baik. Ibu, sebenarnya saya ingin berbincang masih lebih lama lagi ya, Bu ya. Mungkin masih banyak hal yang ingin saya ketahui. Nah, itu dia. Tapi dari apa yang kita perbincangkan siang hari ini, banyak hal yang menurut saya ya, Bu ya, itu bisa memotivasi banyak pendengar kita, apalagi tidak mudah lah ya, Bu ya, untuk sampai di titik ini, karena pasti butuh banyak perjuangan-perjuangan juga, bukan hanya dengan mudah gitu ya, Bu ya, pasti banyak mungkin air mata ya, Bu ya, seperti
0: kalau,
1: itu.
0: Kalau istilahnya anak-anak berdarah-darah juga kita bisa sampai.
1: Jadi
0: iya karena tidak ada yang instan.
1: Iya, oke.
0: Jangan mengharapkan sesuatu yang instan, tapi berproses lah, karena proses itu akan membentuk kita, membentuk kita untuk menjadi orang yang kemudian pada saat kita capai, kita akan mensyukuri apa yang kita sudah dapatkan.
1: Oke. Baik, Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di studio ya, Bu ya. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita bukan hanya kosong, bukan ya, tapi memang banyak hal-hal yang tadi kita bisa ambil dari sosok Ibu Emma ya, lebih akrab disapa dengan Ibu Emma ya. Bisa menjadi yang baik, kita bisa ambil gitu ya, Bu ya. Yang mungkin kalau mungkin tidak berkenan, tinggalkan saja seperti itu. Tapi yang pastinya kita di Bincang Inspiratif memang ingin bahwa pendengar kita juga bisa terinspirasi dengan sosok-sosok yang memang kita hadirkan ini bukan orang-orang yang biasa juga. Paling tidak memang adalah orang-orang yang berpengaruh ya, seorang tokoh yang seperti Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, yang semoga nanti bisa memotivasi kita semua dari apa yang telah disampaikan tadi. Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu ya. Sehat selalu. Semoga di lain kesempatan bisa hadir dengan inspirasi lainnya.
0: Terima kasih.
1: Baik, sukses selalu Ibu dan juga keluarga, sehat selalu, dan menjadi akhir kebersamaan kita pendengar di siang hari ini dalam perbincangan inspiratif bersama dengan Ibu Harmawati STMT, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari. Saya Yesi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: fair tonight.
1: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
2: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
1: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
2: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
1: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
3: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk kebersamaan kita pendengar siang hari ini. Kami akan hadir sesaat lagi dalam penyampaian warta berita siang. Dan siang ini juga spesial, yang akan menyampaikan informasi dalam warta berita ini dari pejabat yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Di 4 hari ini, kami sudah melakukan persatuan atau berupa norma pompa yang terus melakukan pemupaan di sumber air yang ada.
2: Pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amol Halo Baruga yang terancam puso. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Inilah Warta Berita Rabu 2 September 2026 bersama saya, Kepala Balai Besar POM di Kendari, Andi Amirah Nilawati, SSC APT MHSM. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amohalo Baruga yang terancam puso. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
3: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada sektor pertanian, di mana sekitar 35 hektar dari total 375 hektar sawah di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, dilaporkan mengalami dampak kekeringan kategori berat. Kondisi tanah yang mulai membelah serta tanaman padi yang mengering mengancam produktivitas musim tanam kedua tahun ini. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, memastikan langkah penanganan darurat telah berjalan. Diketahui, dua unit mobil pompa air berkapasitas 250 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air secara langsung dari Sungai Wanggu menuju saluran irigasi sawah warga. Langkah cepat ini dinilai efektif menjaga kelembapan tanah dan mengalirkan pasokan air ke areal 35 hektar sawah yang terancam.
1: Di 4 hari ini, kami sudah melakukan persatuan atau berupa norma pompa air yang terus melakukan pompa di sumber air yang ada. Kita sumber air yang ada ini tersisa di Sungai Wanggu. Kedua, kami sudah mengaji dari provinsi dan
3: Dinas Pertanian Kota Kendari optimis dengan intervensi suplai air dari Sungai Wanggu, tanaman padi warga dapat diselamatkan sehingga para petani dapat menyambut musim panen pada akhir September hingga awal Oktober mendatang tanpa mengalami gagal panen atau puso. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Dua hari terakhir, Damkar Bau-Bau menangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan puntung rokok. Reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
4: Kemarau panjang yang melanda Kota Bau-Bau membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
2: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811 400 113.
4: Untuk itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Selengkapnya dilaporkan Yulia Nalinda.
5: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
6: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
5: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif Len Arjuna menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
7: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa kalau di kelurahan, biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
5: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
0: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna berdasarkan pemantauan satelit BMKG 2 September 2026. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
8: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono, mengatakan pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
9: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bobo, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
8: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Membangun karir di luar negeri dibutuhkan kompetensi, keterampilan, dan jalur kerja resmi agar mampu bersaing secara global. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
10: Membangun karir di negeri orang menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk memperluas pengalaman, meningkatkan kompetensi, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Persaingan global menuntut calon pekerja memiliki kemampuan profesional, keterampilan komunikasi, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dr. Farida Agustina, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, menilai kesempatan bekerja di luar negeri perlu dipersiapkan secara matang, kompetensi menjadi modal utama bagi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
11: Yang selama ini di luar negeri yang dibutuhkan adalah betul-betul ketika mereka sudah terjun ke lapangan, mereka sudah punya kemampuan skill. Nah, skill ini yang harus dilatih. Iya. Nah, yang latih siapa? Ada lembaga resmi, lembaga pelatihan kerja resmi yang ada, ya, baik itu ada di Kota Kendari, dimanapun berada, maupun sampai di beberapa kawasan wilayah Indonesia, itulah yang akan dimanfaatkan oleh para calon pekerja kita.
10: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Pengalaman bekerja di luar negeri juga dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karir setelah kembali ke daerah asal. Melalui persiapan yang tepat, peluang membangun karir di negeri orang dapat menjadi jalan menuju masa depan profesional yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amohalo, Baruga yang terancam puso. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Kepala Balai Besar POM di Kendari, Andi Amirah Nilawati, SSC APT MHSM, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sini. Musik request.
1: Musik request.
0: Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

Music Request 100% Indonesia. Mendengar perjumpaan kita untuk di Interaktif 100% Indonesia. Ilham yang akan menemani untuk sore hari ini. Di penanggalan tanggal 2 September. Kita sudah memasuki bulan September. Wah, siapa sangka ya, bulan September. Nah, di September ini ya, di 2026 ya, tidak apa ya, ini udah tinggal 4 bulan ya. Tinggal 4 bulan menuju tahun 2027. Wow, kira-kira dari pendengar sendiri kayak gimana nih ya feelingnya, dan mungkin effort yang akan dilakukan di penghujung tahun tuh kayak gimana ya. Nah, untuk di interaktif kita ya di 100% Indonesia, tentunya kita menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan ya untuk menemani pendengar sore hari ini yang sedang beraktivitas, mungkin saja sedang berolahraga ya. Mungkin kalau Ilham tergebak olahraganya tenis meja kayaknya. Atau mungkin olahraga lain, yoga atau lari-lari atau mungkin jalan santai untuk program diet, bisa jadi ya. Nah, jadi beberapa lagu yang akan kita hadirkan untuk perjumpaan 100% Indonesia, seperti lagu dari siapa nih ya, Niji mungkin ya. Di Atas Awan ya, karena kita masih awal bulan September ya, kita masih di atas awan nih, di awal mula untuk bulan ini. Selain itu kita bagiin nih ya untuk kebersamaan kita, seperti dari lagunya Leon Ego nih ya. Nah, ini juga di playlist kita untuk 100% Indonesia sore ini. Dan Keljo, Jangan Katakan Cinta. Leon Ego, Keljo, Jangan Katakan Cinta, dan juga Niji, Di Atas Awan. Nah, kita masih akan kembali ya untuk berbagi beberapa playlist dari lagu-lagu yang tentunya bisa menemani pendengar ya di kebersamaan kita untuk interaktif di 100% Indonesia. Ilham akan balik lagi, masih di sore hari ini tentunya yang terlihat sangat mendung ya. Enggak ya. Tapi untuk beberapa hari ini pendengar ya, mendung tapi tak hujan. Waduh, kayak judul lagu tuh ya, mendung tapi tak hujan. Bisa kali ya. Ya, Ilham masih akan balik lagi tentunya ya, masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Nah, ini menarik nih ya, kalau misalkan sore-sore ini kita sambil jogging, jalan-jalan santai, menikmati waktu yang cerah ya. Mumpung lagi kemarau ya. Jadi suasana mungkin yang tadinya sudah panas ya, dari siang udah mulai nih terasa-rasa hawa-hawa dinginnya. Atau belum kayaknya, masih terasa panas kayaknya ya. Tapi enak banget nih untuk jalan-jalan ya, apalagi di sekitaran XMTK. Mungkin dari pendengar yang sedang berolahraga ya, berolahraga mungkin ya, atau berburu kuliner. Menarik juga sih ya, misalkan kita lagi olahraga gitu sekitaran XMTK, karena di sana memang banyak banget nih dari kuliner-kuliner yang ditawarkan gitu ya kan. Ya bagus sih kalau misalkan ditawarkannya gratis ya, tapi kita harus beli ya. Tapi hitung-hitung kita ini ya, cuci mata, cuci perut gitu ya, dengan jajanan-jajanan yang mungkin saja dari pendengar baru rasakan gini. Mungkin ada pendengar yang dari luar kota Kendari ya, belum tahu jajanan Kendari itu kayak gimana. Nah, jalan-jalan di XMTK, cakep, enggak, bukan pantun ya. Pokoknya di situ ya, tempat bisa bersantai nih ya. Jadi mungkin bisa dibilang kawasan XMTK ini ya, X Tugu MTK, bahkan di situ udah rame ya. Ada spot-spot dengan mainan-mainan yang beragam ya. Ada mobil-mobilan dan mobil-mobilan lagi. Pokoknya ramai pendengar ya. Dipadati juga dari mungkin masyarakat yang datang untuk menikmati waktu sore ya, lari-lari sore, bersepeda santai, dan juga mungkin bermain sepatu roda, ini paling sering nih. Bahkan sampai malam gitu ya kan, bermain sepatu roda di sana. Masih di 100% Indonesia, kita masih hadirkan beberapa lagu yang akan menemani pendengar. Salah satunya seperti Teh Hijau nih ya. Siapa yang suka Teh Hijau? Ilham suka sih Teh Hijau nih. Enak soalnya ya. Teh Hijau nih dari Tulus, kita akan putar ini untuk pendengar ya. Ini salah satu playlist kita untuk di sore hari ini ya, di 100% Indonesia. Selain itu juga mungkin Alama kali ya. Alama. Teganya Alama nih ya, kita play nih untuk menemani aktivitas pendengar di sore hari ini ya. Lumayan lah ya, sambil menikmati jajanan di sekitaran mungkin XMTK, dan mungkin ada juga ya di beberapa tempat lain, spot-spot lain yang ada di kota Kendari. Nanti kita akan bagikan seperti apa aja, mungkin saja ada yang tertarik untuk mengetahui di mana aja nih spot yang unik dan menarik yang ada di kota Kendari. Apalagi mungkin ada yang baru datang ke kota Kendari ya, bisa dibilang pendatang gitu ya kan. Ilham sering lihat juga nih yang viral ya, muncul di sosial media, lebih tepatnya di TikTok juga ya kan. Ada banyak nih dari mereka yang dari luar gitu ya, beraktivitas atau bahkan bekerja di Kendari. Jadi mereka ini mungkin membutuhkan wawasan terkait dengan kuliner. Biar jajannya semakin ciami gitu ya. Ciami, cialam, cinampe. Nanti kita akan hadirkan lagi nih ya, beberapa terkait dengan spot unik yang ada di kota Kendari. Dan juga beberapa lagu tadi ya, dari Tulus ya, Teh Hijau, dan juga dari Alama. Satu lagi mungkin ya, kita bermain dengan lagunya Raim La Ode kali ya. Ini lagi booming-boomingnya nih ya. Sepertinya ada banyak yang galau nih dengan lagunya. Kita play ini lagu yang mungkin saja bisa menenangkan atau menghibur aktivitas mendengar di sore ini ya. Apa ya yang paling berkesan gitu ya kan, ada banyak sekali nih kalau misalkan dari playlist dari Raim La Ode. Salah satu mungkin yang ingin kita play untuk di sore ini, Dunia Yang Nanti. Coba nih ya, kita play nih ya. Senikmat apa nih lagunya, asik. Masih di 100% Indonesia, Ilham masih akan balik untuk menemani pendengar ya. Mungkin saja pendengar sedang berkendara, hati-hati ya. Sore-sore ini padat banget ya kayaknya yang mungkin pulang kantor. Tapi tenang aja, masih bersama tentunya dengan Ilham di kebersamaan kita. Dan kalau dari Ilham sendiri yang menemani sampai di jelang maghrib nanti ya. Stay tune terus bersama di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Selain dari XMTK nih ya, untuk mencari jajanan, mungkin pendengar juga mau coba nih, di sekitaran RRI juga ada jajanan. Jadi promo jatuhnya ya. Nah, selain tadi lah, mungkin dari pendengar yang berolahraga di XMTK, ada spot-spot menarik lainnya ya tentunya yang bisa dinikmati ya. Apalagi mungkin dari pendatang yang baru menjamah Kota Kendari ya, belum tahu nih di mana tempat-tempat yang bagus untuk jalan-jalan ya. Ya, hitung-hitung nanti ada planning lah untuk malming ya. Nah, pendengar bisa menikmati juga ya seperti sunset di anjungan Teluk Kendari ya. Nah, tempat ini juga menawarkan pemandangan yang bagus nih. Karena di sana terbuka langsung ke arah laut dan jembatan Teluk Kendari ya, yang ikonik ini ya. Ini hampir tiap hari kalau misalkan pendengar gitu ya, yang scroll sosial media itu pasti lihat gitu ya, konten-konten yang sering mengupload Teluk Kendari, apalagi jembatannya gitu ya. Jadi suasana sore yang pas gitu kalau misalkan jalan-jalan di sana gitu, untuk ambil beberapa istilahnya apa ya, hunting foto gitu ya di sana. Ya, dan juga bersantai sambil menikmati angin ribut. Janganlah. Lagi kemarau ini jangan sampai banyak ini ya, malah masuk angin karena dingin gitu. Tapi semoga aja bisa gitu ya menikmati waktu santai di sore hari dengan angin sepoi-sepoi ya di sana. Apalagi kalau mungkin cuacanya mendukung. Wah, enak tuh ya. Sambil menikmati kopi, beuh, sedapnya. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan. Selain itu masih ada tempat lain tentunya mendengar ya, yang bisa dinikmati ya di Kota Kendari ini. Ada kayak di KB nih, Kendari Beach ya. Atau mungkin pendengar mau jalan-jalan di bypass tuh banyak juga ya, jajaran dari ya karaoke outdoor bisa dibilang ya. Dan masih banyak lagi yang akan kita sharing untuk di sore hari ini. Dan kita lihat dulu nih playlist kita ya. Untuk sore ini mungkin kita bermain di lagunya Abdul and the Coffee Theory ya, Bahagia Itu Sederhana. Masih ada playlist lain juga ya, selain itu Yura Yunita ya, Harus Bahagia. Sedap. Selain itu Gea Indrawari ya. Ya, kalau ini playlist yang kayaknya Ikilah makan keep untuk di tahun ini ya. Lagu ini kayak membekas banget ya untuk di benak kita. Wih. Jadi itu dia, Wina Natalia and Abdul and the Coffee Theory, Bahagia Itu Sederhana, Yura Yunita, Harus Bahagia, dan lagu dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Nah, Inilah masih akan kembali untuk berbagi juga ya, spot menarik ya. Simak di perjumpaan kita nanti. Mungkin dari pendengar ini yang pendatang ini langsung jadi expert gitu ya, di bidang jalan-jalan wisata kuliner di Kota Kendari ya. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Nah, kalau misalkan dari pendengar yang ingin menikmati suasana sore ini dengan suasana yang islami, bisa juga ya. Ada pelataran Masjid Al-Alam nih ya. Bersantai di sana itu menjadi apa ya? Kalau misalkan warga asli Kota Kendari udah khatam gitu ya. Udah hafal tuh tempatnya ya. Jadi itu spot yang kayak mungkin akhir pekan gitu, wah wajib dikunjungi gitu ya untuk menikmati suasana sore di lepas pantai ya. Soalnya dia berada pas di tengah pantai gitu ya kan. Di tengah pantai lagi. Di ya bisa dibilang ya ada laut lah ya di sekitarnya masjid itu. Jadi berada di atas perairan Teluk Kendari lebih tepatnya ya. Area sekitar masjid ini sering dimanfaatkan untuk berjalan-jalan sore dan juga bermain untuk anak-anak ya. Apalagi mungkin dari pendengar juga yang suka ya bermain layangan atau mungkin ada komunitas layangannya juga. Ya, bermain layang-layang di sana nih ya di Masjid Al-Alam. Karena dari hembusan anginnya yang stabil dan kencang gitu ya kan. Nah, itu jadi spot yang bagus nih ya, apalagi mungkin dari pendengar yang suka menikmati waktu sore hari ya dengan olahraga menarik layangan gitu ya. Atau mungkin di pendengar sendiri yang ingin menikmati kuliner ya, ada sepertinya beberapa dari kuliner yang disajikan di sana yang bisa juga dinikmati untuk pendengar yang ingin menikmati ya di pelataran Masjid Al-Alam. Jadi suasana-suasana islaminya, melihat bangunan masjid yang megah ya, Masjid Al-Alam, dan lepas Teluk Kendari bisa terlihat ya, kita bisa melihat suasana di KB dari kejauhan seperti apa ya, orang-orang saling meliriknya. Dari KB melihat ke arah Masjid Al-Alam, dari Masjid Al-Alam melihat ke arah KB. Wah, saling pandang-pandangan dari jarak kejauhan. Wah, LDR nih. Nah, itu dia ya beberapa spot yang menarik ya kalau untuk di Kota Kendari nih. Buat mereka ya yang pendatang yang ingin mengetahui tadi tempat-tempat yang menarik ya, seperti di kuliner, di XMTQ, di Anjungan Teluk Kendari, dan juga di Masjid Al-Alam atau di KB tadi ya, bisa menikmati waktu sore di sana. Nah, ada beberapa juga nih ya tempat-tempat yang menarik untuk dinikmati tentunya kalau di sore hari ini ya. Mungkin saja pendengar juga sedang ada di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Wah, ini kayak klasik gitu ya. Klasik tapi gimana ya, banyak pasti yang senang juga menikmati momen di sekitaran rumah gitu ya kan. Lebih tepatnya di pelataran rumah untuk menikmati sore gitu ya. Jadi bisa jadi terpesona gitu melihat keindahan dari ada taman-taman bunganya mungkin ya, atau bunga-bunganya, asik. Sambil lihat bunga, nemenin paket teh. Dan juga kita menemani pendengar bukan hanya dengan beberapa spot tadi ya, dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk playlist kita di 100% Indonesia. Salah satu yang menarik juga nih ya, tadi kan kita udah putaran dari Gea Indrawari, Yura Yunita, dan juga dari Abdul and the Coffee Theory. Ada juga dari Adrian Khalif nih ya, 2001 ya, waduh murah banget 2001. Bukan itu ya, beda nih ya. Adrian Khalif yang ini itu lagunya ini cukup terkenal juga ya. Mungkin pendengar ingin menggunakan lagu ini untuk menggait seorang wanita. Bisa juga ya, sembari untuk diputarkan, sembari juga mungkin memberikan kejutan ya dengan hadiah, ataupun mungkin pas di momen ulang tahunnya. Widih. Adrian Khalif 2001 kali. Nah, selain itu playlist kita untuk sore hari ini ya, bukan cuma itu saja. Ada juga beberapa playlist lain yang mungkin sudah familiar nih ya, seperti sesi potret. Waduh, ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang sangat dalam gitu ya, sedikit membuat galau untuk di sore hari. Sesi potret ya dari Eno dan featuring Ari Lesmana. Dan juga tadi Rhyme Lode ya, kita sempat putarin untuk menemani di 100% Indonesia. Kita hadirkan juga Isyana Saraswati ya, featuring Gamaliel, Terpesona, Terpesona. Nah, itu dia beberapa playlist kita untuk di sore ini ya. Mungkin pendengar sudah beraktivitas dan sedang jalan-jalan di spot-spot yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar di interaktif kita sore ini. Masih di 100% Indonesia.

0: Yeah.
1: Music Request 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Musik request 100% Indonesia, pendengar ya. Oh, aktivitas kita sore hari ini sudah banyak dari beberapa playlist dan juga mungkin spot menarik untuk di Kota Kendari kita sudah hadirkan untuk di interaktif kita ya sore ini. Selain itu juga ya, tadi juga kita singgung sedikit, kalau misalkan sore-sore itu bisa kita nikmati dengan meminum secangkir teh ya. Nah, ini sangat menarik ya, kalau misalkan kita bisa sembari juga karena ini masih musim kemarau ya, hujan nggak turun-turun. Jadi kita menikmati sinar matahari gitu ya kan. Nah, ini pastinya membuat kita lebih santai dan enjoy ya. Kalau misalkan dari pendengar nih ya, sedang menikmati dari secangkir teh di teras rumah, atau mungkin di belakang rumah ya, habis membabat atau membersihkan halaman, atau mungkin yang sedang jalan-jalan juga seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya di XMTQ gitu ya kan, atau lari-lari sore. Nah, dengan aktivitas mungkin beragam gitu ya, program diet kah atau semacamnya, dan sehingga deh dengan menikmati kuliner ya. Kayaknya gak akan berefek apa-apa ya, kalau misalkan abis kita jogging lari-lari sore, ujung-ujungnya sehingga jajan. Gak tahu juga sih. Atau mungkin mendengar senang menikmati momen sore hari dengan membaca buku. Wih, sangat intelek sekali. Nah, ini karena buku juga ya, ini sudah lama banget istilahnya, buku sebagai jendela ilmu. Baru lagi nih enam dengar gitu ya kan. Dan mungkin juga dari pendengar sendiri udah bosen nih scroll media sosial, pengen cari suasana baru, pengen mendapatkan informasi dengan perspektif yang berbeda. Nah, buku juga bisa tuh menjadi salah satu teman yang menarik ya, sekaligus menambah pengetahuan. Pengetahuan umum kah mungkin? Atau baca-baca tabloid. Wih, by the way, tabloid masih ada kah di zaman sekarang?

Nah ini menarik sih kalau misalkan masih ada ya, atau mungkin masih ada dari pendengar ya juga belanja ini juga ya, tidak lupa untuk mengambil tabloid juga bisa jadi ya, atau mungkin ada yang sedang menikmati sore ini dengan menonton drama mungkin ya, atau film gitu ya, atau sore-sore apalagi mendekati weekend gitu ya kan, jalan-jalan pergi nonton di bioskop gitu ya, nonton film. Lagi banyak juga ini untuk film-film yang muncul gitu ya kan. Untuk bulan ini sepertinya ada yang baru ya. Ada yang baru nih. Iya, kayak di bulan sebelumnya itu ada Odyssey ya. Wah, Odyssey ini sangat booming sekali ya, karena unik ya. Dari penyajiannya juga menarik ya. Minim CGI, keren kan. Atau mungkin mendengarkan podcast. Nah, kalau mendengarkan podcast ya, kalau untuk di wilayah Kota Kendari kayaknya ini di waktu-waktu tertentu aja nih, kayak di malam hari, waktu senggang sih. Kecuali mungkin di wilayah-wilayah padat seperti di ibu kota ya, kayak di Jakarta gitu ya kan. Mendengarkan podcast itu ya gimana ya, untuk menemani waktu kita di jalan karena bosan menunggu lama. Bisa sampai berjam-jam, bahkan mungkin ada yang seharian ada di jalan ya, udah besar di jalan gitu. Belum beraktivitasnya lagi, waduh entah udah berapa kerugiannya gitu ya. Namun juga wilayah perkotaan ya, padat dengan orang-orang yang menikmati hiruk-pikuk. Menikmati hiruk pikuk ya kali ya. Nah itu dia, mendengarkan podcast juga menjadi salah satu momen yang biasa dihabiskan untuk mereka yang sibuk atau mungkin bosan karena perjalanan yang begitu lama dan panjang, akhirnya menyempatkan diri untuk mendengarkan podcast. Nah pendengar, kita masih hadirkan beberapa dari lagu hits yang menarik nih ya untuk sore hari ini di interaktif kita di 100% Indonesia ya. Seperti lagu dari Marion Jolan ya, akan Nilam bagikan untuk pendengar untuk kebersamaan kita. Dan juga lagu dari Eklat lagi, Berakhir Sama ya. Iya, apa nih, mungkin ada juga dari pendengar yang lagi sibuk jogging ya, karena mungkin something ya, tiba-tiba langsung jogging sore hari ya, ada sesuatu ini ya, berhubungan dengan rasa kali. Nah selain itu juga Anet, warna favorit nih menemani untuk perjumpaan sore hari ini ya. Nah inilah, masih akan balik nih untuk menyapa pendengar ya di momen interaktif kita, masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Waduh, ini kita sudah di ujung perjumpaan untuk interaktif kita ya. Sudah menemani pendengar dengan rangkaian beberapa hal menarik nih ya. Terutama untuk sore hari di Kota Kendari ya. Banyak hal yang bisa kita nikmati, banyak spot yang bisa kita lalui bersama. Wih, bersama nih. Tentunya bersama ya, karena Ilham selalu menemani pendengar juga ya. Dan rekan-rekan kita selalu hadir menemani untuk di 96,7 MHz ya, frekuensi kita untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, untuk di sore hari ini ya, di 100% Indonesia ya, kita cukupkan dari perjumpaan kita. Nanti kita akan lanjut juga, ada dialog menarik dan narasumber menarik juga kita akan hadirkan untuk menemani perjumpaan sore hari ini. Dimana itu juga mungkin bisa menambah wawasan kita dan juga memberitahukan kita terkait dengan kondisi ya. Apalagi kita mau bahas sedikit terkait inflasi nanti. Ya, lagu dari Anet ya, Warna Favorit, ini menutup untuk kebersamaan di 100% Indonesia. Insya Allah untuk di kesempatan lainnya kita akan berjumpa lagi dan berbagi keceriaan untuk sore hari di 100% Indonesia. Anet, Warna Favorit, pendengar ya, menjadi penghujung kita.

0: Pendengar, kita beralih untuk di perjumpaan kita untuk menghadirkan traffic update ya untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita untuk di sore hari ini ya, kita berbagi dengan traffic update ya, dimana kita bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara dari Ditlantas Polda yang akan berbagi kondisi saat ini untuk lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita sudah terhubung bersama rekan untuk kebersamaan sore hari ini bersama Bribtu Komang. Selamat sore Bribtu Komang. Iya, selamat sore Bribtu Komang.
4: Selamat sore Bribtu Komang.
5: Selamat sore rekan Ilham. Untuk suaranya mungkin masih dengar.
0: Baik. Kita akan coba terhubung ya untuk Bribtu Komang ya, berbagi untuk situasi lalu lintas saat ini dan di mana juga ya, tentunya untuk sore ini mungkin saja terjadi banyak kepadatan yang terjadi. Nah, kita akan coba menyapa kembali untuk rekan kami. Bribtu Komang, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dalam grafik update lalu lintas sore hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026. Kita pantau langsung situasi terkini di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama di Gerbang Ranumeto. Situasi arus lalu lintas menjelang pulang kantor terpantau mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati traffic light. Namun situasi masih terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal, lampu lalu lintas berfungsi dengan baik, dan cuaca saat ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang akan melintasi Gerbang Ranumeto agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tata tertib dalam berlalu lintas. Tetap waspada, jaga jarak aman, dan jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Muna, tepatnya di depan Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Volume kendaraan roda 2 dan roda 4 baik dari arah pusat kota menuju kawasan pemukiman maupun sebaliknya mengalami peningkatan yang didominasi oleh warga yang pulang beraktivitas sore hari. Tidak terlihat adanya hambatan atau titik kemacetan yang berarti dan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk dari area perkantoran serta selalu memprioritaskan pejalan kaki. Demikian traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih Bribtu Komang ya untuk berbagi bersama kita terkait dengan kondisi saat ini ya untuk lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Tadi juga di Ranum itu terlihat sangat padat ya. Nah Bribtu Komang, untuk di beberapa wilayah lain nih ya, dari hasil pantauan mungkin dari jembatan Teluk Kendari ini, kondisinya seperti apa sekarang ini?
5: Baik rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di jembatan Teluk Kendari sore ini terpantau ramai, namun tetap lancar. Untuk cuaca terpantau cukup cerah. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan bergerak dengan normal. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintasi jembatan Teluk Kendari agar tetap berhati-hati dan tidak berhenti di area jembatan karena mengganggu aktivitas masyarakat yang melintasi jembatan tersebut. Demikian rekan Ilham.
0: Baik, ini kalau kita lihat dari hasil pantauan saat ini ya pendengar yang juga menyaksikan kita di live TikTok saat ini, terlihat kepadatan karena aktivitas di sore hari ini ya, banyak mungkin yang baru pulang dari perkantoran atau aktivitas di sore ini ya, menjadi kepadatan yang cukup ini ya masif untuk di sore ini. Dan Bribtu Komang, mungkin beberapa wilayah seperti di Kolaka saat ini seperti apa situasinya? Bribtu Komang?
5: Iya, untuk... Baik, rekan-rekan. Iya. Untuk situasi arus lalu lintas di Kolaka, saat ini di pantauan CCTV, tepatnya ada di kantor DPR Kolaka, situasi arus lalu lintas terpantau masih cukup landai. Namun kami tidak berhenti menghimbau agar tetap berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak melawan arus, serta menggunakan helm dan sabuk pengaman. Demikian rekan Irham.
0: Baik, Bribtu Komang. Nah, ini pendengar ya, kita juga live untuk di kebersamaan kita di via TikTok nih ya. Jadi bisa dilihat secara langsung ya kalau untuk kondisi di sore hari ini, dan juga untuk pendengar yang mendengarkan kita di frekuensi 96,7 MHz, bahwa kondisi yang cukup padat dan tentunya perlu berhati-hati bagi para pengendara yang sedang beraktivitas ya di jalan saat ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, Bribtu Komang ingin menyampaikan sesuatu, silakan.
5: Baik, rekan Ilham, kami ingin menghimbau kepada seluruh pengguna jalan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan fokus saat berkendara. Kami mengingatkan dengan tegas untuk tidak merokok saat berkendara. Abu dan bara rokok yang tertiup angin sangat membahayakan keselamatan karena dapat mengenai mata pengendara lain di belakang. Selain itu, di tengah cuaca kemarau panjang saat ini, kami meminta masyarakat pengguna jalan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan di jalanan maupun di area semak kering. Percikan api sekecil apapun dari puntung rokok yang masih menyala dapat memicu kebakaran lahan yang luas di sepanjang jalur yang Anda lalui. Mari saling menjaga, patuhi aturan, hargai sesama pengguna jalan, dan jaga lingkungan kita. Keselamatan dan orang lain adalah prioritas utama. Demikian rekan Ilham.
0: Baik, pendengar, itu tadi ya untuk informasi lalu lintas di kebersamaan kita bergabung dengan rekan-rekan dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dan Bribtu Komang, selamat menjalankan untuk aktivitas sore hari ini. Baik pendengar ya, kita masih akan lanjut juga untuk di sore ini. Nantinya akan kita hadirkan beberapa dialog menarik untuk menemani pendengar ya. Dan kita juga tentunya masih stay ya, akan terus menemani dari Ilham sendiri sampai di jelang maghrib nanti. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Persatukanlah informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk di perjumpaan sore hari ini ya, kita menghadirkan dialog Sultra sore ini ya, di mana kita akan membahas terkait dengan inflasi. Tentunya Ilham tidak sendiri, karena di kebersamaan kita sudah ada yang menemani ya di studio bersama Ilham. Tentunya saat ini sudah hadir juga ya untuk membahas topik menarik untuk inflasi sendiri. Dari kita sapa dulu nih, dari Pak Makmur, SPD MPD. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Perjalanan aman ya ke sini?
1: Aman.
0: Dari Pak Makmur, pendengar ya, selaku Kadis Perikanan Kota Kendari. Tentunya tidak sendiri, Pak Makmur bersama dengan Dr. Andus Abdul Rauf ya di kebersamaan kita. Selamat sore, Bapak.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore. Nah, dan tentunya dari Pak Abdul Rauf ini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk Kota Kendari ya. Iya, ya, ini kali kedua ya kita bertemu ya. Nah, menariknya pendengar ya, untuk di sore ini kita akan membahas terkait dengan fluktuasi harga pangan ini dan juga dampaknya ya untuk perubahan cuaca, karena saat ini cuaca ini sudah bisa dibilang mungkin mempengaruhi ya untuk kondisi pangan saat ini. Nah, kita gali sedikit dulu nih ya bersama Pak Abdul Rauf nih. Yeah. Kalau untuk di Kota Kendari saat ini ya, dengan kondisi cuaca yang masih kemarau ya, yeah, kira-kira seperti apa nih mungkin informasinya untuk wilayah Kota Kendari, Pak Abdul Rauf, silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui secara bersama bahwa peran pangan ini cukup besar ya, dan wajib untuk kita senantiasa menganalisa, mengantisipasi, kemudian kita harus bertindak. Kita tahu persis di saat sekarang ini kita lagi berada pada cuaca yang kurang bersahabat, artinya kita ada kemarau panjang. Tentu kalau kaitannya lagi dengan cuaca dan pangan pasti berpengaruh. Karena semua hasil-hasil pangan kita ini kan pengaruhnya ada dengan cuaca. Nah, kemudian tindak lanjut dari kondisi sekarang ini di ketahanan pangan kota ini kan kita senantiasa setiap hari, Pak, ada namanya pemantau harga. Ya, ada panel harga di Dinas Pangan, sehingga ini yang selalu memantau. Sampai saat ini posisi kita itu kemarin ya, ada beberapa jenis komoditi pangan yang memang mengalami kenaikan ya. Hasil rilis kemarin kita itu pertama di cabai, baik cabai rawit maupun cabai besar. Kemudian juga memang juga kemarin ada juga ya ikan, khususnya ikan kembung, ini juga ada fluktuasi. Baik. Tetapi perlu kami sampaikan karena ini juga bukan hanya karena faktor kemarau, ada juga memang pengaruhnya, tetapi kan kita harus juga melihat distribusi.
0: Okay.
2: Karena tentu pangan kita ini bukan hanya bertumpuk dari Kota Kendari, tentu ada dari luar Kota Kendari, bahkan ada dari luar Sulawesi Tenggara.
0: Oke.
2: Okay, ya, ini Sulawesi. Ya, jadi ini berpengaruh juga dengan faktor distribusi. Apalagi sekarang fakta di lapangan bahwa BBM kita ini kan sekarang lagi sedikit kurang baik, Pak, bermasalah karena antriannya cukup panjang, sehingga terpanjang. Ini juga yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga pangan di Kota Kendari. Seperti itu untuk sementara.
0: Baik, jadi seperti hambatan dari mungkin durasi yang semakin lama di pengantrian bahan bakar ini, betul, itu mempengaruhi seperti itu. Nah, kita ke Kadis Perikanan ya. Kita tidak mungkin ini ya, kalau misalkan terkait dengan ketahanan pangan, tidak mungkin air laut langsung surut gitu ya, gara-gara musim kemarau ya, Pak. Pak Makmur ya. Ya, ini. Tapi kalau misalkan dari Kadis Perikanan sendiri melihatnya seperti apa nih untuk informasi saat ini terkait dengan cuaca, dan mungkin ada pengaruhnya terkait dengan ketahanan pangan, baik mungkin dari komoditas ikan atau semacamnya, seperti apa nih, Pak Makmur?
1: Baik, terima kasih banyak. Halo pemirsa RRI Pro 1 di mana saja berada. Betul, kita sampaikan itu sektor perikanan tangkap khususnya di Kota Kendari itu sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga dinamika perairan. Nah, kalau kondisi cuaca ini berubah-ubah, tentunya perairan kita akan mempengaruhi juga nelayan kita. Frekuensi nelayan ke laut itu akan terpengaruh. Nah, seperti kondisi perairan kita, misalnya angin kencang, gelombang tinggi, perubahan arah angin. Nah, ini akan mempengaruhi frekuensi nelayan kita untuk turun melaut. Berpengaruh juga dengan jangkauan tangkapan mereka.
0: Jangkauan tangkapan.
1: Artinya mereka tidak akan berani juga sampai ke laut lepas.
0: Laut lepas. Ya,
1: tentu akan mempengaruhi hasil.
0: Baik.
1: Ini ketika kondisi cuaca ekstrim seperti begini, tentu saja jumlah ikan yang masuk ke tempat pelelangan ikan maupun pasar-pasar itu akan berkurang jumlahnya, akan cenderung menurun. Sementara di sisi lain, masyarakat atau warga Kota Kendari masih membutuhkan ikan sebagai sumber protein. Nah, kesenjangan antara produktivitas produksi yang ada di pasar-pasar khususnya komoditi ikan dengan kebutuhan masyarakat itu kan mempengaruhi harga nanti.
0: Mempengaruhi harga.
1: Akan mempengaruhi harga.
0: Baik. Ya kalau dari Ilham sendiri ya mengalami juga ya, sempat ke pasar juga. Nah, ini kayak perbedaannya sampai 5.000, mengerikan sekali. Betul. Ini kayaknya dampak dari cuaca ya untuk kemarau ini, itu bisa dibilang terkait dengan hembusan angin yang ketika mereka ingin melaut itu jadi faktor juga
1: perubahan arah angin.
0: Wah, ini yang jadi membuat nelayan juga jadi ragu ya,
1: ragu-ragu, was-was untuk karena demi keselamatan.
0: Baik. Ternyata ini juga bisa situasi saat ini ya, itu bisa mengancam ya, bahkan untuk nelayan sendiri itu harus berhati-hati dan tidak berani untuk sampai lebih jauh gitu untuk mendapatkan ikan. Nah, dari Pablo Rau sendiri, kalau misalkan cuaca nih ya, seberapa besar nih untuk perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi dari naik turunnya harga di pasaran saat ini, itu seberapa besar nih range yang diciptakan dari cuaca ini? Silakan.
2: Kalau kita melihat kondisi sekarang ini ya, berdasarkan hasil pantauan teman-teman, sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu besar lah. Ya, kita masih bisa katakan menanggulangi karena program pangan ini kan tidak hanya di daerah.
0: Iya,
2: ini kan langsung pusat sampai ke daerah. Katakanlah untuk mengantisipasi dengan kondisi seperti ini, ya kalau di badan pangan itu tentu ada program pusat ya berupa bantuan pangan ini juga sementara kita turunkan ya. Tapi ini khusus untuk di sektor beras ya. Kalau di yang lain-lainnya katakanlah seperti sayur ya, apa tadi cabai apa semua ini memang langkah-langkah kita yang kita lakukan di daerah tidak ada lain. Kita memang menginginkan agar para keluarga ya di rumah tangga kita memang kita sudah mulai lakukan aksi berupa bagaimana mereka bisa melakukan semacam memanfaatkan teras, karena kami ini di pangan Pak ya, bukan pertanian. Kalau pertanian kan tentu pemanfaatan halaman, tapi kalau kami di ketahanan pangan kota ini kita ingin memanfaatkan teras mereka, artinya di setiap rumah kalau memungkinkan ya ada berupa tanaman sayur-sayuran, cabe mau berapa ya, 5 atau sampai 10 pohon tergantung dari masyarakat itu sendiri, sehingga dengan kondisi terjadi seperti ini ketahanan keluarganya masih bisa bertahan ya, masih bisa kuat karena kita punya produksi
0: ya, mandiri.
2: Mandiri. Sebenarnya ini yang kita inginkan. Sistem ini yang kita harus bangun, karena kalau ini sudah kuat, hempasan apapun yang ada kita tidak terlalu khawatir. Karena ibaratnya katakanlah pemberian bantuan pangan itu juga hanya ibaratnya hanya sesaat. Gerakan pangan murah juga itu hanya sementara. Tetapi kalau pondasi ketahanan keluarga ini sudah dibangun di setiap rumah tangga, ya bukan hanya di sektor tanaman, katakanlah juga perikanan. Bisa ada di setiap rumah,
1: kolam-kolam
2: kecil, betapa indahnya ini sebenarnya. Hanya memang tentu kemauan dari masyarakat itu sendiri yang sebenarnya perlu kita dekati, sampaikan bahwa kalau ini kita lakukan, ya saya pikir kebutuhan pangan keluarga kita ini akan tetap kuat. Tetapi kalau di Kota Kendari saya tidak terlalu khawatir juga Pak, karena kita di pangan ini ada juga namanya pangan lokal yang masih berjalan terus, sehingga kondisi pangan kita di Kota Kendari ini masih saya anggap itu masih normal dan stabil.
0: Baik, jadi untuk penerapannya itu membangun perspektif yang bisa memberi dampak ya untuk masyarakat ini supaya lebih mandiri, seperti yang sudah disampaikan Pak Abdul Rafi. Ini menarik juga ya, dari pendengar ini bisa dicoba juga, apalagi untuk situasi saat ini ya. Kita juga menunjukkan gitu ya dari diri kita sendiri untuk bisa survive gitu ya kan, dengan tadi perspektif-perspektif bahwa memang harus nih ya, dari rumah ke rumah juga perlu untuk adanya dari tanaman-tanaman ini yang bisa meminimalisir tentunya ya. Nah, kembali ke Pak Makmur nih ya, terkait dengan cuaca saat ini, kalau dari Pak Makmur sendiri range-nya seperti apa nih untuk dari segi data, apa nih yang seberapa besar pengaruhnya dari cuaca ini mempengaruhi dari ketahanan pangan, apalagi untuk komoditas ikan. Silakan Pak Makmur.
1: Untuk area penangkapan atau wilayah penangkapan khususnya nelayan di Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara itu berada di wilayah penangkapan nomor 714. Berkisar di Laut Banda dan Teluk Tolo. Tentunya perubahan cuaca ekstrim tadi itu akan sangat berpengaruh terhadap komoditi-komoditi perikanan yang ada di pasar-pasar kita di Kota Kendari. Nah, beberapa yang dipengaruhi oleh perubahan ekstrim tadi itu, komoditas ikan kita itu menurun karena tadi keselamatan nelayan. Nelayan kan menjaga juga kan keselamatannya. Jadi mereka menurunkan aktivitas mereka melaut.
0: Intensitasnya jadi kurang.
1: Berkurang gitu ya, intensitasnya. Sehingga nanti produksi atau komoditi ikan ini yang ke pasar itu berkurang.
0: Berkurang.
1: Sehingga nanti ada beberapa komoditi-komoditi ikan kita yang langka di pasaran. Nah, ini yang biasa menjadi penyebab terjadinya inflasi. Kemudian juga dari perubahan ekstrim ini terjadi pembengkakan biaya operasional. Seperti tadi bahan bakar. Kemudian juga ada nelayan juga mungkin yang mengambil ikan dari tempat lain. Itu kan berpengaruh juga nanti di harga. Nah, tentu saja dengan berkurangnya pasokan ikan ke pasar-pasar, itu berpengaruh juga kepada pelaku-pelaku pengolahan perikanan. Karena input bahan mereka untuk membuat atau melakukan pengolahan ikan itu berkurang. Nah, itu berpengaruh juga dengan fluktuasi harga yang ada. Nah, tentu saja kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan beberapa upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Dan tentu saja ini memerlukan sinergitas dengan OPD-OPD lain atau instansi terkait seperti Dinas Pangan. Nah, khusus untuk di Dinas Perikanan sendiri, itu kita himbau masyarakat untuk tadi, bagaimana kita memanfaatkan pekerangan dengan membudidayakan ikan air tawar secara sederhana, dengan menggunakan teknologi yang sederhana juga, seperti kita menggunakan terpal, bibit ikan juga kita siapkan, ya silakan kita gunakan itu. Tetapi kendalanya juga kita di lapangan, masyarakat kita itu kan belum semuanya paham dengan itu. Nah, tetap kita lakukan terus sosialisasi bagaimana kita bangun motivasi di masyarakat, bagaimana mereka bisa menciptakan ketahanan pangan keluarga di sektor perikanan tadi.
0: Sektor perikanan.
1: Jadi kalau hanya untuk 3 bulan itu bisa sebenarnya produksi ikan mujair misalnya ikan nila 3 bulan 4 bulan itu sudah bisa untuk konsumsi keluarga kan gitu. Sudah bisa ya.
0: Iya. Nah, ini menarik lagi. Masih berkaitan juga tentunya dari apa yang disampaikan dari Pak Abdul Rafi sendiri ya. Kalau memang kita harus mencoba untuk membuka perspektif yang dimana kita juga ikut andil seperti itu ya, dari masyarakat, ya mungkin dari pendengar juga, ini bisa menjadi motivasi juga untuk kita. Nah, kembali ke Pak Abdul Rafi nih ya. Ini kalau terkait dengan komoditas di musim saat ini ya, cuaca saat ini, komoditas pangan yang paling cepat terdampak gitu, yang dari cuaca yang ekstrim ya, saat ini kemarau gitu, yang belum turun hujan nih, kira-kira komoditas dari produk apa nih yang paling sulit untuk didapatkan saat ini untuk di wilayah Kota Kendari, Pak Abdul Rauf?
2: Ya, kalau kami di Ketapang memang komoditi itu kan kami lihat langsung ke lapangan. Ya, katakanlah kenyataan yang sekarang ini cabai rawit dan cabai besar ini terjadi fluktuasi harga yang
0: terjadi perubahan gitu ya.
2: Terjadi perubahan harga ya, terjadi ya karena faktor-faktor tadi. Tetapi yang terkadang juga sekarang sebenarnya ini kita kan pasti gagal panen, Pak. Khususnya beras. Iya. Tetapi karena di daerah kita ini ya kita sudah swasembada dan di neraca kita ya ketersediaan beras kita di Kota Kendari ini kan cukup melimpah. Baik. Di beberapa gudang ini ya Bulog dengan Badan Pangan ini bahkan sudah menyimpan gabah ini ya dan beras kita ini cukup tinggi. Tetapi untuk sampai hari ini ya yang kita lihat benar-benar di lapangan hanya ada ya tiga komoditi ini yang mulai bermain di cabe ya, di cabe dengan ada juga berupa bawang ya dan bawang putih ini juga sudah mulai juga sedikit ada lonjakan harga ya. Tetapi kalau saya bisa simpulkan semua juga ini memang tadi bukan hanya juga faktor musim ini.
0: Musimnya.
2: Ini tadi distribusinya dan pengaruh bahan bakar. Iya. Kalau ini kita bisa netralisir semua, pasti posisi kita sebenarnya masih bisa aman-aman saja.
0: Masih bisa aman. Yeah. Nah ini menarik sekali ya, karena dari Pak Makmur sendiri juga menyampaikan kalau misalkan dari segi distribusi itu jadi ikut terganggu ya, apalagi untuk faktor cuaca saat ini. Nah untuk dari Dinas Pangan sendiri ya, Dinas Ketapang itu sendiri mengatakan bahwa memang distribusi ini yang paling besar pengaruhnya ya, dan hambatannya karena itu ya. Jadi proses untuk distribusinya terhambat.
2: Iya, terhambat.
0: Ya, karena durasi yang begitu lama ya untuk pengisian bahan bakarnya ya dari mungkin dari mencoba untuk menambah logistik atau semacamnya ya. Jadi semakin sulit.
2: Susah.
0: Iya, semakin sulit dan susah. Nah, kembali ke Pak Makmur nih ya. Ini tadi juga sudah menyampaikan kalau misalkan di masyarakat ini memang ya sudah ada sosialisasi ya untuk di tahun ini sendiri, atau bisa dibilang ya untuk beberapa bulan ini, apakah sosialisasi itu sudah dilakukan juga di beberapa tempat di masyarakat saat ini terkait dengan untuk mengubah juga pola ya, apalagi ini kayaknya komoditas ikan memang lagi naik-naiknya ini. Jadi perlu mungkin perhatian lebih apalagi di musim kemarau saat ini dengan cuaca yang bisa dibilang tadi ya cukup ekstrim, sampai nelayan juga takut nih untuk melaut. Kira-kira seperti apa nih Pak Makmur, silakan.
1: Dinas Perikanan Kota Kendari secara reguler kita lakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan air tawar. Ya itu tadi tujuan kita, bagaimana kita mengantisipasi ketika terjadi kelangkaan pasokan protein dari ikan laut, kita bisa beralih ke sumber protein lain, itu ikan air tawar.
0: Itulah
1: yang kita lakukan sosialisasi, kita motivasi warga masyarakat bagaimana kita membangun itu. Jika itu misalnya kelompok-kelompok masyarakat membutuhkan untuk pendampingan, kita punya tim kerja khususnya dalam hal ini Dinas Perikanan, ya ini teman-teman dari penyuluh perikanan. Mereka akan membantu informasinya, pengetahuannya, teknologinya seperti apa untuk mengembangkan misalnya sistem bioplok atau kolam konvensional, bagaimana mereka dibimbing untuk bisa membudidayakan ikan air tawar.
0: Baik. Nah ini ternyata memang perspektif ini ya bisa membantu apalagi untuk di kondisi saat ini. Nah Pak Abdul Rauf, ini kalau misalkan alternatif lain ya, apalagi untuk saat ini distribusi mungkin menjadi pengaruh terbesar ya saat ini. Nah ini alternatif lain untuk masyarakat nih ya, terkait dengan produksi ya, supaya bisa kembali melimpah dan juga membuat harga itu kembali stabil gitu ya. Kira-kira dari masyarakat sendiri seperti apa nih, apalagi mungkin terkait dengan sumber air nih. Ya ini bagaimana nih caranya untuk mengatasinya kira-kira. Silakan Pak Abdul Rauf.
2: Jadi memang urusan pangan ini kita tidak bisa jalan sendiri. Harus kita harus hadir SKI.
0: SKI.
2: Ya, artinya SKI itu ya ada sinergitas, kolaborasi, dan memang inovasi harus kita cari. Katakanlah sekarang kita kan sekarang setiap tahun itu salah satu penyumbang inflasi cabai itu sangat berpengaruh, Pak. Iya. Sehingga sudah 3 tahun ya, 2 tahun ini kita memang setiap tahun ada program pemberian tanaman cabai kepada masyarakat yang memang kategori juga menengah ke bawah. Memang sudah ada aturan karena kita bisa memberi bantuan kepada desil 1 sampai 4. Ya, kami tahun ini menyiapkan itu ada 1000 pohon cabai yang kita berikan, dan cabainya ini, Pak, bukan bibit. yang memang sudah siap panen.
0: Siap.
2: Oh, ya, baik. Jadi seketika kita kasih di setiap warga yang tergolong miskin ini, ya satu rumah kita kasih ada 3, ada 5, ya. Dengan kita berikan itu, siapa tahu ada motivasi mereka bahwa ternyata besar manfaatnya dengan pemberian cabai ini. Artinya seketika dia mau makan, sudah ada yang siap cabai itu, sehingga kebutuhan akan cabai di lingkungannya dia, ya, juga bisa mengurangi pengeluaran mereka. Kemudian tadi saya sudah katakan, antisipasi kita tidak ada lain. Kita kembali harus melestarikan nilai-nilai budaya orang-orang kita dulu, orang-orang tua.
0: Yang memang
2: ya ada sampai sekarang, ya sikato. Kalau juga ini kita perkuat terus, ya tinggal pendampingnya saja, Pak. Kalau pendampingnya juga ya kandungan proteinnya yang disampaikan perikanan bagus, saya pikir tidak kalah menariknya, tidak kalah enaknya juga ini sikato kita, Sinonggi, Kasuami, Kabuto. Dan ini masih ada terus di wilayah Sulawesi Tenggara, iya, di masyarakat kita. Ini masih ada.
0: Baik. Iya. Nah, ini memang untuk kita kembali ya, untuk pangan lokal kita ya lebih terekspos juga. Nah, ini kalau kita lihat dari segi kultur dan budaya juga bisa meningkatkan, apalagi untuk bidang pariwisata. Tapi kita tidak membahas sampai ke situ ya. Nah, ini menariknya kalau misalkan untuk pangan sendiri, pendengar ya, masih banyak sekali alternatif lain yang bisa kita konsumsi. Dan mungkin seperti itu ya, kita kembali ke seperti bagaimana dari segi identitas kita ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ini juga bisa kembali terekspos ya untuk di saat-saat seperti ini
2: betul.
0: Apalagi untuk kondisi cuaca saat ini mungkin Nah, kembali lagi nih saya bertanya kepada Pak Makmur ya, ini terkait dengan apa namanya, mungkin komoditas ikan lagi Nah, kalau dari komoditas ikan saat ini mungkin beberapa jenis yang langka saat ini itu di pasaran itu jenis yang mana nih yang mungkin dari masyarakat itu di taraf tertentu ya atau desil tertentu itu masih bisa gapai, tapi karena kondisi cuaca dan itu sangat mempengaruhi untuk komoditas ikan ini, jadinya mereka jadi sulit ya. Apalagi mungkin pindah ke ikan yang lebih kecil lagi atau semacamnya. Seperti apa nih dari Pak Makmur?
1: Sebenarnya bukan sulit daya belinya masyarakat, bukan tetapi kelangkaan ikan, ketersediaan pasokan ikan
0: pasokannya.
1: Menurut catatan kami itu ada 5 komoditas ada 5. Ikan yang memang agak langka di saat-saat musim-musim tertentu, seperti di musim musim timur ini dari Juni sampai Agustus ini. Yang pertama itu ikan lajang
0: ya.
1: Kemudian ikan cakalang, ikan teri, kemudian ikan kembung, kemudian ikan selar atau katombong. Ini yang sedikit padahal ini kan ikan ini diminati masyarakat.
0: Iya. Sering diolah berarti.
1: Diolah.
0: Baik. Nah, ini ternyata dari apa namanya komoditas tadi jenisnya sendiri ya. Yang itu dari karena memang keterbatasan
1: pasokan.
0: Pasokan tadi ini ya. Berarti memang solusinya harus ini ya, memang dari masyarakat untuk beralih gitu ya kan ke yang seperti tadi yang sudah disosialisasikan juga untuk masyarakat supaya mereka ini bisa menerima dari perspektif lain juga bahwa kita bisa mengolah sendiri nih ya.
1: Bisa membuat apa? Bisa menciptakan sendiri sumber gitu protein kita sumber dari protein. Beternak atau membudidayakan ikan air tawar tadi.
0: Membudidayakan ikan. Nah, dan itu juga pastinya kembali lagi meningkatkan mungkin dari segi perekonomian dari masyarakat.

0: ada terjadi, tapi karena faktor distribusi ini yang memakan waktu panjang, sehingga pengaruhnya pasti ada di pasaran, ya.
1: Baik.
0: Itu, ya.
1: Baik.
0: Sehingga tentu pemerintah juga kita tidak tinggal diam, tentu ada upaya-upaya yang kita lakukan di beberapa komoditi. Katakanlah kalau di badan pangan itu boleh dikata kami ini ya setiap minggu, setiap pekan, ya bahkan setiap hari ya kita kolaborasi semua bagaimana kita bisa melakukan gerakan pangan murah, ya, yang bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan. Kemudian juga di Kota Kendari ini khusus untuk beras kita juga telah hadirkan inovasi kita berupa kios pangan yang sudah hadir di Kota Kendari kurang lebih 210 kios pangan, ya, sehingga masyarakat menengah ke bawah ini mudah untuk mendapatkan beras murah yang memang juga merupakan penugasan dari pemerintah pusat. Nah, tentu antisipasi kita sampai akhir tahun ini ya tidak ada lain, kita tentu bahkan kemarin juga pemerintah pusat ya lembaga-lembaga vertikal yang ada di daerah itu sudah ada perintah untuk membantu pangan untuk melakukan gerakan pangan murah serentak, dan kita berkolaborasi semua untuk membantu masyarakat kita dengan kondisi yang ada sekarang ini.
1: Iya, ya. Kondisi apalagi mungkin dari segi distribusi tadi ya yang yang paling dominan ya untuk berpengaruh dari ketahanan pangan kita. Nah, ini kalau dari BMKG nih ya, saya ke Pak Makmur nih. Ini dari BMKG menyebutkan kalau misalkan saat ini cuaca ya, itu El Nino sendiri itu akan sampai nih ya di awal tahun nanti ya, di 2027. Nah, ini cara kita untuk mengatasi situasi saat ini di mana mungkin cuaca ini ternyata bisa sampai berjalan nanti sampai di awal tahun nih. Nah, ini jangan sampai ada kepanikan nih Pak Makmur. Kira-kira bagaimana nih nanti untuk menanganinya? Silakan Pak Makmur.
2: Pemerintah kan sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita kan terkait dengan dampak El Nino tadi.
1: Baik.
2: Tentu saja kami yang membidangi terkait dengan perikanan, kami sudah mengingatkan warga kita, masyarakat Kota Kendari untuk betul-betul bagaimana kita berinovasi terkait dengan sumber protein kita khususnya di bidang perikanan.
1: Mencoba alternatif gitu ya.
2: Alternatif tadi seperti misalnya kolam bioplok tadi. Kolam bioplok ini kalau dengan yang standar misalnya diameter 3 meter ya, diameternya itu bisa kita tebar bibit ikan sampai 3.000 ekor di situ.
1: 3.000 ya. Ekor.
2: Bayangkan saja kalau 3.000 ekor dengan masa pemeliharaan sampai 5 bulan, 4 bulan, kita sudah bisa mendapatkan hasil yang lumayan sebenarnya itu.
1: Ya. Luar biasa.
2: Ya, dengan cara pemberian pakan yang benar, kemudian airnya sirkulasi airnya bagus, itu itu kalau sampai 4 ekor itu 1 kilo itu.
1: 1 kilo.
2: Ya, 4 sampai 5 ekor sudah cukup 1 kilo. Jadi cukup besar itu.
1: Luar biasa ya. Ternyata memang sepertinya kita harus beralih apalagi untuk situasi saat ini pendengar ya. Bayangkan
2: kan hasil laut sekarang kan itu tadi ada 5 komoditas ikan laut yang agak langka.
1: Yang jadi langka.
2: Kenapa
1: gitu.
2: Kita beralih ke ikan air tawar.
1: Nah, gitu. Itu dia. Jadi komunitas ini mungkin saja mendengar ini juga bahkan bisa meningkatkan dari segi ekonomi masyarakat gitu ya. Itu yang menariknya. Apalagi kalau kita bisa memodali atau mungkin dari pemerintah itu membantu dari segi bibit gitu ya. Bibit ikannya.
2: Kita berikan bibit ikan.
1: Bibit ikan. Baik. Nah, diberikan bibit ikan apalagi nih. Ini sudah bisa dibilang mengurangi setengah dari kekhawatiran kita ya. Tinggal kita olah saja nih dan menjaga dari produksinya nanti.
2: Di samping itu Mas Ilham itu kan seperti yang dikatakan Pak Kadis Ketapang tadi itu kan bisa memperkuat ketahanan pangan keluarga.
1: Keluarga benar.
2: Itu tadi. Kalau sudah keluarga tahan pangan ya alhamdulillah itu sudah bisa akan berpengaruh terhadap yang aspek-aspek kehidupan yang lainnya kan.
1: Aspek yang lain. Apalagi kalau misalkan ini ya untuk di wilayah Kota Kendari sendiri gitu ya. Ini satu keluarga ya. Dan yang lain juga menerapkan wah. Kita jadi sudah kehilangan masalah ya. Sudah terpecahkan.
2: Terpecahkan masalah kita.
1: Satu masalah sudah
2: terpecahkan. Sumber protein kita khususnya dari perikanan.
1: Luar biasa. biasa. Iya. Itu dia pendengarnya. Karena ini kembali lagi tadi ya, dari kondisi cuaca sendiri ya, yang diwanti-wanti dari BMKG gitu ya, El Nino yang bisa saja sampai untuk di awal tahun 2027. Jadi perlu diperhatikan juga nih ya. Nah, dari pendengar ini bukan untuk membuat panik ya, tapi kita mencoba mencari alternatif, apalagi untuk di situasi kita saat ini ya.

0: emang harus gercep gitu.
1: Iya, gercep.
0: Nah, kembali ke Pak Abdul Rauf nih. Ya. Kalau misalkan dari kondisi saat ini untuk produksi petani yang dari sisi jumlah nih atau kualitas hasil panennya saat ini ya untuk apa namanya? Di kondisi cuaca saat ini, apakah itu mempengaruhi hasil panennya, kualitasnya atau stabil atau seperti apa? Silakan Pak Abdul Rauf.
1: Pasti berpengaruh Pak dari hasil dari produksi maupun dari kualitas. Karena ada beberapa indikator ya, karena pengaruh cuaca yang sangat berpengaruh. Pasti kualitas panen kita ini, apalagi kalau kita di Kota Kendari kan ada areal sawah di Mohalo dan di Labibia. Bahkan laporan dari Kadis Pertanian sudah ada beberapa hektar itu memang sudah gagal.
0: Wah, panen. Sudah ada yang terdampak
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, terdampak Pak karena faktor air yang tidak mencukupi ya, tentu juga ya pemerintah harus hadir ya, gimana apakah kita mengadakan pompanisasi atau inovasi lain agar hasil produksi ini ya tetap bisa berjalan. Jadi memang kita butuh ya kolaborasi apa semua untuk kita kembali membantu masyarakat. Karena kalau tidak ada langkah-langkah yang kita lakukan, bukan hanya kami akan merasakan dampaknya ke masyarakat petani, kasihan dia. Karena memang sumber penghidupan mereka berada di bidang pertanian itu, dari hasil panen mereka. Ya, itu yang berkali kita akan juga coba terus ya, sampai sekarang kita ini tidak berhentinya ya, kita melakukan pertemuan-pertemuan untuk menghadapi cuaca jika saja berkelanjutan ya.
0: Nah, ini yang apa namanya yang perlu juga dari pendengarnya, dari kondisi kita saat ini, apalagi kemarau saat ini masih terasa sampai sekarang ya. Jadi perlu kehati-hatian juga dan juga diperhatikan ya. Jangan sampai ya dari situasi yang panjang ini ternyata kita tidak bergerak sama sekali. Dampaknya itu bisa semakin parah ya.
2: Harus bergerak.
0: Dampaknya semakin parah nantinya. Nah, kalau dari ini ya Pak Makmur sendiri, dari kondisi nelayan saat ini bagaimana nih? Mereka yang mungkin tidak berani melaut, apakah mereka masih bisa mempertahankan dari profesinya atau mereka harus beralih atau seperti apa nih Pak Makmur?
3: Ya baik, kami Dinas Perikanan punya strategi bagaimana kita membantu masyarakat kita dalam tanda kutip ya, di musim-musim Pak Ceklik seperti ini, ekstrim cuaca, perubahan ekstrim itu. Yang pertama kita lakukan bagaimana penguatan data tadi.
0: Baik.
3: Data terkait dengan kelompok masyarakat, kemudian dengan hasil produksinya, pasokannya, kemudian harga ikan di tingkat-tingkat nelayan, kemudian pedagang dan konsumen. Sehingga nanti kita memiliki data yang akurat terkait dengan komoditi-komoditi ikan apa yang mengalami fluktuasi harga naik misalnya atau turun. Kita punya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menguatkan informasi cuaca dari badan terkait, instansi terkait, untuk kita update secara terus-menerus, kemudian kita sampaikan ke nelayan kita. Sehingga mereka bisa mengatur kapan mereka turun ke laut, kapan tidak. Sehingga mereka punya pengetahuan cuaca yang cukup. Meskipun juga mereka kan punya alat juga kan, tetapi sebagai pemerintah kita harus hadir di sana, memberikan informasi itu agar mereka terdidik dan juga memahami bagaimana pola-pola perubahan cuaca tadi atau perubahan angin. Kemudian ketiganya, bagaimana kita penguatan kita terhadap kelompok-kelompok nelayan tadi berupa cold chain show atau rantai dingin. Bagaimana hasil penangkapan ikan itu, kita misalnya pada saat ikan melimpah, produksi nelayan kita melimpah, kita titip atau kita simpan di penyimpanan ikan khusus ya. Nanti di saat-saat kayak musim seperti ini baru kita lepas.
0: Jadi itu beberapa prosedur yang tentunya bisa membantu nantinya ya.
3: Kemudian juga ya itu tadi, bagaimana kita dorong nelayan kita untuk melakukan diversifikasi hasil pengolahan tadi. Ya, mungkin nelayan yang tidak melaut, kita dorong dia bagaimana ikan-ikan tadi yang mereka hasilnya diolah kembali menjadi produk-produk turunan ikan, menjadi apa namanya sebagai alternatif usaha lah. Ketika dia tidak melaut, ada yang dia kerjakan.
0: Ada yang dia kerjakan,
3: memproduksi, ada produksinya, mungkin pengolahan ikan, ikan asin, ikan kering, ataupun juga mungkin siomay dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan koordinasi lintas sektoral seperti tadi yang dikatakan Pak Rauk, kemudian dinas terkait, seperti juga di pertanian atau juga di sektor-sektor perikanan laut, itu bisa kita lakukan koordinasi terus.
0: Baik.
3: Untuk melihat sejauh mana dampak perubahan cuaca ini terhadap warga kita, khususnya nelayan dan juga konsumen.
0: Baik.
3: Itu sebenarnya harus kita lakukan itu.
0: Luar biasa.
3: Terhadap dampak perubahan cuaca, khususnya bidang perikanan begitu. Ya.
0: Jadi memang untuk mengatasi situasi cuaca saat ini, apalagi mungkin bisa dibilang dari Pak Abdul Raff tadi ya, dari bidang distribusi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini juga komunikasi dengan sektor lain ya, untuk bidang-bidang lain juga diperlukan ya, untuk bisa mendapatkan solusi mungkin dan juga mendapatkan akses lebih mudah supaya masyarakat ini bisa terbantu seperti itu ya. Nah baik, nah ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita harus sampaikan ya di perjumpaan kita ya. Kita masih akan olah lagi sebenarnya, tapi mungkin dari Pak Abdul Rauf nih ya, apa yang kira-kira ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kondisi pangan, mungkin itu baik itu di bidang distribusi saat ini atau mungkin dari kondisi cuaca saat ini. Silakan Pak Abdul Rauf, kira-kira apa yang mungkin
1: ya, jadi,
0: masyarakat harus ketahui
1: ya, dalam rangka kita ingin memperkuat ketahanan pangan ya. Tentu sektor-sektor lain ini kan harus punya peran. Katakanlah pemerintah harus punya peran yang sangat kuat ya. Kemudian dari lembaga-lembaga lain ya, katakanlah pihak OJK, perbankan, ini harus punya peran semua.
0: Baik.
1: Ya karena yang kita olah ini menyangkut produk-produk pangan. Ya tentu juga pengaruh keuangan. Ini harus masuk ke sini.
0: Mendorong modal juga.
1: Mendorong. Karena kalau tidak kita akan repot. Kemudian juga kalau saya tidak ada lain ya peran teman-teman media untuk menyampaikan bahwa kondisi katakanlah kaitannya dengan cuaca. Kemudian dari masyarakat itu sendiri memang tidak ada lain, kita harus produktif Pak, dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah kita. Kalau ini kita bisa semua berkolaborasi, saya pikir ketahanan pangan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo, insya Allah ketahulatan pangan kita bisa kuat, kita bisa pegang. Iya, tetapi itulah kembali juga kepada kita masyarakat sendiri. Jangan tergantung dengan hanya harapannya ada bantuan terus. Harus ada produktivitas ya.
0: Jadi karena tidak ada pergerakan ceritanya.
1: Karena di sektor pangan ini menjanjikan sebenarnya. Iya, dari usaha menjanjikan di sektor pangan. Ya, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan. Sehari-hari kita. Ya, untuk itu saya juga menyampaikan kepada ya generasi muda, bermainlah, banyak bermain di sektor pangan Pak.
0: Baik.
1: Karena saya juga kemarin ke Jogja, ke Jawa Timur, rata-rata teman-teman kita di sana generasi mudanya itu banyak main dia di sektor pangan.
0: Langsung kepada inti permasalahan kita yang harus dibenahi ya.
1: Karena menjanjikan.
0: Jadi seperti itulah pendengar ya, dari Pak Abdul Rahman sendiri ini menekankan pergerakan sangat penting ya. Apalagi kita ini jangan terlalu ini ya, mungkin mengharapkan uluran tangan muncul ke kita seperti itu ya. Baik, mungkin dari Pak Makmur ya, dari Kadis Perikanan, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, dan tentunya mungkin saja bisa mengubah paradigma ya, perspektif atau semacamnya, silakan.
3: Ya baik, tentunya fluktuasi harga ikan ini sebagai akibat atau dampak dari perubahan cuaca ekstrim harus kita sikapi bukan karena sebagai perubahan harga, tetapi kita sikapi sebagai persoalan ketahanan pangan nelayan atau ketahanan pangan warga. Kemudian juga sebagai kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekonomi perikanan yang bisa dinikmati di kemudian hari gitu. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Dinas Perikanan harus hadir dengan berbagai kebijakan yang berbasis data tadi. Kemudian juga bagaimana itu tadi, kita perkuat sarana-prasarana perikanan yang ada. Kemudian juga kita tingkatkan pelindungan keselamatan bagi nelayan. Seperti nelayan kita ini kita ikutkan BPJS. Kita ikutkan, kita daftar mereka baik secara mandiri maupun ada CSR begitu. Kemudian juga Dinas Perikanan harus memastikan, Dinas Perikanan itu harus memastikan bahwa ikan itu atau komoditas-komoditas ikan itu tersedia di pasar atau di tempat pelelangan ikan cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Itu yang harus kita pastikan. Nah, sejalan dengan itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan kebijakan lintas sektoral dengan organisasi terkait yang ada kaitannya dengan pangan, kemudian juga instansi terkait lainnya yang bisa membantu kita bagaimana produksi nelayan kita itu bisa lebih baik. Itu yang harus kita lakukan.
0: Baik, menarik sekali. Jadi bisa dibilang setiap sektor atau bidang ini ikut berpikir,
3: betul,
0: ya,
3: betul.
0: Bagaimana untuk kondisi kita, betul, terkait mungkin cuaca, yeah, ataupun yang sangat parah saat ini dihadapi mungkin untuk ketahanan pangan itu distribusi. Ya, bisa tercover dan punya solusi ya. Apalagi ini untuk kedepannya sepertinya situasinya semakin rumit ya. Kita belum tahu pasti kondisi sampai ke depan nanti seperti apa gitu. Nah, terima kasih nih dari Pak Kadis Perikanan dan juga Pak Kadis Ketapang yang sudah hadir bersama kita, berbagi juga terkait dengan kondisi untuk ketahanan pangan. Dan memang kita ternyata punya kesempatan juga untuk ikut andil ya, dimana itu sangat penting juga supaya ini situasi kita sampai di tahun depan juga bisa tercover dengan baik. Ya, terima kasih sudah hadir nih Pak Kadis ya.
3: Baik, terima kasih
0: sudah
3: Mas Ilham.
0: Iya, sama-sama. Nah, itu dia pendengar ya, untuk informasi yang sudah kita bagikan terkait inflasi memang sangat mengkhawatirkan, tapi kita tidak perlu panik ya. Tentunya pergerakan dari setiap sektoral sangat penting untuk membawa perubahan. Kita masih akan menemani pendengar juga, nanti akan bergabung untuk pukul 17 dengan Gema Saripati Maju. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan Gema Saripati Maju Skor Wil 4, di mana akan berbagi informasi berita dari kantor wilayah 4 yang ada di wilayah Sulawesi saat ini ya, untuk di perjumpaan kita melanjutkan untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan.
3: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
4: Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di RRI Mamuju, di sana sudah ada rekan Fitri. Baik, halo rekan Fitri.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Iya, di sore hari ini informasi dari RRI Mamuju ada tinjau PLS Sekolah Rakyat Sulbar, Kemensos puji sinergi Pemprov yang akan dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
3: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari Mamuju di sore hari ini, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
4: Baik, terima kasih rekan Emmy.
0: Ya, silakan untuk informasi dari Kota Palu.
4: Komisi B DPRD Kota Palu mendorong optimalisasi UMKM demi mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengusulan penambahan alokasi BBM operasional agar kinerja penarikan retribusi dapat berjalan optimal. Berikut laporan Miftahul Jana.
5: Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi perhatian khusus Komisi B DPRD Kota Palu. Pertemuan bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja telah digelar untuk merumuskan solusi konkret agar pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran. Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Dukungan operasional berupa kendaraan roda 2 telah disalurkan kepada para petugas lapangan. Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi, khususnya terkait keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
6: Cuma memang karena ranah saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di di anggaran perubahan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan di badan anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerja.
5: DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester 1 tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar Rp1,3 miliar dapat realisasi sepenuhnya. Adapun tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu dipatok sebesar Rp3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Palu kami yang bertugas. Saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansah kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli. Emmy.
0: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Palu kami akan langsung menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan penyiar Afriani. Rekan Afriani, silakan.
1: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini jelang tahapan pemilu 2029, Bawaslu Sinjai mulai memetakan potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
8: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
7: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
1: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Emmy di RRI Toli-Toli.
0: Baik, itulah RRI Bone dan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
9: Iya, baik. Untuk informasi di perjumpaan kita dari RRI Kendari, di mana kita membagikan ya untuk GSM di 2 September 2026 dari transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas DP3A Kota Kendari, Siti Bae, bersama reporter RRI Kendari, Yuliana Linda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Bae Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3A Kota Kendari. Nah, saya langsung saja berbincang dengan Ibu Siti Bae. Nah, bagaimana Ibu transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari ini?
11: Iya, kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan UPTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung datang langsung melapor ke kantor DP3A atau KUPTD PPA dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
10: Nah, kemudian Ibu, mengapa keterbukaan informasi itu penting dalam proses penyelesaian kasus?
11: Ya, sangat penting agar masyarakat lebih percaya terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kasus kekerasan sudah sampai di mana. Tapi kita juga tetap melindungi si korban ini agar kesehatan fisik dan mentalnya tidak terganggu seperti itu.
10: Bagaimana memastikan hak korban tetap terlindungi di tengah keterbukaan informasi ini?
11: Jadi kami menugaskan satu pendamping di lapangan yang dia itu melewat satu pintu, dan di situ petugas pendamping itu yang dia memberikan nomor WA dan memberikan jadwal untuk pertemuan, dan si korban ini hanya berhubungan dengan petugas pendamping tersebut.
10: Yeah. Nah, apa saja kendala dalam mewujudkan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel?
11: Jadi begini, kadang kasus itu kan agak lama, penanganan kasus itu agak lama prosesnya. Setelah kasus ini sudah diproses dan untuk diajukan ke pihak yang berwajib, kadang ada intervensi keluarga. Intinya itu intervensi keluarga, ingin berdamailah atau menghentikan kasus tersebut.
10: Tergantung dari si korban ini.
11: Iya, tergantung dari si korban ini.
10: Nah, kemudian Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
11: Mereka sangat antusias untuk mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kami juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan itu secara transparan dan akuntabilitas.
10: Nah, kemudian yang terakhir Ibu, langkah apa yang terus dilakukan agar korban merasa aman untuk melapor dan memperoleh keadilan?
11: Kami dari pihak DP3 selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka wawasannya bahwa kekerasan itu tidak boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan terhadap perempuan, silakan datang melapor ke DP3 atau UPT-DPP, atau bisa kami juga berkolaborasi dengan LSM, contohnya Rumpun Perempuan Sultra.
10: Oke, baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Baesos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Terima kasih.
9: Demikian untuk informasi yang kita hadirkan di kebersamaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan dari RRI Toli Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selanjutnya informasi dari Toli Toli. Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Reynaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah, Buol.
13: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjabatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Memunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
14: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke 3 sekarang.
13: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoaks di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
14: Iya, baik kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita, agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya itu secara lengkap sampai usia 2 tahun.
13: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Buol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Buh Suda. Rekan Buh Suda.
15: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan satu informasi terkait cegah kebakaran di musim kemarau panjang. Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. 2 hari terakhir Damkar Bau-Bau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.

0: Kemarau panjang yang melanda kota Bobo membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat terbau-bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811-400-113.
0: Untuk itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Emi di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Emi.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Idam Malik. Rekan Idam.
4: Baik, rekan Suarmi, rekan Emi.
3: Iya, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
6: Kemampuan, mohon maaf sekali, kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camatnya. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat. Tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore, di situ saja. Dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
5: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
4: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, tadi telah kita ikuti informasi dari Makassar disampaikan oleh Ida Malik, dan selanjutnya kami menuju RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
8: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Tojounouna dukung penetapan garis sempadan Danau Banano, Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojounouna mendukung kajian penetapan garis sempadan Danau Banano 1, 2, dan 3 di Kecamatan Tojo. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojounouna Alfian Matajeng dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Menurut Alfian, kajian tersebut sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengatakan keberadaan Danau Banano tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
10: Ke depan, hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Tojounouna, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
9: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tojounouna tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tane melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar, ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Berikut news feature disampaikan Alfian Syah.
11: Ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Kedatangan rombongan wisata ini bukanlah yang pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara melalui grup Nobel Caledonia tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya ke Toli-Toli. Kali ini, ratusan wisatawan dari sekitar 10 negara turut ambil bagian dalam perjalanan yang menjadi warna tersendiri bagi pariwisata daerah. Tibanya di Pelabuhan Haji Hayun, para wisatawan disambut dan kemudian diajak menjelajahi sejumlah destinasi yang merepresentasikan wajah Toli-Toli. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut menuju rumah adat Bale Masiki, tempat mereka dapat melihat lebih dekat warisan budaya masyarakat Toli-Toli yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dari Bale Masiki, rombongan kemudian mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli. Perjalanan wisata itu pun terasa seperti menyusuri lembar demi lembar kehidupan masyarakat Toli-Toli, di mana budaya, sejarah, dan keberagaman keberagaman hidup berdampingan dalam satu ruang. Tak berhenti di sana, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Immanuel. Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain Toli-Toli sebagai daerah yang memiliki keragaman kehidupan sosial dan budaya. Di tengah perbedaan, keramahan masyarakat menjadi bahasa yang mudah dipahami siapa saja. Lalu berlanjut ke Dekranasda dan Pasar Sosombolan. Di dua tempat ini, para wisatawan tidak sekedar melihat kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkesempatan berbelanja dan membeli berbagai souvenir khas Toli-Toli. Produk lokal menjadi buah tangan yang membawa sebagian kecil cerita Toli-Toli untuk ikut pulang bersama mereka ke berbagai penjuru dunia. Ketua Dewan Adat Toli-Toli Ibrahim Sauda menyambut baik kedatangan para wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional. Baginya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya seorang tamu, tetapi juga membawa potensi menjadi duta kecil Toli-Toli. Mereka dapat membawa pulang pengalaman, cerita, dan kesan tentang daerah ini untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, hingga masyarakat di negara asal mereka. Kunjungan Nobel Kaledonia pun menjadi lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjumpaan antara dunia dengan Toli-Toli, sebuah kesempatan ketika keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan produk lokal berbicara tanpa batas bahasa. Ketika kapal membawa rombongan dan perjalanan wisata mereka berlanjut, Toli-Toli telah menitipkan satu hal penting, sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah, cerita tentang Toli-Toli diharapkan terus mengalir dari satu negeri ke negeri lainnya, seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh tepian.
3: Dan saudara, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 2 September 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan operator, ada Muhammad Dafa Raihan dan rekan Ika, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, ini menutup perjumpaan kita di jelang maghrib, dimana untuk melanjutkan perjalanan di jelang maghrib, kita akan mendengarkan dari renungan maghrib ya, untuk edisi perjumpaan tanggal 2 September 2026, yang dimana untuk di September ini kita akan berbagi dengan renungan maghrib dengan judul ukur dirimu, yang akan dibawakan oleh Dr. Andus Karema. Dan juga Ilham pamit undur diri dari ruang dengar pendengar yang sudah menemani dari interaktif kita di 100% Indonesia sampai di jelang maghrib. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Ukur Dirimu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kekuatan. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian agar kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dalam kehidupan di dunia ini, janganlah bandingkan dirimu dengan diri yang dengan yang lain. Karena kita adalah sebagai manusia hamba Allah yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan salah membandingkan ukur dirimu dengan dirimu yang kemarin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, seringkali kita gelisah bukan karena hidup ini berat, tapi karena kita sibuk melihat kehidupan orang lain. Kita ukur diri dengan pencapaian mereka. Kita nilai perjalanan kita dengan standar orang lain. Akhirnya lahir dua penyakit hati, yaitu merasa rendah diri atau diam-diam merasa lebih tinggi. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita untuk fokus pada perbaikan diri, bukan perlombaan dunia yang semua, yaitu perlombaan dunia yang semu, yang Allah lihat bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertakwa dan terus berproses. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi ataqakum. Shadaqallahul 'adzim. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bahwa yang paling mulia di sisinya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbuatan seperti itu adalah membuka pintu untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini bahwa jelas kemuliaan itu bukan soal siapa yang lebih sukses di mata manusia, tapi siapa yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dirinya
yang kemarin. Jadi kuncinya adalah perbuatan hari ini harus lebih baik dibanding yang kemarin. Karena semakin hari kita selalu meningkatkan, berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa yang artinya kurang lebih demikian, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ini juga upaya kita untuk berbuat kebajikan kepada sesama, terutama kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kecil yang istiqomah daripada semangat besar yang hanya sesaat, juga amalan yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, itu adalah perbuatan yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya kita terlihat hebat di hadapan manusia jika ternyata kita tidak lebih baik dari dirimu yang kemarin? Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, apa gunanya mengejar dunia tapi sholat kita masih sama lalainya, dosa kita masih sama diulanginya? Karena itu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain hari ini. Bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau hari ini kamu lebih baik, dekat kepada Allah, maka lebih menjaga ibadah, lebih mampu menahan maksiat, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Karena kemenangan sejati bukan saat kita melampaui orang lain, tapi saat kita berhasil memperbaiki diri sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata dan selalu ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Kipra Desa, geliat pembangunan pedesaan Sulawesi Tenggara. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul. Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya, seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit-unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM, untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di 10 provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu selain kita, untuk khusus pengolahan itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya, dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya, ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidayaan maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak, ketika mereka bisa meningkat usahanya tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
0: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya, dari subuh tadi bahkan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Jihan Benazir di Sultra malam ini.

Mendengar, untuk di malam hari ini kita kembali mengupdate ya mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ya. Jadi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tren hotspot kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini kembali meningkat ya setelah sempat menurun. Kondisi ini membuat kedua provinsi tersebut menjadi prioritas utama penanganan karhutla secara nasional. Dan Raja Juli menegaskan ya bahwa ini juga bersama dengan BNPB kemudian juga Letjen TNI Suharyanto akan turun ke Pontianak ya untuk kembali memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat. Pertemuan ini akan melibatkan Gubernur, Kapolda dan juga Pangdam, pendengar ya, yang menjadi salah satu tindakan ya yang dilakukan oleh Menhut serta Kepala BNPB yang akan turun ke Kalbar. Lalu koordinasi ini juga ya dilakukan untuk mendorong penurunan kembali angka hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi. Dan mengingatkan juga bahwa penanganan karhutla ini masih membutuhkan kewaspadaan bersama. Disebutkan pula bahwa puncak El Nino ini berada di bulan ini ya, di September, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam pencegahan dan juga penanganan karhutla, pendengar. Kalau dilihat dari data Sipongi milik Kementerian Kehutanan ya, data per cut off 1 September hotspot di Kalimantan Barat dari sebelumnya 273 menjadi 859. Lalu di Kalimantan Tengah, pendengar, dari 253 menjadi 623. Di Sumatera Selatan dari 20 menjadi 89. Kemudian di Kalimantan Selatan dari 22, pendengar, naik menjadi 73. Kalau di Riau ini tetap pada posisi 0 ya. Jambi dari 0 menjadi 4 titik hotspot. Dan tentunya ini memang butuh penanganan bersama dan butuh kewaspadaan juga ya bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Saya juga sempat lihat postingan beberapa public figure yang turun langsung ya ke Kalimantan. Pendengar, banyak yang sudah memberikan informasi bagaimana situasi di Kalimantan ya, di tengah banyaknya kepulan asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu saja ini mempengaruhi kesehatan ya. Bahkan dari salah satu postingan public figure Indonesia ya, musisi Sherina ya, yang mengatakan bahwa di dalam pesawat pun ya itu asapnya masih bisa terasa ya, dia harus menggunakan masker yang proper, yang benar ya, yang memang sudah sesuai standar, karena kalau misalnya tidak menggunakan masker itu menyebabkan dirinya gatal-gatal karena terkena asap ya. Kita akan terus mengupdate ya pendengar informasi seputar kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Indonesia, terutama yang saat ini juga menjadi highlight ya, pendengar, yaitu di Kalimantan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Satu hari dari kanal informasi dan inspirasi ya. Mana nih geng millennials ya yang suka banget sama lagu yang satu ini ya. Ternyata perpaduan apik ya, yang waktu itu tidak pernah terpikirkan untuk berkolaborasi, yaitu Enrique Iglesias dan juga Whitney Houston. Pendengar, lagu ini sebenarnya dirilis pertama kali ya untuk di albumnya Enrique Iglesias yang berjudul Enrique di tahun 1999. Kemudian direkam ulang dan juga akhirnya dirilis di tahun 2000 ya sebagai lead single untuk album kompilasinya Whitney Houston, pendengar, yang berjudul Whitney The Greatest Hits ya. Dan pastinya semoga malam hari ini lagu Could I Have This Kiss Forever dari Enrique Iglesias dan juga Whitney Houston bisa menemani malam hari Anda ya. Ya lumayan, saya lihat di luar ini memang sedang anginnya sedang lumayan terasa ya, mendengar. Jika Anda memang masih memiliki aktivitas di luar rumah nih di malam hari ini, sebaiknya memang menggunakan baju hangat ya, mengurangi yang namanya masuk angin, pendengar. Kalau di usia-usia masih 20-an ya, kala itu saya, wah, angin seperti ini sih tidak masalah gitu ya. Tapi makin kesini ya, kesehatan tuh menjadi concern, dan akhirnya kita selalu memikirkan gitu ya, kira-kira kalau keluar rumah malam hari ditambah angin yang lumayan cukup terasa gitu ya, sebaiknya memang mencari pakaian-pakaian hangat yang bisa membantu menghangatkan tubuh kita lebih lama ya, terlebih saat kita memang lagi di luar rumah. Apapun aktivitas Anda di malam hari ini, Prosa Terari Kendari ya menjadi apa ya, sahabat Anda ya, menemani perjalanan Anda mau pulang mungkin ya ke rumah dari selesai beraktivitas, atau yang dapat shift malam, atau yang sudah berada di rumah, pokoknya dimanapun kapanpun ya, Prosa Terari Kendari terus menemani Anda terlebih di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Sultra malam ini bersama saya Jihan Benazir.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Stars Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Warta Berita pukul 20 ya. Jadi kita kembali akan diupdate informasi untuk di malam hari ini ya. Pastikan Anda juga selalu setia bersama kami pendengar, yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau sekalian sambil baca berita nih di kanal kami ya pendengar. Langsung saja klik di www.rri.co.id. Anda bisa mendapatkan banyak informasi di sana sekaligus streaming ya, dan tentu saja informasinya no hoax pendengar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Third Corpus ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Third Corpus ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Trade Corpus yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpus diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpus juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Pemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkumdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan penjompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten terpesan ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkumdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkumdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dibuktikan itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Kupang Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
13: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekadar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas. Karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: mengamankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di ruang dengar Anda setelah tadi bergabung dengan Warta Berita Sentral ya pendengar. Dan untuk di Rabu malam kembali juga akan kami suguhkan ya untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini, di mana untuk 2 September 2026 mimbar agama Hindunya akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Karmapata. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
1: Om Swastiastu. Om Awignamastu. Namo Sidam Om Anubhadra Kritawu Yantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu di Kota Kendari dan sekitarnya yang dapat menangkap siaran RRI Kendari. Selamat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Kendari pada 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama LPP RRI Kendari dengan Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Kiranya pendengar masih bersama pada acara ini dalam kondisi yang sehat. Pendengar yang saya muliakan, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama menghaturkan angayu bagia kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama dalam keadaan yang baik dan sehat. Pendengar yang saya muliakan, tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah karma pata. Pendengar sedharma, ajaran karma pata ini termuat dalam susastra suci Sarasamujaya. Apakah yang dimaksud dengan karma pata ini? Karmapata adalah 10 hal untuk menjaga kesucian.

yang maksudnya adalah karmapata namanya, yaitu pengendalian hawa nafsu 10 banyaknya yang patut dilaksanakan. Perinciannya gerak pikiran 3 banyaknya. Perilaku perkataan 4 jumlahnya. Gerak tindakan 3 banyaknya jadi 10 banyaknya. Perbuatan yang timbul dari gerak badan, perkataan, dan pikiran. Pendengar yang saya muliakan, bagian-bagian karmapata ini terdiri dari 3 untuk menjaga kesucian pikiran, 4 untuk menjaga kesucian perkataan, dan 3 untuk menyucikan perbuatan atau perilaku kita. Secara umum adalah untuk mewujudkan trikaya parisuda atau untuk menyucikan 3 perbuatan yang terdiri dari perbuatan dalam pikiran, perbuatan dengan kata-kata, dan perbuatan dengan tindakan. Pendengar sedharma, perincian gerak pikiran dijelaskan di dalam Susastra Suci Sarasa Muscaya Sloka yang ke-74. Di sana disebutkan Ana Vidyam Para Vesu Sarwa Satvesu Sarusam Karmanam Pala Mastiti Triwidam Manasa Caret. Yang maksudnya, tindakan dari gerak pikiran terlebih dahulu akan dibicarakan. 3 banyaknya, perinciannya tidak ingin dan dengki pada kepunyaan orang lain. Tidak bersikap gemas kepada segala makhluk, kemudian percaya akan ajaran karma pala. Itulah ketiganya perilaku pikiran yang merupakan pengendalian hawa nafsu. Pendengar yang saya muliakan, pikiran merupakan hal yang paling utama untuk disucikan, yaitu manacika parisuda. Karena dalam kehidupan manusia di dunia ini, pikiran paling menentukan kualitas perilaku manusia. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indria, sehingga pikiran disebut rajendria atau rajanya indria. Kalau raja ini tidak baik, maka indria yang lain pun akan tampil tidak baik. Oleh karena itu, kuatkanlah pikiran, agar pikiran tersebut berfungsi dengan baik, karena pikiranlah yang mengatur laku indria lainnya. Untuk menguatkan pikiran, maka pikiran harus disucikan dengan satya atau kejujuran. Seperti diuraikan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adyaya yang ke-5, sloka yang ke-109. Di sana disebutkan, Abir Gatrani Sutyanti, Manah Satyena Sutyati, Widya Tapo Biam Butatma, Budir Jnanena Sutyati. Ya, maksudnya tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, kemudian kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah pada hakikatnya pikiran tersebut harus selalu dijaga kesuciannya dengan satya atau kebenaran.

kebenaran dan kejujuran. Pikiran yang masih suci atau bersih tanpa dicemari oleh hawa nafsu disebut dengan cita. Dan setelah dicemari oleh hawa nafsu disebut dengan manah. Karena itu proses penyucian pikiran disebut dengan manah jika parisuda. Pendengar yang saya muliakan, ada tiga cara melakukan manah jika parisuda atau penyucian pikiran. Yang pertama adalah tidak menginginkan dan tidak dengki terhadap milik orang lain. Pikiran yang menginginkan milik orang lain dan dengki kepada orang lain dapat menimbulkan kecenderungan yang negatif, seperti rasa iri hati, dengki. Hidup dalam keadaan iri hati dan kedengkian akan membawa kita pada penderitaan. Sifat iri hati dan kedengkian timbul karena kurang tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap sesama. Pikiran kita akan menjadi suci atau ning apabila tidak menginginkan milik orang lain serta tidak membenci milik orang lain. Pendengar sedharma, yang kedua yaitu tidak berpikir buruk terhadap orang lain dan kepada semua makhluk. Pendengar sedharma, perlu disadari bersama bahwa hakikat semua makhluk hidup berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa atau Parama Atma. Beliau mentakdirkan ada makhluk yang bernasib baik dan ada yang bernasib kurang baik. Hal itu sesuai dengan karmanya masing-masing. Orang yang hidup sehat dan berumur panjang, salah satu penyebabnya karena ia tumbuhkan rasa kasih pada semua makhluk. Pendengar sedharma, yang ketiga adalah tidak mengingkari hukum karma pala. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan pahala yang baik. Siapa yang berbuat buruk sudah dapat dipastikan akan mendapatkan hal yang buruk pula. Kita harus yakini kebenaran hukum karma pala ini. Meskipun kita dapat melihat ada orang yang berbuat buruk pada saat ini dan kenyataannya ia bernasib baik. Itu pun karena hukum karma pala juga. Nasib baik yang ia terima saat ini pasti karena perbuatan baik sebelumnya yang ia lakukan. Sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan saat ini sudah pasti akibatnya akan diterima kelak. Entah pada kehidupan saat ini ataupun pada kehidupan berikutnya. Entah di kehidupan saat ini atau di kelahirannya yang akan datang. Tetapi menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu berusaha mengendalikan pikiran dan mengarahkan pada niat yang suci dan baik. Bila kita konsisten melakukannya, maka kita akan jarang mendapatkan persoalan sulit dalam kehidupan di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, setelah tindakan dalam pikiran yang dikendalikan, tahap selanjutnya adalah penyucian
tindakan dalam perkataan atau wacika parisuda. Wacika adalah perkataan yang baik. Kata-kata ibarat pisau bermata dua. Di satu pihak akan bisa mendatangkan kebahagiaan dan di lain pihak juga akan bisa mendatangkan penderitaan bahkan sampai pada kematian. Hal ini dijelaskan dalam Susastra Suci Niti Sastra pada Sargah kelima pupuh yang ketiga. Di sana disebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante pati kapangguh, wasite nimitante manemu duke, wasite nimitante manemu mitre. Yang maksudnya oleh perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh perkataan engkau akan menemui ajal atau kematian. Oleh perkataan pula engkau akan mendapatkan kesusahan atau kedukaan. Dan oleh perkataan pula engkau akan mendapatkan sahabat atau mitra. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah akibat dari perkataan yang diucapkan, ada yang baik dan ada yang buruk atau kurang baik. Kata-kata kotor atau buruk disebut dengan mada dalam ajaran Trimala. Kata-kata kotor seperti raja bisuna atau menfitnah, wak purusha atau berkata kasar, berbohong dan sebagainya tidak usah dipelihara dan wajib dihindari. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan penderitaan, bahkan lebih fatal lagi bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, marilah kita sucikan wak atau kata-kata sehingga menjadi wajika, yaitu kata-kata yang suci, yang baik. Kata-kata yang suci ini akan dapat menghantarkan kita kepada sahabat atau mitra dan kepada kebahagiaan atau laksmi. Ada empat cara untuk menyucikan perkataan seperti dijelaskan dalam Susastra Suci Sarasamujaya Sloka yang ke-75. Disebutkan asat pralapam parusham paisuna martam tata fatwari vaca rajendra na jalpena nu cintayet. Inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. Empat banyaknya, yaitu perkataan yang jahat, perkataan yang kasar menghardik, perkataan yang menfitnah, perkataan yang bohong atau tidak dapat dipercaya. Itulah keempatnya harus disingkirkan dari perkataan. Jangan diucapkan, jangan dipikir-pikirkan, akan diucapkan. Pendengar yang saya muliakan, keempat cara untuk menyucikan perkataan ini seperti telah dijelaskan dalam kitab Sarasamujaya ini terdiri dari pertama, yaitu tidak berkata jahat atau ujar hale. Kata-kata jahat yang terucap
akan dapat mencemarkan vibrasi kesucian kita, baik kesucian yang mengucapkannya maupun yang mendengarkannya. Karena dalam kata-kata yang jahat itu ada gelombang yang mengganggu keseimbangan vibrasi kesucian. Yang kedua, tidak berkata kasar atau ujar apar keras, seperti menghardik, mencaci, dan mencela. Kata-kata kasar itu sangat menyakitkan bagi yang mendengar dan sesungguhnya akan dapat mengurangi vibrasi kesucian bagi yang mengucapkan. Kemudian perlu diperhatikan, meskipun niat baik, kalau diucapkan dengan kata-kata yang kasar, maka niat yang baik itu akan turun nilainya menjadi tidak baik. Bagi yang mempunyai kebiasaan berkata kasar, mari berjuanglah untuk merubahnya. Pendengar sedharma yang saya muliakan, yang ketiga adalah tidak memfitnah atau raja pisuna. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari membunuh. Dalam persaingan hidup, orang sering mengalahkan persaingan dengan cara memfitnah agar lawan lebih mudah dikalahkan. Salah satu sifat manusia yang dapat menimbulkan akibat negatif adalah disebut dengan distingsi, yaitu dorongan untuk lebih dari orang lain. Kalau ia tidak mampu berbuat lebih baik dari kenyataan, maka fitnah pun akan dipakai sebagai senjata agar ia kelihatannya lebih dari orang lain. Cegahlah lidah agar tidak mengucapkan kata-kata yang fitnah atau raja pisuna. Pendengar sedharma, kemudian yang keempat adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebohongan. Kebiasaan berbohong ini juga sering didorong oleh nafsu distingsi agar ia kelihatan lebih dari orang lain. Bohong pun sering dilakukan. Berbohong juga sering dilakukan untuk menutupi kekurangan diri. Menghilangkan kebiasaan berbohong ini juga harus dibiasakan untuk rela menerima apa adanya seperti sesuai dengan karma atau tindakan yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah empat hal yang wajib dibiasakan agar tidak keluar dari lidah kita kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang berbohong, ataupun kata-kata yang menfitnah. Pendengar yang saya muliakan, semua pembicaraan yang baik pun tidak berguna bila tidak dipraktikkan. Hal ini sebagaimana sekuntum bunga yang indah dan cantik, tetapi tidak berbau harum. Oleh karena kata-kata yang baik, yang mengandung kebenaran, wajib dilakukan. Umpama sekuntum bunga yang indah, cantik, dan berbau harum, untuk itu kita perlu melatihnya dengan membiasakan, menyanyikan, dan mengagungkan nama Tuhan melalui
dharma kita atau mantra-mantra suci keagamaan secara kontinu dan terus-menerus, sehingga kebiasaan buruk dalam kata-kata yang pernah dilakukan akan tereliminasi. Pendengar yang saya muliakan, hal ini memang memerlukan kesungguhan, karena mengubah kebiasaan buruk tidaklah mudah. Kebaikan itu hanya dapat diwujudkan dengan cara membiasakannya sampai melembaga dalam tingkah laku. Pada mulanya memang dirasa menjadi beban, tetapi lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebutuhan kita. Seperti ketika saya meninggalkan kebiasaan merokok, dengan komitmen dan kesabaran, kebiasaan itu bisa saya tinggalkan. Pendengar yang saya muliakan, bagian yang ketiga adalah penyucian tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan jasmani atau fisik merupakan upaya seseorang untuk mengaktualisasikan hasil proses berpikir dan apa yang diucapkan dengan kata-kata. Tindakan seseorang dapat menyebabkan orang menjadi senang, bahagia, atau sebaliknya menyakiti hati orang lain. Hal ini sangat ditentukan oleh proses berpikir seseorang. Ini artinya bila pikirannya dilandasi oleh niat yang baik, itikad yang baik, maka seseorang akan mampu mengendalikan indrianya dan akan menyebabkan orang lain senang dan bahagia. Orang yang demikian itu disebut sebagai sadhu, yaitu orang yang tidak melakukan kekerasan. Tindakan-tindakan yang suci ini perlu terus dipelihara dan dibiasakan. Dalam kaitannya dengan memelihara tindakan, kitab suci Sarasamujaya pada sloka yang ke-76 juga menegaskan pranatipanam stainyam saparadara natapiya trini papani kayena sarwata pariwarjayet. Yang maksudnya, inilah yang patut dilakukan, inilah yang tidak patut dilakukan, yaitu membunuh, mencuri, berbuat zina. Ketiganya jangan hendaknya dilakukan terhadap siapapun, baik secara berolok-olok, bersendau gurau, baik dalam keadaan darurat, dalam hayalan sekalipun, hendaknya dihindari ketiganya itu. Pendengar yang saya muliakan, kutipan sloka ini memberikan penegasan tentang pentingnya kesucian tindakan seseorang. Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau asuba karma atau perbuatan yang tidak baik. Adapun tiga tindakan tersebut terdiri dari pertama, tidak menyakiti atau tidak membunuh yang sering kita sebut dengan ajaran ahimsa.
Pada umumnya, ahimsa diartikan tidak boleh membunuh atau menyakiti secara fisik. Namun sebenarnya, walaupun tidak secara fisik, tetapi bila segala perilaku itu menyebabkan orang lain sakit hatinya, juga tergolong himsa karma atau tindakan menyakiti. Ahimsa tergolong sebagai sifat kedewataan atau Daiwi Sampat. Orang yang berhasil menumbuh kembangkan sifat-sifat kedewataan akan lebih mudah meraih karunia dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kita sama-sama tahu bahwa tidak saja agama, tetapi hukum positif yang berlaku di negeri ini mengutuk dan melarang tindakan pembunuhan. Di bawah hukum negara ada konsekuensi yang menakutkan bila seseorang mengambil nyawa orang lain. Dalam hukum, membunuh adalah tindakan kriminal yang bisa dikenakan hukuman penjara ataupun sampai hukuman mati. Sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku di negara ini. Oleh karenanya, dengan terpeliharanya ajaran ahimsa berarti tidak ada kekerasan dalam kehidupan bersama di dunia ini. Pendengar sedharma, hakikat dari manusia hidup di dunia ini adalah bersaudara. Ahimsa merupakan pengejawantahan masyarakat yang damai atau santi. Jika seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti memprovokator umat beragama lain untuk pindah ke agamanya sendiri, melecehkan kesucian agama, merendahkan martabat umat beragama yang lain, dan sebagainya. Pendengar yang saya muliakan, yang kedua adalah tidak mencuri, merampok, mengambil hak orang lain secara tidak sah. Menerima suap dan melakukan nepotisme serta rakus atau loba. Definisi mencuri meliputi penjambretan, perampokan, penggelapan, dan korupsi. Semua agama mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh mencuri. Akibat mencuri akan membawa penderitaan bagi si pencuri itu sendiri. Pendengar sedharma, intinya di sini seseorang tidak terlalu terikat oleh benda-benda duniawi serta senang melakukan dana punia atau amal. Jika kesucian perbuatan tidak dijaga, akan berakibat terjadinya pemaksaan terhadap orang lain yang berimbas kepada tidak adanya hubungan yang harmonis, sehingga tidak akan tercapai kedamaian di hati, kedamaian di bumi, dan kedamaian di alam rohani. Dan jika kesucian perbuatan ini tidak dijaga, maka baik terhadap si pelaku maupun orang yang akan mengalami kerugian. Pendengar yang saya muliakan, yang ketiga adalah tidak berzina. Zina merupakan perbuatan yang sangat hina dalam pandangan agama. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan,
karena bisa menimbulkan kemerosotan pada moralitas. Pendengar yang saya muliakan, oleh karenanya pengendalian diri dalam ketiga perbuatan ini sangat penting. Sebab manusia itu dikenal karena perbuatan atau tindakannya, baik dalam pemikiran-pemikirannya, baik dalam kata-katanya, maupun baik dalam tindakan atau perilakunya. Hal ini dijelaskan dalam Susastra Suci Sarasamujaya, sloka yang ke-77. Kayena manasa waca yada biksnam niveryate tade wapaharata yenam tasmat kalyanam caret. Yang maksudnya, sebab yang membuat orang dikenal adalah perbuatannya, pikirannya, ucapan-ucapannya. Hal itulah yang sangat menarik perhatian orang. Untuk mengetahui kepribadian seseorang, oleh karena itu, hendaklah yang baik itu selalu dibiasakan dalam laksana perkataan dan pikiran. Pendengar yang saya muliakan, untuk menyucikan karma pata ini harus dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam diri masing-masing, dalam keseharian, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan peningkatan pemahaman dan pengamalan kita dalam meyakini ajaran Dharma. Akhirnya saya tutup dengan ucapan Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar malam hari ini setelah kita mengikuti dan menyimak bersama mimbar agama Hindu ya. Dan sekarang waktunya kita bergabung ya pendengar bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional ya. Bersama dengan Gary Herb ya, yaitu drummer sejuta band ya. Dimana pemain drum ini sudah aktif di industri sejak era 90-an ya. Sebut saja di Premix Band, Kin, Nugi, Katon Bagaskara, Yovi and Nuno, dan masih banyak lagi ya. Kita langsung ikuti bersama obrolan-obrolan menarik ya bersama dengan Gary Herb ya, dan juga Mbak Ita Purnamasari, lalu Bang Yudi Ismail untuk di Ruang Rindu Berjaringan.
1: Oke, okay. ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gary, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
2: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
1: SMA ya?
2: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
1: Di vokal grup nyanyi malah ya?
2: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
2: Itu tahun 1985.
1: Oke.
2: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 bersama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
2: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya itu ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
2: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
1: Oke.
2: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
2: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
2: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
1: oke.
2: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh ya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
2: Nggak ikut rekamannya.
1: Oke.
2: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di apa Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
2: Untuk tournya.
1: Ya.
2: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
2: Iya, album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
2: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
2: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
1: Gerry Harp, ya.
3: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band Primer Band juga ya, Primer Band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi N. Nuno lah. Benar ya Mas ya?
1: Premix mungkin.
3: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi N. Nuno kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
1: Siap.
3: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
3: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
3: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan, Bung Benijo.
3: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
2: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi N. Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
2: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Gak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
2: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicole Ayuta, sama Jeff Porcaro.
1: Jeff Porcaro ya?
2: Iya.
1: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
2: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Anono, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
1: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
4: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
4: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
4: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
4: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh. Main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
1: Siap, itu saya aja.
4: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
1: Silakan.
4: Kak Mary yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Turki Yodila di Bukit Tinggi, dengan Universitas Bukit Tinggi. Salam juga buat Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang, ini terakhir main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya?
2: Album Cerita Sasalat. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Ya, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
1: Last Few Minutes ya.
2: Oke, itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil, Adam Joswara, terus sama Nugi.
1: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer seribu band. Oke, kita coba lagi di.
2: Nanti itu yang ngasih nama. Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh iya.
2: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia yang, waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer seribu band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke, fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu, selamat malam Bu Farida.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
1: Siap Bu Farida.
5: Iya.
1: Gimana, ada yang mau disampaikan? Buat Bang Gary.
5: Bintang tamunya Mas Gary ya?
1: Betul, Mas Gary.
5: Iya, selamat malam Mas Gary.
1: Selamat malam Mas Gary katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
5: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
1: Oke. Okay.
5: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer seribu band.
1: Betul.
5: Oh iya, yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya, dapat drummer seribu band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
1: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
5: Okay. Semalam ya. Kali ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
1: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
5: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
1: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
5: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
1: Oke.
5: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
1: Silakan.
5: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semuanya. Makasih.
1: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
2: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
1: Okay.
2: Ancol, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
1: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal taruhlah tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada job nih main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome. Sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
1: Oh iya iya iya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
1: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Iya.
1: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
6: Okay. Baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Mas Gary ya, dan tamunya.
1: Bang Gary, ya.
6: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
1: Oh, okay.
6: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
1: Oke.
6: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
1: Oke.
6: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
1: Siap.
6: Oke, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
2: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
1: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
2: Iya.
1: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
2: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
1: Hampir semua kota ya?
2: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
1: apalagi gitu
2: besar
1: ya?
2: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
1: kota-kota
2: udah
1: kecil
2: pernah,
1: ya siap.
2: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
2: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
2: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Anan. Apa yang mau di...
7: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
7: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
7: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
7: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, Haris ulang tahun hari ini?
7: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
7: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
7: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
1: Siap.
7: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gery.
1: Selamat malam Bang Gery katanya.
2: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana di Palembang.
2: Ya, Bang ya. Oma Ana.
7: Wah. Iya.
1: Di mana? Bang Gery, Palembang.
7: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
7: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gery, Bang Gery.
1: Sama apa loh? 85,
7: Oma Ana juga masih SMA gitu loh.

0: penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
0: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Uma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke, okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Iya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Iya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita jadi kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita?
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Baik,
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu, apa beta rasa, are rasa begitu kan, semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih, memang kalau Bang Gary ini memang, wah musik di kota Ambon memang luar biasa ya, Bang Gary. Cuma ngomong, Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, yang Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan yang Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam.
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Malam juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: banyak. Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh ya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
0: Gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Oke, kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas,
2: siapa ya? Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok,
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba.
0: Apa ya? Kami sosolen.
2: Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya baik. Tapi nama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Oh, suwe-suwe sama yang ditentengin wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lebih ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada Mas Gary.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agar cewek-ceweknya agak
0: terus. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu, terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya, Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay.
2: Banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Mana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat Pak Ahmad.
5: Ya, syukurilah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya. Dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbals gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Kita menuju Bogor.
2: Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Iya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
2: Bang Gary juga bisa bahasa
6: ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gary. Kumaha damang Nyong.
1: Sangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya Bang Gary juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Deket lagi. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita teh langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya.
2: Iya.
6: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
6: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya bang?
2: Lebih dari 8 jam.
6: Jadi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita?
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: pagi ya.
6: Siang malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
6: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hanupis. Hah? Langsung
2: Hanupis, diputus. Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Okay.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir, Bang Gery?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali. Waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya.
0: Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama Maluku. Orang Maluku
2: Bang Gery.
0: Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
7: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau so di atas kata kata panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
2: Kakak Bu Gery.
7: Iya, panggilnya Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
7: Namanya itu panggil
2: kakak Bung. Oh Bung.
7: Bukan Bung tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh nggak pakai eng ya.
0: Nggak pakai eng.
7: Nggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong,
2: okay.
7: Masih
0: anak muda, DG. Oke.
7: Mungkin Bang Gery tuh. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam, Susi.
7: Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, bu. Bunya harus di, apa, ditarik gitu, bu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gery.
1: Selamat malam Usi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya baiknya kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Iya. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gery.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya di kecil.
2: Drum ya, Bang Gery. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya jaringan kurang bagus nih, Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
7: Jaringan. Kan siapa namanya Kak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Gery.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu.
0: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoy, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah ini
1: malam,
0: jadi.
1: Terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kak atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Gery. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Aparekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusa Hanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
2: baik,
0: begitu.
2: Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery. Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah satu doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat gak Bang?
2: Gak ingat. Gak tahu malah.
0: Gak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu Hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa gak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu Hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga
0: ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari sebuah sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farami.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapan

0: Ibu Ben, kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
0: Aku kalau sama kalau Mas Gery tuh udah CS banget.
1: Oh, CS banget ya.
0: CS banget.
1: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
0: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
0: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
0: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
1: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gery, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
0: pengen sama pengen, Mas Gery kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gery memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gery memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
0: ya cocok apa enggak ya Gery. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi gak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya gak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima, ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
1: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gery?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Uno itu 14 tahun saya.
1: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
1: Oke, siap. Okay.
0: Oh ya, Bang Gery, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gery itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya.
1: Jazz
0: nah,
1: gitu ya.
0: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungan ya Mas Gery. Tapi bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
0: Oh iya iya.
2: Itu
0: 2004 kalau enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya itu. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah udah musiknya udah etnik gitu.

0: saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
0: Iya, satu band terus bareng-bareng terus, bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ. Akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh yeah, man. Yeah. Musik akhirnya ya harus bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
2: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Giri itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: begitu,
1: bisa
2: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Harp.
0: Request.
2: Apa tuh?
0: Apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama,
1: sukses terus ya, baik, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Mana dengan 3 kue?
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya akhirnya kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Pepatah bilang, kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, kalau ada kesempatan, jangan disia-siakan. Raih dan lakukan yang terbaik. Dalam perjalanannya, kesempatan selalu ada. Namun, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut sehingga kesempatan itu pergi dan tidak pernah kembali. Kalau tidak ingin kehilangan, apabila
1: Pro ada kesempatan... Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

never needed anyone. And making love was just a

Ibarat pepatah, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya, tidak semua rencana yang kita lakukan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Jalani saja apa adanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, pasti yang terbaik bagi kita sebagai hamba-Nya. Nah, dengan begitu, kita akan tetap semangat untuk sampai pada tujuan yang kita inginkan.

Jangan kita mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan yang kita lakukan akan membuahkan hasil dan semua perjuangan kita akan terbayarkan pada akhirnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Kita harus pahami bahwa kata mustahil adalah sebuah opini yang sering diucapkan oleh orang-orang pesimis yang hanya suka bertahan di zona nyaman. Jadi, bagi Anda yang ingin sukses dan maju, jangan pernah memasukkan kata impossible di kamus pribadi Anda.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa, dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama Pro 1 RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 3 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Diawali dengan sajian sultra pagi ini akan kami buka dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Yusuf ayat 43-79. Dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti, dan juga informasi aktual akan kami hadirkan dalam sajian sulta berita warta berita daerah pagi. Dan informasi-informasi aktual lainnya terus akan kami hadirkan dalam suguhan sultra pagi ini. Juga akan hadir informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sultra, serta informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari, dan juga warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan update informasi aktual lainnya juga akan hadir hingga di pukul 11, dilengkapi juga dengan dialog interaktif Captain pagi ini bersama RRI Bau-Bau. Demikian seluruh mata acara yang akan kami hadirkan untuk perjalanan Sultra pagi ini, dan tentunya Pro 1 akan hadir hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan, serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka

0: dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, Anda seperti biasa dapat juga mendengarkan program 1 RRI Kendari melalui streaming di www.rri.co.id atau juga via aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama dengan narasumber nantinya di line telepon 0401 312 4008, atau juga boleh di line WhatsApp 0813 5450 967. Pendengar, di studio sudah hadir Al-Mukarram Ustaz Hajjaj Jahada, Haji Jahada SAG, MPDI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Baik Ustaz, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kita akan berbincang terkait dengan penjelasan Surat Ali Imran ayat 110. Nantinya kita akan berbincang dengan para pendengar kita, namun sebelum lebih jauh, kami ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dan juga sedikit tausiah untuk topik kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, di mana saja Anda berada, pagi ini saya akan menjelaskan tentang Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terjemahan ayat ini adalah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Paling tidak ada 3 pointer yang ada pada ayat ini. Yang pertama adalah, kita sebagai manusia yang melakukan proses humanisasi, yaitu kuntum khaira ummah. Yang kedua, melakukan proses liberasi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga adalah proses transendensi atau wa tu'minuna billah. Yang pertama, proses humanisasi atau kuntum khairah ummah. Ternyata Allah menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dalam konteks ayat ini. Tetapi jika dipahami secara jauh, boleh jadi Amerika Serikat berkata bahwa dia adalah negara yang paling terbaik. Jepang boleh berkata bahwa dia juga adalah yang terbaik karena mampu membuat robot. China boleh berkata dia adalah yang terbaik dari negara-negara lain. Di Indonesia juga bisa berkata bahwa dia adalah umat yang terbaik atau bangsa yang terbaik dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam konteks beragama, boleh jadi

0: umat Islam adalah yang terbaik. Tetapi yang lain juga boleh berkata bahwa Kristiani juga adalah umat yang terbaik. Demikian juga agama-agama yang lain. Dalam kehidupan masyarakat Islam, boleh juga ada yang berkata di organisasi bahwa NU adalah organisasi terbaik, Muhammadiyah adalah organisasi yang terbaik. Siapapun kita boleh berkata seperti itu. Namun, ayat ini menjelaskan pada kita bahwa kriteria orang terbaik atau umat yang terbaik adalah pertama minimal dia mampu melakukan proses humanisasi. Bahwa dia mampu memanusiakan manusia. Karena ayat ini berkata kuntum khaira ummah. Kita tidak disampaikan oleh Allah untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan terhadap diri sendiri. Tetapi kehadiran kita adalah untuk umat manusia. Jika umat-umat dulu ia lahir demi untuk dirinya sendiri atau memperbaiki dan menyelamatkan dirinya sendiri, maka umat Islam dia hadir bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia yang lain. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain. Perubahan yang terjadi pada sikap dan perilaku manusia menyebabkan manusia keluar dari koridor kehidupan yang bersifat fitrawi. Karena itu, tugas yang amat penting dalam kehidupan kita adalah bahwa kalau dalam konteks profesi, maka ada yang berkata bahwa tugas dosen adalah bagaimana bisa mengembangkan kehidupan dan kepribadian mahasiswanya, maka dia disebut dengan dosen yang terbaik. Para ustaz, ustazah juga bagaimana mengeluarkan manusia dari perbuatan zalim, berubah menjadi beriman kepada Allah, maka dia disebut dengan ulama atau ustaz, ustazah yang terbaik. Polisi, kejaksaan yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar dan mengantar manusia kepada perubahan yang amat mendasar, yaitu sesuai perintah Allah, maka dia disebut juga dengan profesi yang terbaik. Jadi indikatornya adalah bagaimana manusia yang lahir itu adalah mampu mengantar manusia tetap konsisten pada jalannya Allah dan jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan proses humanisasi. Yang kedua, ada namanya proses liberasi, bahwa ada tugas penting bagi orang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tidak hanya sekedar untuk mengembangkan kebaikan di hadapan manusia, tetapi juga adalah bagaimana memahami tradisi, budaya dan peradaban manusia di sekitar kita. Di situ disebut ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan yang dikenal oleh manusia atau yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa menjadi bagian terpenting yang mendukung ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran syariat Allah akan berkembang baik jika didukung oleh budaya dan tradisi yang berkembang yang dianggap baik pada masyarakat itu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dia disebut al-uruf. Tetapi kebaikan tadi, dia juga harus berhadapan dengan kemungkaran. Tanha anil fasyai wal mungkar. Yaitu kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Maka proses liberasi, adanya pemisahan antara kehidupan manusia yang sering menyuruh kita untuk berbuat baik dan upaya-upaya kita bagaimana untuk mencegah manusia dari perbuatan jahat dan mungkar. Kehidupan modernisasi, sosial media, AI saat ini sudah merajalela. Memang itu penting untuk mendukung kebutuhan dan kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain banyak dampak negatif yang muncul di dalamnya. Maka tugas-tugas kemanusiaan agar kita disebut menjadi manusia terbaik atau orang terbaik adalah bagaimana kita mencegah keluarga kita dari berjudi online, judi offline. Bagaimana kita dapat mengarahkan anak-anak kita agar beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, dia tidak sombong dan tidak angkuh. Bagaimana kita dapat menangkal hoax yang ada, penipuan, fitnah yang terjadi di media sosial itu. Bagaimana manusia diarahkan kepada sesuatu yang benar dan baik, benar dalam konteks syariah dan baik dalam tradisi dan budaya yang berkembang disebut dengan moral, etika dan akhlak sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dan semakin kurang perbuatan jahat karena kita cegah, maka kita pasti masuk pada golongan orang-orang yang terbaik. Dan yang ketiga adalah proses transendensi wa tu'minu nabilah, yaitu kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kriteria ini adalah kriteria dasar bahwa orang yang terbaik adalah mereka yang beriman kepada Allah, karena hanya orang beriman kepada Allah lah yang memiliki konsistensi dan punya prinsip untuk mengembangkan kebaikan dan kebenaran tadi, yang mau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mungkin orang-orang kafir, dia selalu berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena mereka sendiri yang melakukan perbuatan keji dan mungkar itu. Karena itu, inilah dasar pertama bahwa kita harus percaya, beriman dan yakin kepada Allah, bahwa apapun yang kita lakukan adalah kita harus sandarkan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah kekuatan lahir dan batin untuk membangun manusia menjadi manusia yang terbaik dengan cara mencegah perbuatan keji dan mungkar dan mengembangkan kehidupan yang ma'ruf dan tetap mensucikan mereka dengan cara banyak bertobat kepada Allah wa yuzakihim, dan berusaha untuk membersihkan diri kita agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bagian terpenting dari surat Ali Imran ayat 110 yang berkaitan dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan penjelasan surah Ali Imran ayat 110. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung juga bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401 3124 008, atau juga boleh menyampaikan pertanyaan di lain WhatsApp kita 0813-5450-967. Nah, ini menarik sekali Ustadz, karena ternyata bahwa menjadi umat terbaik itu bukan hanya sekedar soal identitasnya begitu ya, yeah. Tapi juga tentu ada nilai dan juga tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan beribadah tentu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ditarik ke kehidupan kita sehari-hari, barangkali ini tentu ada menimbulkan pertanyaan seperti apa sebenarnya umat amar ma'ruf dan nahi munkar yang tepat begitu barangkali Ustaz.
0: Iya. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas utama yang dilakukan oleh manusia. Bahwa setiap manusia punya tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya dia berkata bahwa saya ini juara satu lomba. Itu untuk diri sendiri. Tetapi untuk dinyatakan bahwa Anda juara adalah bagaimana dalam kehidupan itu Anda mengalirkan perbuatan baik sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan seberapa jauh Anda punya peranan penting di dalam merubah kemungkaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah itu dalam keluarga kita? Bagaimana dalam keluarga kita untuk membentengi anak-anak kita supaya dia tidak melakukan kecurangan, supaya dia tidak melakukan bullying, atau supaya dia tidak melakukan tindakan kasar kepada orang lain, atau melakukan tindakan-tindakan yang memang oleh Allah larang, seperti berjudi tadi, ataupun perbuatan-perbuatan lain seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Kemudian, bahwa perbuatan baik itu tidak hanya diukur dari apa yang disampaikan oleh Allah, tetapi juga diukur dengan kebajikan sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat, disebut dengan al-uruf. Sebab dalam kaidah akhlak Islam itu adalah di samping benar juga harus baik. Di samping baik harus benar. Sebuah contoh, seseorang dia lapar, lantas saya punya keinginan untuk memberi makan padanya. Setelah saya berikan makan, itu perbuatan benar karena diperintahkan oleh Allah. Tetapi saat saya berikan makan, saya ceritakan pada orang lain atau cara memberinya kasar, tidak sesuai dengan akhlak dan moral. Maka itu tidak baik. Benar tapi tidak baik. Ada juga orang, dia berbuat yang benar dan mohon maaf, dia berbuat baik tapi tidak benar. Contoh, saya pergi kepada ibu untuk memberikan uang. Ini saya berikan baik-baik, sembunyi-sembunyi. Ini maaf untuk beli pulsa, ada uang sedikit. Tetapi memang itu baik, sembunyi-sembunyi, bagus tidak dilihat orang. Tetapi uang yang saya berikan itu adalah hasil judi online. Atau jual barang-barang yang haram.
1: Asalnya nih yang
0: asalnya tidak tepat. Jadi itu juga namanya kurang bagus dalam akhlak Islam. Makanya kehidupan kita kalau mau disebut orang terbaik, bukan berarti kita dominan muncul bahwa saya ini adalah jadi ini. Tapi tidak. Seperti ibu-ibu, dia disebut terbaik bukan dia sukses di kantornya sendiri menjadi pejabat, tetapi bagaimana banyak membangun kehidupan yang baik di antara kehidupan keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan orang yang terbaik atau umat yang terbaik.
1: Baik, Ustaz, ada Pak Saidin di Andonohu, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Sofi.
1: Ya baik Pak Saidin, terima kasih sudah menunggu. Langsung pertanyaannya boleh?
2: Pak Kiai Mbak Sofi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang tema kita pada subuh hari ini. Yaitu yang terkandung di surah Al-Imran ayat 10. Sekarang banyak ayat-ayat yang bergelimpangan. Tapi orang-orang juga hanya sebagai standaran dari apa yang telah diperingatkan dalam surah dan surah Al-Quran. Banyak orang yang selalu bersembunyi muka bahwa ini yang terbaik, tapi dalam hatinya selalu berbuat yang tidak berakhlak baik, selalu bertentangan dengan kebaikan dalam Islam. Ayat yang pertama, Pak Kiai. Yang kedua, tentang akhlak Rasulullah. Itu Rasulullah sangat jujur. Di masa kecilnya sebelum menjadi Nabi, berdagang. Dia itu selalu menceritakan modal awalnya begini, keuntungannya begini. Tapi dibanding dengan saat-saat sekarang ini, orang yang berdagang itu hanya sebagai sandaran untuk kebenaran. Seperti contoh, orang yang menjual buah-buah manisan, di atasnya bagus, padahal di bawahnya sudah busuk. Nah, ini katanya yang baik ini, buah-buahan yang baik. Kemudian juga orang yang menjual ikan lure misalnya, di atas barang-barang bagus, ikan yang segar. Tapi di dalamnya sudah hancur. Bagaimana ini dibandingkan dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak-akhlak yang ada sekarang? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan langsung dong. Yang pertama, Al-Quran ini hanya menjadi kayak menjadi tameng gitu barangkali ya.
0: Baik, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Dalam aplikasinya, ada orang yang tahu, ada orang yang paham tentang pesan-pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Ada yang punya keahlian di bidang itu. Tetapi kadang-kadang dalam aplikasinya dan praktiknya bertentangan dengan ayat Al-Quran itu. Itu bergantung kepada individunya. Sebab Al-Qurannya mengarahkan. Sama dengan petunjuk jalan yang ada di jalan raya. Di situ ada petunjuk bahwa lampu merah harus berhenti, lampu kuning harus hati-hati, lampu hijau jalan terus. Tapi ada lampu hitam. Lampu hitam itu terserah, mau jalan mau tidak, karena tidak diatur di situ. Itu namanya kebebasan. Namun itu bergantung. Ada orang yang memang paham bahwa pengaturan lampu ini untuk kepentingan bersama. Jadi kalau lampu merah dia berhenti, orang yang paham yang tahu aturan, maka dia berhenti. Tapi bagi mereka yang tahu bahwa itu lampu merah harus berhenti, tetapi dia harus terobos, itu tidak hanya mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga mencelakai orang lain yang di sana gilirannya untuk jalan, yaitu lampu hijau. Sama dengan tadi, ada orang yang paham Al-Quran, yang tahu, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran tadi. Ada juga yang paham dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu bergantung pemahaman, keyakinan, dan tujuan serta orientasi yang bersangkutan dari aspek individu. Sebab begini, dalam kehidupan ini kita tidak bisa mampu mentransfer moral kita kepada orang lain. Itu karena persoalan individu. Tetapi dalam persoalan komunal, ada yang disebut tadi proses humanisasi. Bagaimana upaya kita membangun dinamika kehidupan kemanusiaan secara manusiawi. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan kehidupan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar tadi, yang zalim tadi. Nah justru itu Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak harus kita sesuaikan, tidak. Karena tidak akan pernah sesuai. Tidak perlu kita sesuaikan perbuatan kita dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu menjadi dasar pedoman untuk kita lakukan. Sebab kapal yang berjalan menggunakan kompas itu tidak disesuaikan dengan kompas, tetapi kompas itu jadi pedoman bagaimana kita arahkan kapal itu. Yang kedua, hal yang berkaitan
1: akhlak Rasulullah yang ahlak Rasulullah, berdagang ya, itu selalu jujur.
0: Jujur.
1: Gitu. Dibanding sekarang ini kayaknya sudah.
0: Iya, itu sebenarnya kita sendiri juga. Bagaimana kita harus contohin Nabi? Nabi itu jujur. Jujur dari segala hal. Walaupun ada beberapa hal yang memang kita disuruh atau boleh tidak jujur. Tapi ada dalam beberapa hal kasus-kasus tertentu yang disebut dengan kasuistik. Rasulullah, saya kasih contoh saja. Ada orang berkata bahwa beliau itu pernah tidak jujur. Tapi sebenarnya dia jujur. Contoh. Saat Rasul berdiri di depan pintu rumahnya, mau keluar pergi sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki lari tergopoh-gopoh, melarikan diri. Tiba-tiba masuk dalam rumahnya. Rasulullah punya firasat, punya pandangan, oh ini pasti kepepet.
1: Iya.
0: Sudah, ternyata tak lama kemudian muncul dua orang pemuda yang membawa parang. Terpikirlah dia, oh pasti. Laki-laki tadi yang masuk dalam rumah saya ini, dia akan dibunuh atau akan dilukai. Kedua orang itu bertanya kepada Nabi, Tuan, apakah Tuan melihat orang yang lewat di sini? Nabi berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat orang lewat.
1: Okay.
0: Nah, di satu sisi orang menggambarkan bahwa Nabi ini tidak jujur.
1: Yeah.
0: Tapi di sisi lain dia jujur. Karena mengapa? Dia tidak jujur karena memang dia lihat tadi, dianggapnya bahwa dia tidak jujur. Tapi sesungguhnya dia jujur karena dia berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat. Karena tadi kan berdirinya di sebelah kanan.

0: berapa? Ini kacang saya 1.000 rupiah. Tidak ada. Nah justru itu tidak pernah kita dengar di berita di RRI, di televisi ataupun media sosial yang bilang telah terjadi kebakaran dahsyat di pelabuhan karena penjual kacang. Tidak ada, karena di sana hanya kejujuran yang ada. Yang ada cuma di mall, pasar-pasar besar, makanya terbakar atau dibakar orang lain. Maka dalam hidup, mari kita ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW.
1: Iya. Sudah ada Pak Faiz juga di Buton Tengah, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi Mbak Sofi.
1: Baik, Pak Faiz. Kabar sehat Pak Faiz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ah, sama,
1: baik, langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
2: Ini masalah kebaikan ini, kalau ditinjau dari segi aspek ini, luas ini kebaikan ini, Pak Ustaz. Nah, cuma saya bilang sederhana saja begini, Pak Ustaz. Saya misal, kadang saya ini menjadi bumerang untuk diri saya sendiri juga, Pak Ustaz. Misal begini, kalau ada orang selalu berbuat baik kepada saya, saya kadang kalau saya tidak ambil nanti dibilang kita tidak menghargai.
1: Kalau saya nanti ambil dosa gitu.
2: Itu sebenarnya rezeki, tapi menjadi beban juga. Maksud saya begini, Pak Ustaz, kadang kalau kita selalu ambil yang saya khawatirkan nanti di kemudian hari ada permasalahan itu diungkit. Itu kasihan. Kalau kita tidak ambil, nanti dibilang kita tidak menghargai. Jadi dilematis, Pak Ustadz, Mas Sofi.
1: Oke.
2: Yang kedua, Pak Ustadz, masalah kebaikan juga. Ternyata haji, katakanlah ya, sudah berstatus haji. Kadang juga kan mereka kadang ada berdagang. Dan begini, Pak Haji, ini ukuran 1 kilo berapa? Oh ini sudah 1 kilo harganya sekian. Tapi setelah ditimbang di rumah, harganya barangnya berkurang.
1: Iya.
2: Lalu kita tanya, Pak Haji, oh, tidak bisa kurang kan? Wah, ini tidak bisa kembali modal ini.
1: Ini sudah harga pas, sudah begitu kurangnya.
2: Beli dengan harga begini kasihan.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Harga pas ini, justru ini kita jual modalnya saja ini kasihan ini.
1: Iya. Itu kayaknya trik-trik ya.
2: Agama itu kira-kira baik-baik.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ini dilematis.
0: Iya, baik,
1: diterima kayaknya kalau tidak diterima dibilang tidak menghargai begitu. Bagaimana ini?
0: Iya, baik. Dalam konteks perbuatan baik ada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan moral. Yang kedua, pertimbangan akhlak. Memang kadang-kadang orang menyamakan, tapi sebenarnya itu berbeda.
1: Okay.
0: Kalau pertimbangan moral, dia adalah pertimbangan cara berpikir. Kalau pertimbangan cara berpikir, berarti kita harus berdasarkan hukum-hukum positif. Seorang pejabat yang apabila dia disumpah tidak menerima sesuatu dari orang lain, termasuk hadiah, maka kalau itu berkaitan dengan jabatannya, pemberian itu, maka seharusnya ditolak. Jangan diambil. Itu pertimbangan moral namanya. Cara berpikir karena dia telah ditetapkan secara hukum positif. Yang kedua, kalau diberikan itu sebagai bagian dari upaya menjebak kita, maka itu juga kita harus pikirkan karena ada orang memberi sesuatu karena ada keinginan-keinginan tertentu di masa depan. Tetapi kalau yang memberikan itu adalah orang yang ikhlas misalnya, tetapi tidak berkaitan dengan jabatan, maka itu boleh diambil. Suatu saat dia sebut-sebut, itu bukan berarti kita yang berdosa, tetapi dia yang berdosa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang beriman, janganlah sedekah-sedekahmu engkau sebut-sebut. Tidak boleh. Itu akan hilang pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu disampaikan seperti itu. Yang kedua, ada namanya pertimbangan akhlak. Pertimbangan akhlak itu, dia tidak memerlukan cara berpikir. Tidak. Dia langsung muncul dari hati nurani. Jadi dia bisikan hati nurani. Orang ini kasihan dia berikan secara ikhlas. Saya ambil, karena itu adalah pemberian dari orang. Karena pertimbangan akhlak saya, orang memberi secara ikhlas, lalu kita

0: kita tidak ambil, itu dua, dia juga kecewa. Sama seseorang berkata bahwa bukan mahram misalnya, bukan mahram. Tetapi ada nenek-nenek yang ingin jabat tangan.
1: Iya.
0: Nah, ada orang misalnya, mohon maaf, mungkin dia tidak mau jabat tangan dengan bukan dia lawan jenis yang bukan mahramnya.
1: Dilema juga itu.
0: Dilema juga, ada ibu-ibu nenek-nenek yang mau jabat tangan, tapi kita tidak mau terima, akhirnya marah-marah dia.
1: Benar.
0: Marah-marah dia. Saya sangat salut dengan akhlak dan moral yang dilakukan, mohon maaf sebut saja Bang Haji Roma Irama. Dia memang tidak mau berjabat tangan dan bukan mahramnya. Tapi orang-orang tertentu dia berkata, mohon maaf, selama ini saya tidak pernah jabat tangan dengan orang, tapi kalau ini saya mau jabat tangan. Mengapa? Ada pertimbangan moral, ada sesuatu yang ada di sana yang mungkin pertimbangan akhlaknya bahwa akan lebih berdosa kalau dia tidak jabat tangan dengannya daripada dia berjabat tangan, karena itu juga masalah berkaitan dengan khilafiyah. Nah, justru itu kita gunakan tadi saja pertimbangan moral dan pertimbangan akhlak, yaitu pertimbangan agama tentang suatu saat disebut-sebut itu juga dosa dia.
1: Sudah menjadi urusan dia.
0: Urusan dia. Kemudian identitas itu bukan sesuatu yang menjamin orang untuk berbuat baik. Boleh jadi haji itu kan hanya sebagai identitas bahwa dia sudah pergi haji. Pergi haji. Kemudian orang sholat, iya memang orang sholat, tetapi kan yang dipentingkan oleh Allah, bagaimana kita itu jujur kepada Allah, bagaimana kita beribadah itu kita hayati, kita memang jalankan hikmah yang terdapat di dalamnya. Biarpun berulang-ulang pergi ke sana, tetapi kalau dimensi hati nurani itu tertutup, nafsu kita lebih dominan, maka itu pasti terjadi. Walaupun dia, maaf, mungkin dia sudah haji, tapi juga bohong-bohong bahwa ini ukurannya cukup. Tapi juga jangan kita berprasangka buruk. Jangan. Kenapa? Maksud saya begini, kita kan membeli sesuatu, misalnya di pasar ikan. Nah, belinya sama Pak Haji. Berapa 1 kilo ini ikan lure? 20.000. Ini bagus. Oh, bagus. Belilah kita. Ternyata pulang di rumah yang dia bilang bagus tadi sebagian sudah rusak. Lalu kita marah-marah, dasar pembohong. Jangan juga kita salahkan mereka. Kita juga kasih bodoh diri sendiri. Mengapa? Karena kita tadi mengatakan ini baru. Baru lalu percaya. Kalau baru itu maknanya banyak. Satu, baru mati. Yang kedua baru busuk. Yang ketiga baru layu. Tetapi kalau yang kita tanyakan ikannya segar atau tidak, itu baru, ya kan? Kita juga yang salah. Makanya cara berpikir juga kita harus kita rubah, kita perbaiki. Dan pokoknya kalau mereka itu melakukan kecurangan, ya mereka kembali kepada dirinya sendiri. Tapi jangan juga hanya penjual yang kita bilangkan curang, pembeli juga biasanya curang. Karena kecurangan itu bukan hanya mengurangi timbangan, tetapi juga menambah timbangan. Contoh, ikannya 3 ekor, pas 1 kilo. Dia bilang itu, oh ini timbangan normal ini. Oh iya, tetapi dia bilang tambah-tambahkan pi. Kita ambil sendiri tambah-tambahkan. Itu juga namanya curang. Pembelinya yang curang, jadi sama-sama masuk neraka. Kita yang masuk neraka, bukan dia. Kalau ada tambah-tambahnya.
1: Agak susah ini urusannya kalau sama pedagangnya.
0: Iya, buahnya tambah lagi 1 biji. Padahal itu sudah cukup pas, tapi kita tambah-tambah. Kalau dia tidak ikhlaskan, itu masalah.
1: Nah, betul.
0: Haram hukumnya. Iya, makanya jangan bilang tambah-tambahkan. Jangan.
1: agak susah memang urusannya.
0: Iya, susah memang urusannya.
1: Baik. Oke, demikian Pak Faiz ya, kalau terkait urusan gelar haji terus dagangnya ternyata bukan tidak jujur sih, mungkin kurang jujur.
0: Kurang jujur.
1: Karena mungkin memang apa yang diperdagangkan itu sudah melalui hitung-hitungan yang akurat juga mungkin, Ustaz ya, bahwa ini kalau saya lebihkan, saya sudah tidak dapat untung,
0: tidak dapat
1: juga
0: untung.
1: Begitu. Nah, baik, pendengar, di kita masih ada boleh pertanyaan satu lagi. dari pendengar kita mungkin, Ustadz, kalau berbicara tentang surah Ali Imran tadi ayat 110. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kalau menjadi umat terbaik tetapi masih sering melakukan kesalahan, apakah harus menunggu diri kita sempurna dulu, Ustadz, atau gimana?
0: Iya, baik. Sebenarnya dalam Islam diajarkan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kita manusia punya tantangan kehidupan, punya problematik. Tidak akan mungkin kita berbuat baik menunggu kita sempurna seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kita manusia yang pasti jangan berbuat dosa besar. Kalau ada dosa-dosa kecil, ya tidak semua ustaz, tidak semua, mohon maaf dalam tanda kutip, para penceramah itu juga tidak melakukan dosa. Iya. Kalau itu yang ditunggu sampai sempurna, tidak ada lagi yang berdakwah. Minimal kalau memang dia banyak dosanya, lalu dia berdakwah, maka disebut dengan orang fasik. Nah, itu juga dikenakan hukum Tuhan. Mengapa kamu katakan sesuatu padahal kamu sendiri tidak melakukannya? Nah, itu juga dosa besar. Nah, justru itu dalam kehidupan kita, ingin menjadi orang terbaik itu adalah standarnya tadi. Bagaimana kita punya komitmen untuk membangun diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang melalui pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan kepemimpinan yang bagus. Yang kedua, konsistensi dan komitmen kita untuk mengembangkan kebaikan dan kebenaran di mana saja, termasuk upaya kita mencegah kemungkaran tadi tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, bagaimana iman itu tidak bias, tetap konsisten kepada Allah. Jangan sampai datang misalnya ada uang yang disodorkan, iman menjadi rapuh. Atau datang gadis cantik yang menggoda, iman menjadi rapuh. Itu memang tantangan. Tapi yang disampaikan Allah, orang terbaik itu akhir-akhirnya adalah dia harus memiliki iman yang kuat.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp dan juga sudah bergabung via telepon di 0401-312-4008. Tanpa terasa, Ustadz, kita sudah berada di akhir kebersamaan untuk sajian acara Mutiara Pagi. Nah, mungkin sebagai penutup dari topik atau perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, Ustadz, silakan.
0: Baik, sebagai kesimpulan dari surat Ali Imran ayat 110, ada tiga hal. Kalau ingin menjadi umat yang terbaik, kita tidak hanya mengurusi diri sendiri, tetapi juga kita punya upaya untuk membina, membimbing, dan mengembangkan kehidupan yang baik kepada sesama manusia secara umum. Maka dia disebut kuntum khaira ummah, dikeluarkan buat umat manusia, bukan untuk individu, supaya kita berbeda dengan umat yang terdahulu. Yang kedua, ada upaya kita, jangan hanya mencegah kemungkaran, tetapi tampilkan kebaikan dulu, seperti Nabi. Nabi dia tampilkan kebaikan dulu, yaitu perilakunya, wataknya, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru beranjak kepada mencegah kemungkaran. Kan kita tidak, ada orang mencegah kemungkaran, teriak-teriak, demonstrasi, padahal dia tadinya minum minuman keras. Padahal yang disuruh turun kau, korupsi kau. Padahal dia tadi minum minuman keras. Iya. Atau pergi membegal orang, baru dia gunakan uangnya untuk itu. Dan yang ketiga, tadi untuk jadi umat terbaik, kita benar-benar harus beriman konsisten kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi kesimpulan dari Mutiara Pagi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Haji Jahada SAG MPDI selaku Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga apa yang dihadirkan tidak hanya kita bisa memulai tidak hanya dengan aktivitas, tapi juga tentunya dengan satu niat sederhana, menjadi manusia yang membawa kebaikan bagi sekitar. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Kami 4 hari ini sudah melakukan stasiun untuk mengubah rumah pompa air yang terus melakukan pemupukan di sumber air yang ada.
2: Pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Sofi Murnia. Kita mulai informasi yang pertama, pendengar, hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Selengkapnya dilaporkan Idam.
3: Kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin dirasakan para petani. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.251,1 hektar lahan padi mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi di sejumlah kabupaten kota, dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra Muhammad Taufik mengatakan, dari data tersebut dihimpun sejak bulan Juli hingga Agustus 2026, di mana kekeringan terjadi di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Buton seluas 27,25 hektar, Konawe 510,76 hektar, Kolaka 112 hektar, Konawe Selatan 1522,5 hektar, Bombana 2916 hektar, Kolaka Timur 2727 hektar, Kota Kendari 363,5 hektar dan Kota Bau-Bau seluas 65 hektar. Menurut Taufik, tidak hanya mengalami kekeringan, sebagian areal persawahan telah mengalami gagal panen atau fuso dengan total 2140,6 hektar, dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Bombana dengan luasan 2072 hektar, disusul Kabupaten Konawe Selatan 59,6 hektar, Kolaka 7 hektar dan Kota Kendari sebanyak 2 hektar. Selain tanaman padi, tanaman jagung seluas 192 hektar di Kabupaten Konawe Selatan juga mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Muhammad Taufik mengatakan untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan telah menyalurkan 22 unit pompa air berukuran 3 inci lengkap dengan selang pembuangan sepanjang 100 meter yang diprioritaskan untuk lahan pertanian yang masih memiliki sumber air sehingga air dapat dialirkan ke areal persawahan yang membutuhkan. Sementara bagi lahan pertanian yang tidak lagi memiliki sumber air, pemerintah menyiapkan yang lain.
3: Yang betul, secara keseluruhan Sulawesi Tenggara sudah ada seluas 2140 hektar tersebar di beberapa kabupaten yang saya sebutkan tadi. Meringankan atau merespon adanya DPA ini atau kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air. Yang tidak ada sumber air, tentu langkah-langkah kerjasama dengan Badan Bencana Kabupaten serta BWS sudah terkoneksi dengan baik melalui beberapa respon terhadap kekeringan, misalnya menyuplai air dari luar.
4: Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra bersama BPBD serta Balai Wilayah Sungai melakukan suplai air dari luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat membantu petani terdampak sekaligus menyelamatkan lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk dipertahankan di tengah ancaman kekeringan.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Wadin Nurliani, melaporkan.
5: Kemarau panjang yang melanda Kota Bau-Bau membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
2: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap. Di headline kami 0811 400 113.
5: Untuk itu, Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wadin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
7: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
6: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif, Len Arjuna, menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
8: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi, kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa. Kalau di kelurahan biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
6: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
0: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amuhalo Baruga yang terancam puso. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
9: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada sektor pertanian, di mana sekitar 35 hektar dari total 375 hektar sawah di kawasan Amuhalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, dilaporkan mengalami dampak kekeringan kategori berat. Kondisi tanah yang mulai membelah serta tanaman padi yang mengering mengancam produktivitas musim tanam kedua tahun ini. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, memastikan langkah penanganan darurat telah berjalan. Diketahui, dua unit mobil pompa air berkapasitas 250 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air secara langsung dari Sungai Wanggu menuju saluran irigasi sawah warga. Langkah cepat ini dinilai efektif menjaga kelembapan tanah dan mengalirkan pasokan air ke areal 35 hektar sawah yang terancam.
1: Di 4 hari ini kita sudah melakukan stasiun atau berupa rumah pompa air yang terus melakukan pemupa di sumber air yang ada. Kita sumber air yang ada di tersisa di Sungai Wanggu. Kedua, kami sudah mengajukan provinsi dan
9: Dinas Pertanian Kota Kendari optimis dengan intervensi suplai air dari Sungai Wanggu, tanaman padi warga dapat diselamatkan sehingga para petani dapat menyambut musim panen pada akhir September hingga awal Oktober mendatang tanpa mengalami gagal panen atau puso. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buna dan Buton berdasarkan pemantauan satelit BMKG pada 2 September 2026. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
10: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono, mengatakan pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
11: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bau-Bau, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
10: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita yang terakhir, membangun karir di luar negeri dibutuhkan kompetensi, keterampilan dan jalur kerja resmi agar mampu bersaing secara global. Selengkapnya, Yuliana Linda kembali melaporkan.
6: Membangun karir di negeri orang menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk memperluas pengalaman, meningkatkan kompetensi, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Persaingan global menuntut calon pekerja memiliki kemampuan profesional, keterampilan komunikasi, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dr. Farida Gustina, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, menilai kesempatan bekerja di luar negeri perlu dipersiapkan secara matang, kompetensi menjadi modal utama bagi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
7: Yang selama ini di luar negeri yang dibutuhkan adalah betul-betul ketika mereka sudah terjun ke lapangan, mereka sudah punya kemampuan skill. Nah, skill ini yang harus dilatih. Iya. Nah, yang latih siapa? Ada lembaga resmi, lembaga pelatihan kerja resmi yang ada ya, baik itu ada di Kota Kendari, dimanapun berada, maupun sampai di beberapa kawasan wilayah Indonesia, itulah yang akan dimanfaatkan oleh para calon pekerja kita.
6: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Pengalaman bekerja di luar negeri juga dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karir setelah kembali ke daerah asal. Melalui persiapan yang tepat, peluang membangun karir di negeri orang dapat menjadi jalan menuju masa depan profesional yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

96,7 MHz Pro, Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Kita punya informasi terkait dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bersama Kementerian Lembaga Industri Jasa Keuangan. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus memperkuat budaya menabung serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya untuk generasi muda. Nah, hal ini dilakukan melalui rangkaian Hari Indonesia Menabung HIM dan Bulan Literasi Keuangan 2026 dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan, yang puncaknya digelar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi pada Sabtu kemarin. Dikatakan bahwa budaya menabung perlu dibangun sejak dini, pendengar, karena dapat membantu generasi muda mempersiapkan masa depan sekaligus juga membentuk kebiasaan mengelola keuangan.

0: kasih.
1: Pendengar, kita akan terus update informasi untuk Anda dalam sajian Sultra pagi ini. Namun sebelumnya kita akan update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
1: Oke, untuk traffic update, pendengar, kita sudah bersama dengan Bribda Aulia dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat pagi Bribda Aulia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi rekan Sofi.
1: Baik, untuk perkembangan terkait dengan informasi lalu lintas kita, kondisinya untuk Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara umumnya seperti apa untuk pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Sofi di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Bundaran Gubernur. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Polda Sultra menuju Bundaran Tank terpantau ramai lancar dan masih dalam keadaan normal. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang akan memulai aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Selanjutnya kita pantau pada Simpang 4 Ambepua. Kondisi arus lalu lintas dari arah bandara menuju Ranometo terpantau masih dalam keadaan normal, begitu pula dari arah sebaliknya. Untuk aktivitas masyarakat pada kawasan ini masih terlihat cukup sepi, namun kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini agar tetap berhati-hati mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan dari arah bandara menuju Ranometo menjelang kedatangan dan keberangkatan pesawat. Untuk kondisi cuaca pada hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Ya, Bribda Aulia, untuk kondisi di Bundaran Pasar atau Lampu Merah Pasar Baru ini seperti apa ya pagi ini? Apakah juga ramai lancar atau seperti apa? Boleh juga disampaikan?
4: Baik rekan Sofi, terpantau arus lalu lintas pada wilayah Pasar Baru terpantau sangat lumayan macet, dan untuk kondisi cuaca pada wilayah ini terpantau cukup cerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah ini agar selalu berhati-hati karena pada wilayah ini biasanya terpantau ramai pada pagi hari dan sore hari. Demikian rekan Sofi.
1: Iya, baik. Untuk himbauan keselamatan boleh disampaikan, silakan.
4: Baik rekan Sofi, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan gunakan safety belt bagi pengendara roda 4. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Sofi di studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bribda Aulia dan juga rekan-rekan yang berada di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi, salam keselamatan.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, untuk update informasi lalu lintas sudah dihadirkan bersama RTMC Ditlantas Polda Sultra yang juga sudah diinformasikan kepada kita semua agar bisa lebih hati-hati dan waspada. Ada beberapa titik-titik wilayah yang cukup terpantau macet, dan tentunya ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua agar lebih berhati-hati ketika berada di jalan-jalan atau jalur-jalur yang terpantau cukup ramai. Kita akan update informasi informasi lalu lintas juga kembali akan hadir nantinya di jam 4 sore hanya di Pro 1. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: pernah hari kemenangan.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pendengar, Provinsi Sulawesi Tenggara meraih 4 penghargaan dalam Kejar Award 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam rangka memperkuat literasi dan juga inklusi keuangan serta mendorong budaya penabung di kalangan pelajar. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Agustus lalu. Nah, 4 penghargaan yang diraih Sulawesi Tenggara yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai wilayah implementasi kejar terbaik tingkat provinsi regional Sulawesi, serta pemerintah Kota Kendari sebagai wilayah implementasi kejar terbaik tingkat kabupaten kota regional Sulawesi. Penghargaan lain yang diberikan kepada PT BPD Sulawesi Tenggara sebagai bank pembangunan daerah dengan implementasi kejar terbaik wilayah Sulawesi dan PT BPR Bhatra Mas Konawe sebagai BPR BPRS dengan implementasi kejar terbaik wilayah Sulawesi. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha mengapresiasi capaian tersebut dan menyebut penghargaan Kejar Award 2026 merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan bagi pelajar.

Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita lengkapi update informasi untuk Sultra pagi ini, pendengar, dengan kembali menghadirkan informasi terkait cuaca.
1: Info cuaca.
0: Untuk informasi cuaca sudah bersama dengan Mbak Saras di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Saras.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, untuk update informasi cuaca, kondisi cuaca kita hari ini seperti apa Mbak Saras, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tanggal 3 September 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Saat ini, gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Teluk Bone Barat Kabaena, perairan Bau-Bau dan Laut Banda Timur Wakatobi. Kepada masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang laut saat beraktivitas. Informasi tanda waktu, hari ini matahari terbenam pada pukul 17.50 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.47 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan baik. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau di Facebook dan Instagram kami @bmkgsultra. Sekian update informasi cuaca pagi.
0: Baik, terima kasih Mbak Saras untuk update informasi cuacanya. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak, terima kasih kembali.
0: Ya, pendengar, sudah kita update informasi terkait cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari, dan juga sudah disampaikan untuk update informasi juga bisa Anda simak di laman resmi bmkg.go.id atau juga melalui media sosial BMKG Sultra dan di Instagram dan juga di Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, pendengar, dan di pukul 8 nanti juga akan kami kembali hadirkan Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.